benteng terluas di dunia. Benteng Keraton Buton di Sulawesi Tenggara, Indonesia. Kota Bau-Bau di Buton, Sulawesi Tenggara, ada benteng terluas di dunia. Dibangun di atas bukit seluas 22,8 hektar dengan panjang 2.470 meter. Benteng ini disebut Benteng Keraton Buton. Menggunakan susunan batu gunung bercampur kapur dengan bahan perekat dari agar-agar sejenis rumput laut serta putih telur ibarat puzzle sehingga kokoh saling mengunci satu sama lain dan mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah dengan adanya Batu Wolio, Batu Popaua, Masjid Agung, Makam Sultan Murhum, Istana Badai, tiang bendera yang berusia puluhan tahun, serta meriam-meriam kuno yang banyak mengandung estetika dan filsafat hidup.

0: Ada apa sih rame-rame?
1: Itu pasangan baru digerebek.
0: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
1: Pihak berwajib lah. Kedapatan lagi berduaan tuh. Pesta narkoba.
0: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
1: Hah? Rumah baru?
0: Bui. Hahaha.

0: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi mah manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

0: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
1: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, bawel, diem. Shh.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: Aida dia, mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh, gaya sekali.
1: Biarin sih, mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
1: Terus, mau diapain?
0: Lihat aja nanti, saya kasih omongan dia, biar kapok.
1: Itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying, artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
1: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal, bullying juga namanya.
0: Oh,
1: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang

0: ada bisa masuk penjara.
1: Wow.
0: Heboh. Ye, dibilangin bullying itu ada hukumnya, belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan. Udah, masuk kelas yuk.
2: Aduh.
0: Nah, itu hukumannya, teguran langsung dari Tuhan.
3: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.

0: pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
2: Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu ternyata rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
2: Ih, tak.

Songket Pandai Sike adalah salah satu karya seni dari Minang yang telah mendunia. Bukan karena desainnya yang modern ataupun penggunaan alat produksi yang canggih, namun karena keindahan motif ukirannya yang mengandung pesan dan makna, serta proses pembuatannya yang masih tradisional. Bagi masyarakat Minang, songket bukan hanya sebatas kain tenun yang bisa dipasarkan, namun salah satu bagian terpenting dalam berbagai kegiatan tradisional dan merupakan warisan seni yang sangat bersejarah. Setiap motif pada songket punya makna yang berbeda. Ada songket bermotif kaluk paku atau pakis yang menggambarkan betapa pentingnya menjaga adat dan tradisi. Ada motif bungo antimun atau mentimun yang menyeratkan bahwa orang Minang ketika berbicara haruslah jelas dengan cara yang sopan. Kemudian ada motif pucuk rabuang atau bambu yang bermakna semakin tua dan berpengalaman orang Minang hendaknya semakin merunduk atau rendah hati pula orangnya. Motif songket Minang adalah gambaran kebudayaan dan perjalanan masyarakat Minangkabau yang melibatkan unsur alam dan masyarakatnya. Sehingga mereka yang memakai songket Minang tidak hanya bersentuhan dengan kainnya, namun juga dengan masyarakat dan kebudayaan.

terluas di dunia. Benteng Keraton Buton di Sulawesi Tenggara, Indonesia. Kota Bau-Bau di Buton, Sulawesi Tenggara, ada benteng terluas di dunia. Dibangun di atas bukit seluas 22,8 hektar dengan panjang 2.470 meter. Benteng ini disebut Benteng Keraton Buton. Menggunakan susunan batu gunung bercampur kapur dengan bahan perekat dari agar-agar sejenis rumput laut serta putih telur ibarat puzzle sehingga kokoh saling mengunci satu sama lain dan mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah dengan adanya Batu Wolio, Batu Popaua, Masjid Agung, Makam Sultan Murhum, Istana Badai, tiang bendera yang berusia puluhan tahun, serta meriam-meriam kuno yang banyak mengandung estetika dan filsafat hidup.

0: sih rame-rame?
1: Itu pasangan baru digerebek.
2: Digerebek?
0: Emang kenapa?
2: Digerebek sama siapa?
1: Pihak berwajib lah. Kedapatan lagi berduaan tuh. Pesta narkoba.
2: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
1: Hah? Rumah baru?
2: Bui.
3: Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba

0: Ma, pohon yang ini ditanam di sini juga.
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, Ma, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

0: Awas, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: dia. Mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh. Gaya sekali.
1: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
1: Terus, mau diapain?
0: Lihat aja nanti. Saya kasih omongan dia, biar kapok.
1: Itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak, cuma mau kasih tahu aja. Enggak mukul.
1: Menghina, omongan kasar. Sama aja, itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya.
0: Oh,
1: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada, bisa masuk penjara.
2: Wow.
0: Heboh.
1: Yeay, dibilangin. Bullying itu ada hukumnya. Belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
1: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
3: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.

0: sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

0: Okay. Berita itu hoax kan?
1: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau

0: P, siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

Dengarlah suara bayi Papua, suara bayi Kalimantan, suara bayi Sulawesi, suara bayi Jawa, suara bayi Sumatera. Dapatkah kita membedakannya? Jika kita sulit menyatukan perbedaan, karena memang perbedaan tidak untuk disatukan, maka satukanlah persamaan dan lupakan perbedaan yang ada. Kita sama, kita satu, kita Indonesia.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi.

0: agar peninjauan yang dipusatkan di Site Shelter PT Inpex Masela Limited Desa Ler Batang, Kecamatan Tanimbar Selatan ini menjadi tahap akhir untuk memastikan seluruh aspek pengamanan VVIP serta kesiapan teknis operasional benar-benar matang. Langkah proaktif ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi lintas sektoral yang telah digelar sebelumnya bersama seluruh pemangku kepentingan. Melalui pengecekan langsung di lapangan, seluruh unsur Forkopimda Maluku memastikan hasil evaluasi telah diimplementasikan dengan baik, sehingga salah satu proyek investasi energi terbesar di Indonesia ini siap diresmikan tanpa kendala dalam waktu 2 hari ke depan. Pembangunan Jembatan Garuda di Dusun Layung, Desa Lumboli, Kecamatan Seram Barat, kini telah memasuki tahap akhir. Progres pengerjaan fasilitas penyeberangan di Kabupaten Seram bagian barat ini terus dikebut sesuai rencana dengan fokus pada penyempurnaan konstruksi dan penataan area agar jembatan tidak hanya kokoh tetapi juga ramah bagi pengguna jalan. Para pekerja melanjutkan proses plesteran dinding jembatan serta pembuatan pot bunga di sisi kiri dan kanan struktur untuk mempercantik tampilannya. Jalanan, kami ulangi, jalannya proyek ini pun terus dikawal ketat oleh Papinsa Desa Lumboli Sertu Husia Matital. Kehadiran personel TNI Angkatan Darat tersebut menjadi bentuk nyata dukungan dalam mempercepat pembangunan infrastruktur sekaligus memastikan setiap tahapan teknis di lapangan berjalan lancar tanpa kendala. Dengan sisa pekerjaan yang kian rampung, jembatan Garuda diharapkan dapat segera difungsikan dalam waktu dekat. Kehadiran jembatan ini diyakini akan menjadi urat nadi baru yang memperlancar mobilitas warga sehari-hari sekaligus mendorong roda perekonomian serta mempermudah akses transportasi bagi masyarakat di Dusun Layung dan Desa Lumboli. Kita beralih ke informasi lain. Pangdam 15 Patimura, Mayjen TNI Dodi Triwinarto melakukan peninjauan langsung terhadap proyek pembangunan koperasi desa atau kelurahan Baraputi di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual. Langkah ini pendekar merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja Pangdam di wilayahnya demi memastikan program strategis tersebut berjalan lancar dan tepat sasaran. Salah satu titik utama yang ditinjau adalah pembangunan koperasi di Desa Ibra, Kecamatan Kei Kecil, Maluku Tenggara. Dalam peninjauan tersebut, Pangdam didampingi langsung oleh Bupati Maluku Tenggara Tahir Hanubun, Wakil Bupati, serta jajaran Forkopimda setempat. Kehadiran koperasi Merah Putih ini diharapkan mampu menjadi pilar penguatan ekonomi warga desa melalui pengelolaan yang profesional, mandiri, dan berkelanjutan. Dalam kesempatan itu, Mayjen TNI Dodi Triwindarto menegaskan bahwa program ini merupakan wujud nyata dukungan TNI terhadap pemerintah dalam mendongkrak kesejahteraan masyarakat melalui potensi ekonomi desa. Pangdam juga mengajak sinergi kuat antara TNI, pemerintah daerah, dan warga untuk mengawal pembangunan ini sekaligus sebagai komitmen mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat di bumi Maluku. ASDP Cabang Ambon harap rute baru KMP Temi di Tanimbar bantu tekan disparitas harga. Selengkapnya disampaikan Lina Teupuring.
1: Kehadiran rute baru yang menghubungkan Larat Wunla Sera Somlake yang dilayani KMP Temi diharapkan tidak hanya memperlancar mobilitas masyarakat tetapi juga mendukung distribusi logistik di Kabupaten Kepulauan Tanimbar Provinsi Maluku. Pelaksana tugas PLT General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Persero Cabang Ambon Hafiluddin Usman mengatakan, kapal ferry memiliki peran penting dalam mengangkut penumpang, kendaraan maupun kebutuhan pokok masyarakat. Dengan demikian, akses layanan dasar di wilayah kepulauan dapat semakin terbuka. Menurutnya, kelancaran transportasi laut akan berdampak pada distribusi barang yang lebih cepat dan efisien. Kondisi tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi kesenjangan harga kebutuhan pokok di daerah-daerah terpencil.
2: Mobilisasi masyarakat tentunya dengan adanya KMP ini nanti, ini bukan cuma kapal yang muat penumpang, Bapak Ibu, ini juga bisa kendaraan seperti dengan kapal-kapal feri lainnya. Nah, tentunya distribusi logistik kebutuhan masyarakat dengan adanya kapal feri ini mudah-mudahan bisa membantu lebih cepat dan mudah-mudahan juga disparitas harga yang selama ini mungkin terlalu besar dengan lancarnya nanti pelayanan bisa membantu sedikit meringankan disparitas harga tersebut.
1: Ditambahkan, pembukaan lintasan baru akan memperkuat konektivitas antar pulau di Provinsi Maluku. Masyarakat pun akan memiliki akses yang lebih mudah untuk berpindah dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Demikian Lina Tehukur yang melaporkan.
0: Pendengar, sinergi dan kolaborasi antar instansi menjadi kunci utama dalam mendongkrak kualitas pelayanan publik di daerah. Semangat inilah yang melandasi pertemuan penting antara Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku, Saiful Sahri, saat menerima kunjungan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Maluku, Kindo Ginting, beserta jajarannya di Ambon. Pertemuan strategis yang berlangsung hangat ini dimanfaatkan kedua pimpinan untuk saling bertukar informasi mengenai capaian program kerja serta dinamika tugas di wilayah Maluku. Baik pihak Kemenkumham maupun imigrasi sepakat bahwa komunikasi yang intens adalah modal utama untuk mempercepat implementasi berbagai program strategis sekaligus menciptakan harmonisasi kerja demi menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan adaptif. Melalui penguatan koordinasi ini, kedua instansi berkomitmen penuh untuk menghadirkan pelayanan hukum dan keimigrasian yang lebih profesional, responsif, serta berorientasi pada kepentingan publik. Sinergi yang semakin erat ini diharapkan mampu memberikan dampak positif yang konkret, terpadu, dan memberikan kepastian hukum yang nyata bagi seluruh lapisan masyarakat di Maluku. Polemik pengangkatan raja definitif di 9 negeri adat Kota Ambon kembali mendapat sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat. Ketua DPRD Kota Ambon, Moritz Tamaela, menilai hambatan utama mandeknya proses ini berada di tingkat saniri negeri atau Dewan Adat Desa. Menurutnya, proses penetapan calon pemimpin adat seringkali berlarut-larut karena sulitnya mencapai kesepakatan internal di tingkat saniri terkait penentuan garis keturunan atau mata rumah parenta. Moritz menegaskan baik pemerintah kota maupun DPRD tidak dapat mengintervensi lebih jauh karena penentuan pimpinan adat sepenuhnya merupakan ranah internal masing-masing negeri. Meski tim percepatan dari Pemkot Ambon terus bekerja, sumbatan di tingkat saniri tetap menjadi kendala utama di lapangan. Guna mengurai benang kusut ini, Komisi 1 DPRD Kota Ambon dalam waktu dekat berencana mengundang pihak-pihak terkait untuk memfasilitasi ruang dialog demi mencari jalan keluar terbaik. Kehadiran pemimpin definitif saat ini sangat dinambakan oleh warga di sejumlah negeri adat, seperti Tawiri, Hatiwe Besar, Rumah Tiga, Paso, hingga Soya. Hal ini dikarenakan pejabat sementara yang memimpin saat ini memiliki kewenangan yang sangat terbatas dalam mengambil kebijakan strategis. DPRD Ambon berharap saniri negeri dapat segera bergerak arif dan bijaksana agar roda pemerintahan adat dan pelayanan publik di tingkat desa bisa berjalan maksimal.

0: Kita ikuti berita selanjutnya. Pemerintah Kota Ambon kembali bergerak untuk meringankan beban ekonomi warganya melalui program Gerakan Pangan Murah. Mulai hari ini hingga tanggal 22 Juli 2026, pasar murah ini akan digelar secara bergilir di 5 kecamatan Kota Ambon. Langkah strategis ini sengaja diambil oleh Pemkot Ambon demi memudahkan masyarakat dalam memperoleh berbagai bahan pangan berkualitas dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Dalam kegiatan ini, warga bisa membawa pulang berbagai kebutuhan pokok dengan harga miring. Di antaranya beras SPHP dijual seharga Rp60.000 per 5 kg, minyak goreng dan gula pasir masing-masing Rp17.000, serta telur ayam ras seharga Rp40.000 per rak. Selain itu, tersedia pula komoditas dapur seperti bawang, cabai, ikan segar, hingga sayuran hijau yang dipatok mulai dari Rp5.000. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon, Muhammad Abdul Aziz, menegaskan bahwa seluruh komoditas ini didapat langsung dari hasil kerjasama dengan petani lokal, distributor, hingga perumbulok untuk menjamin ketersediaan stok. Lebih lanjut, Abdul Aziz menjelaskan bahwa Kota Ambon menjadi salah satu prioritas nasional dalam pelaksanaan gerakan pangan murah ini karena statusnya sebagai kota barometer inflasi. Melalui penyediaan pangan murah yang menyasar langsung masyarakat di sekitar lokasi pelaksanaan, Pemkot Ambon berharap program ini dapat efektif menekan laju inflasi daerah, sekaligus memastikan seluruh kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dengan baik selama sepekan ke depan. Pendengar, kita beralih ke berita lain. Pemerintah Kota Tual perkuat peran koperasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Selengkapnya disampaikan Maya Pranira.
1: Momentum Hari Koperasi Indonesia 2026, Pemerintah Kota Tual perkuat peran koperasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Pernyataan ini disampaikan Kepala Kantor Koperasi dan UKM Kota Tual, Ms. Rosyab Kenyanan, saat ditanya RRI pada Senin siang terkait progres pelaksanaan program koperasi di Kota Tual. Ms. Ros menjelaskan saat ini terdapat dua jenis koperasi yang ditangani, yakni koperasi umum dan koperasi desa merah putih atau KDMP. Khusus koperasi umum, dari jumlah keseluruhan masih terdapat sebagian yang belum beroperasi secara aktif dan sebagian lainnya telah beroperasi dan memberikan hasil yang baik bagi perekonomian pelaku usaha yang terlibat.
2: Khusus koperasi yang umum itu perkembangannya memang ada yang aktif, ada yang tidak aktif. Jadi yang aktif itu yang punya pelaksanaan antar koperasi pinjam, koperasi perikanan dan lain-lain, itu dia jalan. Kemarin katanya evaluasi aktif itu ada 25, itu untuk koperasi yang di luar Kopdes Merah Putih.
1: Sementara terkait koperasi Desa Merah Putih, saat ini Kota Tual telah mencapai angka maksimum sesuai dengan jumlah desa dan kelurahan yang ada. Ms. Ros mengatakan, sesuai instruksi Presiden yang menekankan terkait peran aktif pemerintah daerah dalam mendukung program ini, maka pihaknya telah menindaklanjutinya sesuai target capaian dengan meningkatkan kolaborasi bersama semua pihak terkait.
2: Secara keseluruhan untuk Kota Tual itu ada 27 desa dan 3 kelurahan. Kalau sesuai dengan Impres 9 dan Impres 17, itu diamanatkan bahwa pemerintah daerah diminta dukungan untuk memfasilitasi lahan untuk pembangunan koperasi Desa Merah Putih.
1: Meskipun saat ini terdapat beberapa desa di Kecamatan Kepulauan Kur yang belum optimal dalam pelaksanaan koperasi Desa Merah Putih akibat kendala akses dan lokasi terpencil, namun pemerintah Kota Tual kini tengah menyiapkan formula terbaru agar beberapa wilayah dimaksud dapat pula menjalankan program ini secara baik. Selaku Kepala Dinas, Ms. Ros mengaku sangat terbantu dengan respon dan antusiasme masyarakat, terutama para pelaku dan pengurus koperasi. Pihaknya menargetkan ke depan kehadiran koperasi menjadi pionir utama peningkatan taraf ekonomi masyarakat. Melalui momentum Hari Koperasi Indonesia yang diperingati setiap tanggal 12 Juli, Ms. Ros berharap masyarakat terus memberikan dukungan positifnya dalam pemanfaatan koperasi, baik koperasi umum maupun koperasi Desa Merah Putih secara optimal. Maya Pranira melaporkan.
0: Pendengar, Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Seram Bagian Timur menaruh harapan besar agar ada pesepak bola muda asal daerah tersebut yang lolos ke ajang nasional Soekarno Cup 2026. Harapan ini disampaikan langsung oleh Ketua DPC PD Perjuangan Seram Bagian Timur, Abdul Asisian Lua, usai melepas keberangkatan 10 pesepak bola muda menuju Kota Ambon untuk mengikuti seleksi tingkat Provinsi Maluku. 10 pemain yang diberangkatkan ini merupakan hasil penyaringan ketat di tingkat kabupaten. Di Kota Ambon nantinya mereka akan bersaing dengan sekitar 50 peserta lain dari 5 zona di Maluku demi memperebutkan tiket memperkuat tim Maluku di tingkat nasional yang akan digelar di Surabaya, Jawa Timur akhir Juli ini. Asis menegaskan proses seleksi sepenuhnya diserahkan kepada tim profesional bentukan DPD PD Perjuangan Maluku untuk menjamin penilaian yang objektif dan kompeten. Penerimaan talenta muda ini menjadi bukti komitmen partai dalam membuka ruang bagi generasi muda di Seram Bagian Timur untuk mengembangkan potensi sepak bola mereka hingga kancah nasional. Manajemen dan masyarakat mendoakan agar perwakilan dari bumi bertajuk Ita Wotunusa ini mampu menunjukkan performa terbaik mereka, sehingga minimal ada pemain lokal yang berhasil menembus skuad utama Maluku dan mengharumkan nama daerah di level nasional. Pemerintah Provinsi Maluku bebaskan denda pajak kendaraan dan bea balik nama kendaraan bermotor. Selengkapnya disampaikan Sahira Sangaji.
3: Pemerintah Provinsi Maluku membebaskan denda pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor BBNKB selama 2 bulan mulai 6 Juli hingga 31 Agustus 2026 sebagai upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Program ini dihadirkan sebagai langkah untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam meningkatkan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Maluku Jalaluddin Salampesi menjelaskan, program tersebut diberlakukan melalui Peraturan Gubernur Maluku Nomor 10 Tahun 2026 tentang pemberian insentif pajak kendaraan bermotor yang mulai berlaku pada 6 Juli 2026. Ia mengatakan kebijakan tersebut merupakan kemudahan yang diberikan, merupakan pendekatan persuasif agar masyarakat semakin tertib administrasi dan taat membayar pajak sebagai pemilik kendaraan bermotor.
4: Kita bisa lagi bicara tentang transaksi, kita dorong elektronifikasi karena transaksi elektronik itu mengurangi kebocoran dan menjustifikasi terhadap akuntabilitas dan sistem pengelolaan keuangan pendapatan di masyarakat ketika kita tutupi celah maksimal mungkin sih, tidak menimbulkan rasa curiga, menimbulkan tafsir yang lain, saksi yang dilakukan dengan pemungut-pemungut atau yang telah ditetapkan untuk menerima.
3: Selain mendorong kepatuhan wajib pajak, program tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD di sektor perpajakan. Ia menambahkan kebijakan ini menjadi bagian dari dukungan pemerintah provinsi dalam menyemarakan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia serta Hari Ulang Tahun Provinsi Maluku. Pemerintah menghimbau masyarakat memanfaatkan program tersebut dengan segera menyelesaikan kewajiban pajak kendaraannya. Untuk tahun anggaran 2026, target penerimaan pajak daerah Provinsi Maluku ditetapkan Rp475 miliar. Dari jumlah itu, target penerimaan pajak kendaraan bermotor Rp77 miliar, bea balik nama kendaraan bermotor Rp40 miliar, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor Rp191 miliar. Sisanya berasal dari jenis pajak daerah lainnya. Meski demikian, pemerintah daerah akan melakukan penyesuaian terhadap jumlah target penerimaan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi ekonomi, termasuk dampak fluktuasi harga minyak terhadap pertumbuhan ekonomi, peredaran uang di daerah, serta aktivitas perdagangan. Pemerintah Provinsi Maluku berharap masyarakat tetap taat membayar pajak sehingga target penerimaan daerah dapat tercapai dan mendukung pembiayaan pembangunan di Maluku. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Pendengar, membangun ketahanan energi kini berjalan selaras dengan upaya membangun masa depan generasi muda di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Menyambut agenda Roto Growth Groundbreaking Proyek Strategis Nasional Blok Masela, Iska Kamigas bersama INPEX telah merampungkan renovasi 3 ruang kelas baru di SD Kristen Ler Matang, Kecamatan Tanimbar Selatan. Proyek perbaikan yang berlangsung bulan Juni lalu merupakan wujud komitmen nyata perusahaan dalam mendongkrak kualitas pendidikan di wilayah lingkar tambang. Renovasi ini dirancang bukan sekadar perbaikan fisik bangunan semata, melainkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif bagi para siswa. Melalui fasilitas yang lebih representatif, diharapkan proses belajar-mengajar dapat berjalan lebih optimal guna memicu semangat baru bagi anak-anak Tanimbar dalam mengejar cita-cita. Langkah ini menjadi bukti nyata bahwa kehadiran proyek Abadi Blok Masela tidak hanya berfokus pada infrastruktur energi, melainkan juga berkomitmen menghadirkan program sosial berkelanjutan bagi warga setempat. Kesuksesan program ini tidak lepas dari kuatnya kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah desa, pihak sekolah, tokoh masyarakat, hingga pemangku kepentingan terkait. SKK Migas dan Inpex berharap momentum peletakan batu pertama proyek energi ini dapat terus dibarengi dengan inisiatif pemberdayaan masyarakat. Melalui semangat gotong royong, renovasi sekolah ini diharapkan menjadi fondasi utama dalam menciptakan generasi muda Tanimbar yang berpendidikan tinggi dan siap mengambil peran dalam pembangunan daerah masa depan.

Pendengar, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama sore ini. ASDP Cabang Ambon berharap rute baru KMP Temi di Kepulauan Tanimbar dapat membantu menekan disparitas harga. Pemerintah Kota Tua memperkuat peran koperasi sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Demikian rangkaian informasi yang telah kami hadirkan dalam Warta Berita sore ini, Rabu 15 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Nurka Marpati mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.

0: explain apa? Explain. Jelasin apa? Sekarang udah gak bisa dijelasin lagi. Kenapa? Kenapa?
1: Selamat siang, Mas Satu FM, satu kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk Anda semua pendengar. Kami kembali menyapa Anda di Maluku sore ini. Dan tadi Anda baru saja ikuti di Lebika Maluku sore. Berdekar di saat ini juga kami tentunya membuka ruang aspirasi untuk Anda mau berbagi beragam informasi dengan kami, info cuaca lalu lintas dan kejadian terkini yang terjadi di sekitar Anda. Harga pasar juga silakan di line telepon WhatsApp atau Anda bisa langsung berkirim di live chat RRI Digital.

0: apa, Pak?
1: Ini lho, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
0: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
1: Iya.
0: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
0: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini lho, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

105,1 FM Pro 105,1 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Salam untuk Anda semua pendengar yang berada. Ada lagu dari Gita Fian, Sedia Aku Sebelum Hujan. Dan di saat ini pendengar, kami akan hadirkan informasi seputar Piala Dunia 2026. Dan tentunya untuk Anda yang mau berbagi, silakan juga di layar telepon WhatsApp dan live chat RRI Digital. Jadi pendengar, siapa sangka ya, tim muda Spanyol yang sempat diragukan ini justru tampil luar biasa di Piala Dunia 2026. Skuad La Roja ini berhasil melaju ke final dengan permainan penguasaan bola khas Tiki Taka yang kembali jadi sorotan dunia. Banyak ya yang dulu tuh sempat menganggap skuad muda ini belum matang, tapi kini pendengar, mereka membuktikan bahwa kerjasama tim, disiplin, dan juga permainan cepat bisa mengalahkan tim-tim besar. Bahkan kemenangan mereka atas Prancis ini membuat banyak pengamat itu menyebut Tiki Taka kembali ke masa kejayaannya. Ya, kini Spanyol tinggal selangkah lagi ya menuju gelar juara. Apakah filosofi permainan kolektif akan kembali berjaya? Nah, tentunya pendengar, kita tunggu jawabannya di partai final.

Salah satu tradisi paling seru saat Piala Dunia adalah janji nonton bareng atau nobar bersama teman dan keluarga. Meski pertandingan berlangsung larut malam hingga dini hari, antusiasme masyarakat tetap tinggi demi menyaksikan tim favorit bertanding secara langsung. Biasanya, suasana nobar dipenuhi teriakan, candaan, hingga momen tegang saat pertandingan memasuki menit-menit akhir. Bahkan, banyak orang yang sudah menyiapkan tempat, makanan ringan, hingga tribut negara favorit sejak jauh hari. Inilah yang membuat Piala Dunia terasa spesial. Karena bukan hanya tentang sepak bola, tetapi juga kebersamaan dan cerita yang akan terus dikenang setelah turnamen berakhir.

Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda semua yang masih bersama kami di Maluku sore ini. Tentunya informasi-informasi seputar Piala Dunia 2026 kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, ini kalau dibilang ini Spanyol lawan Perancis, iya. Tapi kalau kata netizen, ini tuh Barcelona lawan gabungan Real Madrid plus PSG. Waduh, kalau kayak gini panasnya sampai ke timeline ya. Pendengar, Spanyol 2-0 atas Perancis di semifinal Piala Dunia 2026 ini langsung bikin jagat maya tuh heboh ya. Banyak penggemar melihat laga ini sebagai simbol benturan dua filosofi sepak bola. Nah, kalau di kubu Spanyol, pemain-pemain muda seperti Lamine Yamal dan juga Pau Cubarsí ini tampil percaya diri. Permainan umpan cepat dan penguasaan bola mereka tuh membuat La Roja tampil dominan ya sejak awal. Sementara pendengar, Prancis mengandalkan deretan bintang termasuk Kylian Mbappe dan juga Aurelien. Namun hingga peluit panjang berbunyi, Spanyol sukses menjaga keunggulan dan memastikan tiket ke partai final. Aduh, sedihnya luar biasa ya. Seperti apa sih wajahnya Mbappe gitu ketika peluit panjang berbunyi, pendengar, karena saya tuh tidak nonton ya. Dan terlepas dari serunya perdebatan soal Barcelona versus Real Madrid PSG yang ramai di media sosial, satu hal yang pasti, Spanyol resmi melangkah lagi menuju gelar juara dunia. Kalau menurut Anda nih pendengar, ini memang kemenangan filosofi sepak bola atau memang Spanyol itu sedang berada di level yang berbeda? Anda bisa kirimkan pendapat Anda di WhatsApp atau juga live chat RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk Anda semua pendengar. Tepat saat ini kita di pukul 16 waktu Indonesia Timur. Selamat menikmati sore Anda bersama keluarga, ngeteh, ngopi, atau ya Anda sudah mulai berolahraga di saat ini ya. Dan menemani Anda semua di saat ini, kami hadirkan siaran tunda podcast LKBN Antara dengan judul Menkes mengupas tentang label gizi, bahaya campak, dan krisis mental anak muda, yang mana dengan narasumber Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Budi Gunadi Sadikin.

0: Kalau ngomong sama ahli kan kadang jangan lebih dari 50 gram ya. Gimana ngukurnya 50 gram? Udah, jangan minum yang D atau C. Ya, orang bisa lihat. Jangan ini yang merah sama kuning ya, minumnya hijau aja. Itu
1: mungkin lebih. Secara asosiasi warna juga kita akan menghindari yang merah-merah biasanya.
0: Betul,
1: danger
0: betul,
1: gitu ya.
0: Danger.
2: Stand by. On the record.
1: Halo Sobat Antara, ketemu lagi bersama saya Suanti di podcast Antara on the record. Di episode kali ini saya nggak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk ngobrol terkait dengan dunia kesehatan yang utamanya adalah mengenai kebijakan-kebijakan pastinya bersama dengan Menteri Kesehatan RI Pak Budi Gunadi Sadikin. Pak BGS, apa kabarnya?
0: Sehat, sehat, Mbak Suanti. Mudah-mudahan Mbak Suanti juga sehat.
1: Sehat dong pastinya. Dan saya sebelum kita ngobrol lebih jauh, ini gak akan saya lewatkan sih yang ada di belakang ini Pak Menteri ya.
0: Yeah.
1: Karena ini besar banget kelihatan statement gitu Pak Menteri, bahwa Kementerian Kesehatan kan memang baru meluncurkan satu kebijakan gitu ya, mengenai edukasi untuk pilih-pilih deh apa yang bisa dikonsumsi masuk ke dalam tubuh gitu ya. Adalah dengan Nutrilevel, Pak BGS ya, betul ya?
0: Mm-hmm.
1: Tapi sebelum kita lebih jauh ke detailnya, mungkin saya mau tanya ke background dari kebijakan soal Nutrilevel ini. Betul nggak kalau ini backgroundnya adalah karena banyak penyakit tidak menular yang sekarang menyerangnya gitu ya ke anak-anak muda juga? Apakah backgroundnya dari situ atau seperti apa sih, Pak Menteri?
0: Yang mengagetkan saya sebagai Menteri Kesehatan adalah ternyata penyebab wafatnya ya manusia Indonesia itu paling banyak karena penyakit stroke. Itu catatan kita ada 300 ribu per tahun. Yang kedua adalah jantung 250 ribu per tahun. Dan ketiga kanker, ada juga ginjal sekitar 50 ribu, 60 ribu per tahun. Nah, penyakit-penyakit ini dinamakan penyakit kronis, penyakit tidak menular yang kronis. Artinya apa? Dia nggak begitu aja kena, kemudian besoknya langsung meninggal. Atau kena seminggu kemudian meninggal. Kayak COVID itu kan cepat kan? Itu akut sifatnya, cepat. Kalau kronis itu lama. Jadi sejak dia terkena atau bermasalah jantungnya atau bermasalah pembuluh darahnya gitu kan, sampai dia meninggal itu waktunya lama, makanya namanya kronis. Nah, jadi kita memiliki kesempatan, setiap orang memiliki kesempatan untuk memperbaiki kondisi kesehatannya, asal dia tahu gimana ngukurnya dan bagaimana memperbaikinya. Nah, itu penyebab pertamanya, karena penyakit stroke, jantung, dan ginjal itu banyak menyebabkan kematian. Dan salah satu yang harus dikendalikan atau diubah, diperbaiki di tubuh kita agar kita tidak meninggal karena stroke, jantung, dan ginjal adalah tekanan darah, gula darah, dan lemak darah. Jadi tekanan darah tuh harus di bawah 120-80, gula darah harus di bawah 200, atau lebih bagus lagi kalau HbA1c saja bisa diukur di bawah 5,7. Dan juga lemak darah atau kolesterol itu bagusnya di bawah 200, atau lebih bagus lagi kalau LDL-nya bisa di bawah 100. Nah, kalau ketiga ini bisa dikontrol dengan baik di bawah threshold tadi, batasan tadi, insya Allah ya tidak risiko terkena stroke, jantung, dan ginjalnya akan semakin kecil. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengendalikan tekanan darah, gula darah, sama lemak darah ini? Salah satu faktornya yang besar pengaruhnya adalah apa yang kita makan atau kita minum.
1: Betul.
0: Itu kadar garamnya, kadar gulanya, dan kadar lemak
1: lemaknya.
0: Penyakit ini karena selain menyebabkan apa mortality atau meninggal paling banyak, juga biaya BPJS-nya besar. Jadi jantung tuh kalau nggak salah tuh 17 triliun setahun.
1: Ada beban pendanaan.
0: Ada
1: di situ
0: pendanaan yang pemerintah keluarkan. Ini juga apa ginjal itu sekarang naik 13,6 triliun. Stroke juga berapa triliun saya nggak ingat angkanya. Tapi dari sisi pembiayaan kesehatan yang dikeluarkan oleh seluruh masyarakat dan negara untuk ketiga penyakit yang bisa dicegah dengan memperbaiki cara makan atau cara minum kita itu besar sekali. Jadi dua penyebabnya. Satu, itu penyebab kematian tertinggi.
1: Okay.
0: Dua, itu biaya perawatannya juga paling tinggi.
1: Okay. Nah, Pak Menteri, jujur ya, saya ketika lihat sosmed gitu ya, scrolling sosmed, salah satu yang menarik perhatian saya adalah, dan saya senang gitu untuk liatin terus, adalah sosmednya Pak BGS ini. Karena isinya full edukasi dan disampaikannya pastinya dengan simple gitu ya. Dan kayaknya menarget anak-anak muda, termasuk tadi ini gaya hidup sehat yang harus terus diedukasikan gitu ya sama anak-anak muda. Karena kan kita tahu anak muda serba instan, serba manis mungkin, dan lain-lain yang kurang sehat lah gitu.
0: Program kesehatan itu akan sukses berhasil kalau seluruh masyarakat merasa mereka pengen hidup sehat. Bukan karena menteri ya yang pengen mereka sehat. Itu yang sifatnya program atau dorongan atau pemaksaan itu biasanya di sudutnya tidak seefektif kalau dibandingkan dengan yang sifatnya movement atau gerakan. Jadi yang pengen sehat bukan menterinya. Setiap masyarakat pengen sehat. Nah, gimana caranya masyarakat memiliki keinginan untuk tetap sehat, itu dia harus diedukasi. Nah, itu sebabnya kenapa sekarang Kementerian Kesehatan lebih mendorong, satu, kita ingin programnya menjaga masyarakat tetap sehat, bukan mengobati masyarakat sakit. Kedua, dengan cara promotif dan preventif yang dibesarkan, bukan hanya kuratif yang di rumah sakit. Nah, promotifnya dengan cara apa? Nah, promotifnya saya ngelihat dulu kita banyak lewat radio, lewat media gitu. Setelah kita lihat, oh ternyata orang-orang tuh lebih mudah meniru, mengetahui apa, menerapkan ilmunya kalau dia lihat di sosial media.
1: Terinfluence dari situ ya, Pak Menteri.
0: Itu sebabnya kita lihat, oh cara komunikasi kita itu kan promosi kesehatannya mesti agak dirubah, mesti diubah melalui media yang umum mereka lihat gitu sekarang. Dan saya lihat, saya tanya-tanya kan, apa sih orang kalau misalnya lihat di apa tuh, di reel atau apa, lihatnya apa? Oh, senangnya ada urusan sama makanan, ada urusan sama ini lucu-lucu. Gitu. Harus ngelihat orangnya langsung gitu kan. Orangnya mesti gerak-gerak, enggak bisa ngomong kayak pidato aja. Ya udah, jadi kita perbaikilah cara kita berkomunikasi. Jangan pakai bahasa yang susah-susah gitu. Kalau pakai bahasa jeribet-jeribet kan kadang-kadang, oh Pak, kita yang bicara harus misalnya ahli di bidang ini, tapi kadang-kadang ahlinya bicara terlalu jeribet, masyarakat juga enggak tertarik, malah enggak masuk gitu.
1: That's why secara simple, secara fun gitu ya, kalau saya bisa melihat apa yang disampaikan sama Pak BGS ini. Kalau kita bicara ini kan ada label gitu ya, Pak Menteri, A, B, C, D. Mungkin kita bisa jelaskan satu-satu kali ya. Ini A yang relatif aman atau memang aman gitu ya, dan juga B juga relatif aman. Yang C dan D, kalau Pak Menteri menyebutkan bahwa sebaiknya tidak dikonsumsi karena kandungan gula terutama itu kan cukup tinggi, Pak Menteri. Nah, ini juga menurut saya bisa bilang ini adalah langkah yang simple. Karena masyarakat bisa melihat dari label ini aja, Pak Menteri, terus bisa menentukan mana nih yang baik untuk saya konsumsi, mana yang nggak baik untuk saya konsumsi.
0: Jadi kalau warnanya A kayak gini, itu artinya paling aman.
1: Paling aman.
0: Kalau dia warnanya D kayak gini, ini artinya paling bahaya. Dan di atasnya ada yang paling tingginya apa? Oh, ini gulanya tinggi, ditulis di sini. Atau garamnya tinggi, ditulis. Atau lemak jenuhnya tinggi, ditulis. Jadi masyarakat nggak usah apa pusing-pusing gitu. Kalau ngomong sama ahli kan kadang, jangan lebih dari 50 gram ya. Gimana ukurnya 50 gram? Udah, jangan minum yang D atau C. Ya, orang bisa lihat. Jangan lihat ini yang merah sama kuning ya, minumnya hijau aja. Itu mungkin lebih
1: secara gampang. Asosiasi warna juga kita akan menghindari yang merah-merah biasanya.
0: Betul,
1: danger
0: betul,
1: gitu ya.
0: Danger. Walaupun Mbak Santi pakai baju merah sekarang.
1: Oh iya, gitu, betul. Okay. Danger berarti.
0: Saya putih, saya pakai
1: putih. Oke, ini penerapannya kan seperti apa, Pak BGS? Sejauh ini kan masih dalam bentuk imbauan, betul ya? Nanti penerapan kedepannya seperti apa untuk industri?
0: Secara undang-undang kan sudah masuk. Secara regulasi, peraturan pemerintah juga sudah ada. Nah, memang kita menyadari nih, kalau ini dijalankan, ini kan membutuhkan apa, buy-in dari semua stakeholder.
1: Betul.
0: Jadi industri juga mesti memahami kenapa ini penting. Itu tadi penyebab kematian tertinggi, biaya BPJS-nya besar. Kemudian apa, mall-mall juga nanti masih paham, ya, perusahaan-perusahaan coffee shop juga masih ngerti gitu, bahwa maksudnya kita adalah mendidik seluruh masyarakat agar bisa hidup sehat. Jadi saya rasa butuh masa transisi yang cukup, ya, butuh masa transisi yang cukup. Itu sebabnya kenapa kita jalanin duluan. Ini sifatnya masih menghimbau, mengedukasi, biar masyarakat bisa ngerti. Oh, kemudian setiap perusahaan, warung, restoran bisa mengerti, oh ini nanti yang seperti ini. Dan sekaligus kita mengedukasi masyarakat juga. Sehingga dengan demikian itu tadi, semua kebijakan yang baik adalah bukan kebijakan yang dipaksakan. Apalagi kesehatan, kita lihat gak bisa gitu, gak bisa dipaksa. Itu harus benar-benar kita mendidik masyarakat agar mereka merasa pengen hidup sehat. Atau kasarannya itu saya bilang, mesti jadi kayak FOMO deh. Kalau FOMO, nah itu artinya bagus. Kayak misalnya sekarang, Pak, paksakan supaya ya, tekanan darah rendah suruh lari. Yuk, paksakan kita bikin program lari atau program senam. Itu akan lebih apa susah berhasilnya dibandingkan dengan kita bikin lari itu FOMO. Jadi kalau kita lari, oh, kalau saya lari di Car Free Day hari Minggu, keren loh saya. Nah, itu biasanya orang berbondong-bondong mengejar ke sana.
1: Orang gitu, ikut-ikutan, kan? Tapi ikut-ikutan. Dalam artian yang positif.
0: Yang sehat.
1: Iya. Pak BGS, hanya saja pertanyaan saya mungkin jadi gini. Concern terhadap penyakit tidak menular kan bukan baru-baru atau belakangan gitu ya Pak. Tapi ini sudah bertahun-tahun kita harus berkelindan sama penyakit tidak menular ini. Tapi why now? Kenapa sekarang kemudian diluncurkan semacam kebijakan untuk membatasi asupan gula, garam, lemak tadi?
0: Ternyata ada yang efektif, nggak efektif ya. Dari dulu aturan WHO bahwa maksimal 50 gram itu gula sih udah dari dulu adanya. Cuma kita belum menemukan inovasi bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat, mempromosi kesehatan ke masyarakat agar mereka mengubah perilakunya lebih sehat. Terus terang ini kan idenya bukan pertama kali di dunia kan, di tempat-tempat lain sudah diadakan. Dan kita lihat mana sih cara yang paling efektif. Apakah bikin iklan di TV, pemaksaan di edukasi sekolah, ternyata efektif adalah caranya memasang ini di menu-menu dan gelas.
1: Namun di media kan kita menyebut bahwa ini kapan akan diimplementasikan, ini implementasinya akan bagaimana. Sejauh ini informasi yang didapat sama media adalah bahwa Nutrilevel ini bakal diberlakukan untuk minuman kemasan. Baru minuman ya Pak Menteri ya, untuk selanjutnya mungkin diperluas ke yang lain. Dan implementasinya juga akan melibatkan pastinya Badan Pengawas Obat dan Makanan dari BPOM. Ini seperti apa giliran pengawasan atau implementasi dari Nutrilevel ini?
0: Jadi regulasi mengenai makanan dan minuman itu dibagi dua. Satu, makanan minuman kemasan. Jadi yang dibungkus-bungkus yang udah satu paket itu ya. Kita beli udah dibungkus. Itu regulasinya ada di BPOM. Yang kedua adalah makanan minuman yang disajikan. Yang dibikin, dibuat. Misalnya catering-catering yang ada di kafe-kafe, di restoran-restoran, itu regulasinya ada di Kementerian Kesehatan. Itu sebabnya waktu peluncuran kita kerjasama dengan BPOM. Kementerian Kesehatan akan mulai dulu di makanan siap saji, nanti BPOM akan juga masuk di makanan kemasan, makanan atau minuman kemasan yang di botol, di paket, di saji. Nah itu sudah siap dengan metode yang sama. Itu yang pertama. Nah, di kita sendiri, kita launching ini kan masih dalam tahapan edukasi ini. Sekarang kita akan masuk ke implementasi. Implementasinya kita harus bekerja sama dengan seluruh dinas kesehatan, karena yang memberikan izin, yang memonitor implementasi dari seluruh warung, restoran itu adalah dinas kesehatan kabupaten kota. Nah, kita sekarang sedang koordinasi untuk mencoba, yuk kita kasih contoh satu atau dua. Jadi udah ada beberapa dinas yang kita dekati untuk mau mulai. Ada juga beberapa mall, beberapa restoran, chain yang sudah kita dekati untuk mulai. Jadi nanti mudah-mudahan dalam sebulan dua bulan ini kita bisa lihat ada implementasinya either di satu kota atau mulai dulu satu mall, semua restorannya di mall itu ada di sini.
1: Ada pilotnya
0: atau juga
1: gitu
0: di satu,
1: ya.
0: Jadi ada pilotnya. Jadi kita bisa ngelihat. Dan saya ngelihat positif kok ininya apa responsnya. Respons. Bukan hanya dari masyarakat aja, tapi ada pengelola mall juga yang sudah datang ke kita ingin mengimplementasikan. Ada juga chain restoran yang sudah mau mengimplementasikan karena mereka juga pengen mendapatkan image bahwa mereka memberikan makanan yang baik dan sehat.
1: Nah, saya boleh nyambung ke situ. Jangan-jangan memang ini adalah salah satu cara supaya pelaku industri, khususnya produsen makanan dan minuman tadi, bisa punya atau menciptakan produk-produk makanan dan minuman yang lebih sehat, lebih rendah gula, rendah garam, rendah lemak jenuh, seperti itu mungkin ya.
0: Kan kita ada minuman dulu yang terkenal manis, ya. Kemudian keluarkan zero sugar
1: versi yang lebih sehat,
0: versi yang lebih sehat untuk brand itu kan.
1: Iya.
0: Itu adalah bukti bahwa bagus implementasinya. Jadi tanpa dipaksa, tapi karena apa masyarakatnya merasa sehat itu FOMO, yang cool, yang tren itu sehat, dia menuntut bahwa jangan yang high sugar dong, mesti ada low sugar. Habis itu dia bilang ada yang zero sugar dong, ya, pada kanannya lebih ke sana.
1: Oke, tapi kalau bicara sehat, ini kan nggak hanya kita bicara soal kesehatan fisik ya Pak, tapi juga mental. Kayak WHO bilang nggak ada kesehatan yang terlepas dari kesehatan mental gitu, walaupun kayaknya nggak kelihatan nih kalau kesehatan mental. Nah, bicara kesehatan mental, mungkin kita bisa juga bicara terkait layanan kesehatan mental. Apalagi kalau datanya, saya harus nyontek lagi untuk data ini, 1% masyarakat Indonesia mengalami gangguan atau masalah kesehatan mental. Betul ya, Pak? Kemudian 10% anak, ini berdasarkan hasil dari cek kesehatan gratis. 10% anak yang di screening, yaitu 7 juta anak, juga mengalami gangguan atau masalah di kesehatan mentalnya. Dan Pak Menteri juga sempat menyampaikan, faktornya ini banyak banget nih untuk masalah kesehatan mental begitu. Mungkin salah satunya kalau kita bicara paparan konten media sosial, pemerintah kan juga belakangan kan baru punya PP Tunas gitu ya, untuk membatasi paparan media sosial terhadap anak di bawah umur 16 tahun. Nah, kalau dari Kementerian Kesehatan sendiri, sebetulnya kondisi kesehatan mental masyarakat Indonesia itu seperti apa sih dari Kementerian Kesehatan melihatnya? Dan ini mungkin perlu ada strategi gitu Pak Menteri untuk meningkatkan layanannya.
0: Kesehatan mental ini nggak semua orang paham. Yang paling paling bawah itu namanya anxiety disorder. Jadi mental itu kita mental disorder. Paling bawah itu anxiety disorder, itu cemas.
1: Kecemasan, ya.
0: Nah, itu kalau kita cemas aja itu udah punya masalah mental. Di atasnya kalau udah cemas terus naik depression disorder. Itu depresi. Itu udah ada dampaknya. Jadi pikiran, tidurnya kurang,
1: nggak
0: bisa tidur, nggak bisa kerja. Naik lagi schizophrenia. Itu udah benar-benar yang dirawat di rumah sakit jiwa itu schizophrenia. Tapi ada juga yang lain, misalnya eating disorder, contohnya apa? Lady Di, bulimia. Jadi dia nggak mau makan, dia kalau lihat makanan jadi nggak suka. Ada yang bilang juga neural degenerative disorder kayak ADHD, ASD, autism. Itu kan juga masuk kategori mental disorder. Nah, pendidikan mengenai jenis-jenis penyakit atau jenis-jenis masalah kesehatan jiwa ini harus kita lakukan. Nanti kita screeningnya juga kita lakukan. Begitu screening ketangkep, ya harus ada tata laksananya, harus ada treatmentnya. Nah, itu yang sekarang kita lakukan. Nah, treatment kesehatan mental, masalah kesehatan mental beda dengan masalah kesehatan fisik.
1: Betul.
0: Karena dia ada yang sifatnya psikologis, ada yang sifatnya medis. Kalau fisik kan hampir semua umumnya medis kan. Kalau mental kan treatmentnya konsultasi, diajak bicara, diajak ngobrol. Nah, itu fasilitasnya terus terang memang karena kita baru mulai screening, kita lihat hasilnya begini, sekarang kita sedang persiapkan. Kalau bisa di seluruh puskesmas nanti ada psikolog klinis yang bisa membantu memberikan perawatan psikologis lah ke yang sakit. Nah, kita malah kalau bisa dorong ke guru-guru, orang tua, kita ajarin juga bagaimana bisa memberikan rawatan psikologis dasar lah ke anggota keluarga atau murid-murid.
1: Kalau boleh saya mengutip, angka psikolog klinis ini masih terbatas. Tercatat 203 orang, begitu Pak Menteri. Ada strategi khusus nggak untuk melakukan peningkatan supaya lebih banyak lagi psikolog dan belum lagi yang tersebar di daerah-daerah, apalagi daerah 3T mungkin ya. Kita juga tidak bisa menafikan bahwa masyarakat dimanapun ada risiko untuk mengalami gangguan pada kesehatan mentalnya.
0: masalah nomor satu dari anak-anak kita temuin itu masalah rumah tangga. Jadi kalau bapak ibunya berantem, ibunya kemudian stres terus, itu kerasa di anaknya.
1: Padahal keluarga harusnya jadi ruang aman pertama buat justru anak-anak. Itu.
0: Jadi kalau kita pengen, kalau saya bilang kita perbanyak psikologi klinis, tapi kita nggak handle ini, itu tadi. Kesehatan itu jauh lebih penting, lebih berdampak kalau kita beresin promotif, preventif, pencegahannya. Jadi programnya adalah kita harus perbaiki ini. Pola hidup keluarga. Dan ini kan bersinggungan dengan kementerian lain. Karena gimana Kemenkes bisa ngatur pola hidup keluarga kan? Terlalu invasif juga. Itu sebabnya kenapa kemarin kita duduk sama Menko PMK, sama Menduk Bangga tuh, apa Menteri Kependudukan
1: dan SKB
0: Keluarga.
1: Ada SKB begitu
0: ya? Iya, kita duduk. Kenapa? Karena ini mesti kerja sama-sama mereka. Karena kalau ide yang nggak diberesin, ya percuma kita punya banyak ini masuk terus. Makin lama makin banyak. Kita harus mencegah bagaimana kehidupan keluarga yang terjadi. Yang kedua yang terjadi di anak-anak, itu bullying di tempat pendidikan. Jadi kita justru harus mencegahnya, memperbaiki pola hidup, ekosistem di sekolah. Bukan hanya di rumah, tapi sekolah juga. Itu sebabnya kemarin tanda tangan juga dengan Pak Mendikbudmen. Kan? Karena itu yang harus strategi yang kita perbaiki dahulu. Kalau kita bisa memperbaiki pola hidup di rumah dan pola hidup di sekolah, itu nanti pasti akan sangat menekan yang mesti dirawat di puskesmas oleh psikolog klinis. Makanya nanti kita akan keluarkan series mengenai kesehatan jiwa supaya tahu, oh jadi kesehatan jiwa itu apa aja, bagaimana kita bisa ngeceknya, dan bagaimana kita bisa mengobatinya atau tata laksananya. Beberapa bisa dilakukan dengan self-healing, itu ada juga, atau kita dengan bantuan keluarga, guru, orang tua, teman terdekat, atau kalau memang di situ udah nggak bisa, itu baru masuk ke layanan profesional kesehatan. Ini juga ada taraf-tarafnya.
1: Okay. Saya tunggu banget pokoknya konten mengenai kesehatan mental dari Pak Menkes kita.
0: Wah, itu jadi beban buat saya untuk bikin gitu.
1: Anyway, Pak BGS, kalau kita tadi kan bicara soal penyakit yang tidak menular, termasuk kesehatan mental begitu ya, tidak ada penularannya. Nah, kalau kita juga bicara mengenai penyakit yang menular, belakangan kan ramai lagi ada kasus campak. Artinya sejumlah daerah di Indonesia juga mendeklar bahwa ini kejadian luar biasa gitu, dan ORI atau outbreak response immunization ini kan jadi salah satu strateginya juga dari Kementerian Kesehatan. Sejauh mana ORI ini bisa berdampak pada kejadian luar biasa campak yang sekarang lagi meluas, walaupun angkanya sudah mulai turun ya Pak Menkes ya?
0: Sudah mulai turun. Campak ini adalah penyakit menular yang paling menular, paling cepat penularannya.
1: Mudah penularannya.
0: Mudah penularannya dan banyak penularannya. Ya, dulu waktu COVID kita ingat yang namanya reproduction rate atau R0. Itu apa bahasa gampangnya? Setiap kali satu orang kena, dia nularin ke berapa orang?
1: Berapa orang, betul.
0: COVID itu di awal-awal 3-4, ya pada waktu Omikron sempat tinggi.
1: Ini jadi nostalgia loh.
0: Ya, ya. Tapi kalau capang itu 12-15. Jadi satu dari orang satu kena, nularinnya ke 12, wow, ke 15. Jadi penularannya nih cepat sekali. Penularannya campak ini cepat sekali. Yang ketiga, kita lihat di dunia emang naik turun-naik turun. Jadi kayak ada seasonnya dia naik tuh. Di Indonesia sendiri, datanya saya ya, di tahun 2025, itu emang cuma 11 ribuan yang kena. Tapi di tahun 2026, sekarang aja udah 17 ribu. Baru beberapa bulan, jadi lebih banyak daripada tahun 2025 ya, dari tahun 2025. Kalau ORI, protokolnya adalah daerah-daerah yang campaknya tinggi, kita identifikasi ada 10 kabupaten kota, itu kita lakukan vaksinasi ulang. Ke anak-anaknya sekali lagi.
1: Ulang artinya anak-anak yang
0: jadi
1: sudah.
0: Jadi dia sudah kena apa enggak kena, dia sudah vaksin atau enggak vaksin, suntik lagi sekali.
1: Vaksin lagi ya.
0: Vaksin lagi sekali. Dan itu terbukti yang tadinya sempat 3 ribuan per minggu, sekarang udah turun ke angka 100-200an per minggu.
1: Pak Menteri melihat gerakan anti-vaksin ini seperti apa sih?
0: Ya ini enggak hanya terjadi di Indonesia ya. Jadi di dunia tuh mulai banyak orang-orang atau kelompok masyarakat yang mendorong atau mempengaruhi masyarakat lain agar tidak divaksinasi.
1: Betul.
0: Padahal saya sebagai, saya juga bukan dokter, bukan tenaga kesehatan. Tapi data-data secara jelas menunjukkan kalau ada penyakit menular, kalau ada vaksinnya udah langsung terkendali. Nah, yang saya sedih adalah ini akibatnya kematian.
1: Betul.
0: Campak itu bisa juga kematian pula. Dan anak-anak pula. Jadi memang yang kita harus dorong adalah mengembalikan narasi atau informasi ke publik bahwa vaksinasi campak itu akan menyelamatkan nyawa anak-anak kita.
1: Jadi itu yang dibangun. Tapi secara vaksinnya, stok dan lain-lain tersedia.
0: Banyak tersedia banyak.
1: Banyak. Berarti yang memang harus didorong adalah kesadaran masyarakat
0: untuk mau memvaksinasi anaknya.
1: Oke, kalau kita sudah bicara penyakit tidak menular, kemudian tadi penyakit menular untuk nextnya supaya tidak lagi menciptakan wabah. Nah, ini kan adalah satu isu tentang kesehatan yang memang secara terintegrasi ada di platformnya Kementerian Kesehatan juga ya. Ini mungkin bisa jadi bagian dari edukasi supaya masyarakat merujuk sama sumber-sumber yang resmi tadi. Ada Satu Sehat begitu ya, masih dipegang oleh Kementerian Kesehatan sebagai sarana juga untuk edukasi, bahkan untuk mencatat riwayat dari kesehatan masyarakat itu sendiri ya. Ini Satu Sehat, kalau mungkin dulu saya familiarnya dengan

0: Bisa kan? Oh mau minum, di scan, set, masuk. Oh saya minum merah, merah tuh bukannya nggak boleh loh.
1: Iya.
0: Boleh tapi sekali minum udah selesai, jangan nambah lagi. Saya dia udah minumnya sekali aja, boleh kok minum sekali. Abis itu item-item apa hijau-hijau-hijau-hijau, boleh nggak yang apa matcha latte? Boleh sekali, tapi abis itu Americano air putih, Americano air putih, Americano
1: Betul.
0: air putih. Ini matcha latte-nya sekali aja merahnya. Itu
1: Gulanya
0: boleh.
1: udah cukup ya?
0: Udah cukup. Itu sebabnya saya bilang bisa nggak dikasih tahu pak di foto. Begitu ini udah. Begitu dia mau beli yang lain, langsung keluar message set di WA. Jangan, ini udah minum udah sekali, udah lebih kayak gitu ya. Itu dibikin supaya bisa lebih
1: Betul.
0: lebih sering
1: Jadi
0: digunakan,
1: engaging
0: jadi
1: begitu ya.
0: engaging.
1: Mungkin ini adalah langkah step by step, tapi firm ya Pak Menteri
0: Iya,
1: arahnya untuk peningkatan layanan kesehatan nasional.
0: Saya ditugaskan sama Bapak Presiden Prabowo agar 280 juta masyarakat Indonesia itu sehat. Kalau bisa jangan sampai sakit. Jadi pasti akan kita carikan cara-cara gimana tugas dari beliau ini kita bisa laksanakan sebaik-baiknya. Dan kita udah dikasih satu kan program quick win-nya beliau yang cek kesehatan gratis. Itu merupakan pilar utama
1: yeah.
0: menjaga masyarakat kita tetap sehat.
1: Oke deh. Pak Menteri, Pak BGS, terima kasih banyak sudah ngobrol, sharing di antara on the record. Semoga nanti ada terobosan-terobosan lagi, kita bisa ngobrol lagi pasti ya.
0: Ya. Yeah.
1: Oke. Dan Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Menteri Kesehatan RI Bapak Budi Gunadi Sadikin. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa. Tetap sehat ya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin selokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau
0: Leng.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: 105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk Anda semua pendengar, dan selamat menikmati kebersamaan Anda dengan keluarga tercinta. Kami tentunya juga punya informasi lagi ke ruang dengar Anda ya. Informasi apa ya kira-kira ini? Nah, baik pendengar, informasi ini dari BPOM, yang mana BPOM Ambon ini berhasil menekan risiko kejadian luar biasa keracunan pangan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis di Maluku. Nah, hingga pertengahan Juli 2026 ini tidak ditemukan ya kejadian luar biasa keracunan pangan pada program tersebut, setelah sebelumnya tercatat 7 kasus pada tahun 2025. Wow, ini ada peningkatan benar-benar luar biasa ya. Pendengar, pengawas farmasi dan makanan ahli muda BPOM Ambon juga mengatakan keberhasilan ini tidak terlepas dari pelaksanaan inovasi Pala for MBG yang digagas oleh BPOM di Ambon sejak awal pelaksanaan program MBG. Ingat ya, pala itu bukan buah pala loh. Ya, dan inovasi ini dirancang sebagai upaya mitigasi risiko keamanan pangan melalui edukasi, pendampingan, serta pengawasan terhadap seluruh rantai penyediaan makanan. Tentunya, pendengar, ini tujuan akhir dari inovasi Pala for MBG ini adalah bagaimana pangan yang dihasilkan itu aman dikonsumsi, dan tentunya kita juga bisa mencegah terjadinya KLB kesehatan pangan, KLB atau kejadian luar biasa. Oke, pendengar, itulah informasinya untuk Anda di saat ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk membantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana.

0: 101 RRI Ambon.
1: Kasus dugaan korupsi proyek Jalan Danar Tetuat Kabupaten Maluku Tenggara tahun anggaran 2023 yang menyeret mantan Kadis PUPR Maluku Ismail Usmahu CS memasuki tahap penuntutan menyusul berkas perkara mereka dinyatakan lengkap alias P21. Kasipenkum dan Humas Kejati Maluku Ardi kepada wartawan mengungkapkan bahwa berkas perkara dengan 4 orang tersangka dalam kasus dimaksud telah dinyatakan lengkap oleh tim jaksa penuntut umum. Dalam perkara ini terdapat 4 tersangka di mana selain Ismail Usmahu, ada juga MT selaku pejabat pembuat komitmen PPK, RT selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan atau PPTK, dan Direktur CV Jursen Jaya berinisial NP. Menurut Ardi, setelah berkas perkara dinyatakan P21, maka kewenangan selanjutnya ada pada tim penyidik Kejati Maluku untuk menjadwalkan proses tahap 2 berupa pelimpahan berkas perkara dengan tersangka ke kejaksaan, di mana perbuatan para tersangka diduga mengakibatkan kerugian pada negara sebesar 2,8 miliar rupiah. Sebagai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, nilai kerugian ini cukup besar, sekitar 38% bila dilihat dari nilai kontrak proyek sebesar 7,2 miliar rupiah.
0: Sekian cek fakta.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rivaldi menemani Anda di sore hari ini di Maluku sore sampai nanti di malam hari. Ya, yang kabar Anda pendengar, saya doakan yang baik-baik saja ya. Kita tak terasa ya sudah memasuki tanggal hari ini yaitu 15 Juli 2026 ya. Ya, bagaimana kabar Anda pendengar? Senantiasa baik dan senantiasa diberikan hal-hal yang melancarkan atau mungkin membuat hidup Anda tampak lebih berarti. Ya, ya, jangan kemana-mana pendengar, stay tune terus di sini di Pro 1 RRI Ambon, kanal inspirasi dan juga informasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Ya baik pendengar, ada yang terbaik dari Tulus dengan Gajah untuk Anda. Informasi menarik untuk Anda mengenai kebijakan efisiensi anggaran Ombudsman. Ini berdampak pada pelaksanaan pengawasan pelayanan publik di berbagai kementerian, lembaga dan juga pemerintah daerah. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Ombudsman RI, Rahmadi Indra Tektona dalam rapat Komisi 2 DPR RI. Ya pendengar, akibat keterbatasan anggaran, kegiatan sosialisasi, verifikasi, survei lapangan, monitoring hingga quality assurance ini tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Kondisi tersebut membuat cakupan pengawasan Ombudsman menjadi lebih terbatas dibanding target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, Ombudsman RI mengusulkan tambahan anggaran senilai 32,62 miliar rupiah pada tahun anggaran 2026. Hal ini guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan pelayanan publik. Di antaranya perpanjangan sewa kantor perwakilan, rekrutmen kepala perwakilan, penguatan pencegahan maladministrasi, peningkatan sistem informasi. Ombudsman juga akan menggunakan tambahan anggaran ke dalam partisipasi dalam forum Ombudsman Internasional. Pendengar, diketahui Ombudsman ini mencatat pengaduan masyarakat masih didominasi persoalan di sektor agraria, pendidikan, dan kepegawaian. Hingga 13 Juli 2026, Ombudsman telah menangani 15.354 laporan. Dan seluruhnya terdiri atas laporan masyarakat, reaksi cepat Ombudsman, investigasi atas prakarsa sendiri, konsultasi dan juga tembusan laporan. Nah, mayoritas laporan ditujukan kepada pemerintah daerah, menunjukkan masih perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat daerah ya. Ya. Terkhusus untuk pengaduan di agraria nih ya pendengar, ini kayaknya masih jadi momok gitu di Indonesia, terkhusus juga di kota Ambon ya. Kebanyakan ini kasusnya sungguh membuat masyarakat resah ya, diantaranya mafia tanah yang terus ada dan terus menteror masyarakat.

Pendengar, tahukah Anda? Letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883 bukan hanya tercatat sebagai salah satu bencana vulkanik terbesar di dunia, tetapi juga menghasilkan suara paling keras yang pernah didengar manusia. Letusan terdengar hingga lebih dari 4.800 km, bahkan sampai ke Australia dan pulau di Samudra Hindia. Di beberapa wilayah, orang mengira suara tersebut adalah tembakan meriam atau ledakan kapal perang. Getarannya merambat melalui udara dan laut, memecahkan gendang telinga para pelaut yang berada puluhan kilometer dari pusat letusan. Letusan Krakatau bukan hanya menghancurkan pulau-pulau di sekitarnya, tetapi juga memicu tsunami besar yang menewaskan lebih dari 36 ribu jiwa. Abu vulkanik menyelimuti langit selama berhari-hari dan memengaruhi iklim global. Matahari tampak kemerahan di berbagai belahan dunia selama berbulan-bulan setelahnya. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa alam memiliki kekuatan luar biasa yang melampaui kekuatan manusia. Hingga kini, anak Krakatau terus aktif sebagai bagian dari proses alam yang tak pernah berhenti. Dari Krakatau kita belajar bahwa hidup berdampingan dengan alam bukan hanya soal memanfaatkan, tetapi juga memahami, menghormati, dan bersiap menghadapi risikonya.

Ya baik pendengar, informasi menarik untuk Anda mengenai Ketua Komisi 2 DPR Rifki Nizami ini mendorong reformasi ASN berbasis indikator kinerja utama atau Key Performance Indicator. Menurutnya reformasi birokrasi harus menghasilkan pemerintahan yang lebih selektif. Rifki juga menilai bahwa sistem evaluasi kinerja ASN ini perlu diperkuat agar produktivitas birokrasi meningkat. Ia mengatakan digitalisasi birokrasi selama ini belum diiringi perubahan budaya kerja dan juga mentalitas aparatur. Karena itu reformasi ASN perlu menyasar perubahan sistem kerja, bukan sekedar mengubah layanan dari analog menjadi digital. Nah pendengar, ASN tambahnya tidak lagi dapat dipandang hanya sebagai simbol stabilitas birokrasi, melainkan harus mampu bersaing berdasarkan kinerja. Menurutnya, pegawai yang berkinerja baik ini perlu dipertahankan, sedangkan yang tidak memenuhi target harus dapat dievaluasi sesuai mekanisme yang berlaku. Ia mengungkapkan kepala daerah juga membutuhkan instrumen yang lebih jelas untuk melakukan evaluasi ASN. Nah, usulan tersebut akan menjadi salah satu pembahasan dalam revisi RUU ASN ya, yang masuk dalam prolegnas. Ya, sementara itu Kepala BKN Zudan Arif mengatakan bahwa BKN terus memperkuat digitalisasi manajemen ASN. Hal ini termasuk melalui penerapan sistem e-kinerja harian.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di era digital, pendidikan semakin mudah diakses oleh siapa saja. Informasi bisa didapat dari buku, internet, hingga diskusi dengan orang lain di sekitar kita. Namun, penting juga untuk bijak dalam memilih sumber belajar. Gunakan teknologi sebagai alat untuk berkembang, bukan sekedar hiburan semata.

Tahukah Anda berjalan kaki 1000 langkah setiap hari dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung, melancarkan peredaran darah, dan mengurangi stres? Aktivitas sederhana ini juga membantu menjaga berat badan dan meningkatkan energi harian. Tidak perlu olahraga berat, cukup mulai dari langkah kecil. Hari ini, sudahkah Anda berjalan?

Allah Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan. Berilah kepada junjungan kita Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta derajat.

dan tetaplah memberi peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Az-Zariyat ayat 55. Pendengar, dalam hidup ini kita seringkali lupa. Lupa akan kewajiban, lupa akan tujuan hidup yang sebenarnya. Maka dari itu, mari saling mengingatkan dalam kebaikan. Karena peringatan yang baik, insya Allah akan selalu bermanfaat bagi hati yang beriman.

adalah permata yang mulia. Dalam Islam, perempuan memiliki peran yang sangat penting dan istimewa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Surga berada di bawah telapak kaki ibu." Jadilah wanita yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, serta selalu menjaga kehormatan diri. Ingatlah bahwa hijabmu bukan hanya penutup aurat, tetapi juga simbol ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua bisa menjadi muslimah yang menginspirasi, yang menyebar kebaikan dan manfaat di dunia ini.

mengapa mata kita mengedip. Permukaan luar mata kita tertutup oleh lapisan air mata. Lapisan air mata ini tidak hanya berfungsi untuk melumasi bola mata, tapi juga untuk membersihkan debu yang masuk ke dalam mata. Mengedipkan mata dapat menyebabkan aliran air mata di permukaan bola mata. Orang pada umumnya mengedipkan mata 20 kali setiap menit. Namun, apabila kita menonton televisi atau main komputer dalam jangka waktu lama, kita akan berkurang mengedipkan mata. Mata kita jadi kering dan terasa tidak nyaman. Jadi, bila kita sangat lama memakai kacamata, 50 menit sekali kita harus menutup mata untuk mengistirahatkannya.

Manfaat buah blueberry. Buah yang satu ini mengandung kalori yang rendah, memiliki kandungan nutrisi vitamin C, serat, dan mineral. Penelitian membuktikan bahwa senyawa yang terdapat dalam buah blueberry dapat membantu mencegah penyakit kronis seperti kanker, diabetes, dan penyakit jantung. Kandungan vitamin C sebagai benteng pertahanan tubuh, sedangkan serat banyak berfungsi sebagai pengontrol kadar gula darah dalam tubuh. Kandungan mineral baik bagi kesehatan tubuh, seperti mangan, zat besi, kalium, dan zinc. Mengkonsumsi blueberry membantu menurunkan kolesterol dalam darah sehingga menurunkan penyakit jantung.

pendengar setia RRI Ambon. Jangan sampai kelewatan promo harga spesial produk baru di Alfa Media. Kini hadir Fogus Sosis German Smoked Cheese dan Korea Gochujang. Masih berlaku promo spesial Buy 2 Get 2. Cobain yang baru dari Ramen Yes. Kini hadir Ramen Yes Mie Kuah Hakata Chicken Ramen 88 gram dan Mie Goreng Tokyo Chicken Yakitori 84 gram. Masih berlaku promo Buy 2 Get 1. Masih berlaku juga nih dari Nakuku Pants Comfort Fit XXL 22 dengan harga spesial Rp45.900 dari Rp56.400. Dorong produk-produk baru di Alfamidi. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

Ya, baik pendengar, selamat malam saja untuk Anda semua di malam hari ini yang sebentar lagi me time atau mungkin lagi berkutat dengan aktivitas ya. Lembur mungkin harus diselesaikan timeline Anda ya, pekerjaan Anda. Ya. Dan pendengar, informasi menarik untuk Anda ya, saya hadirkan. Ngomong-ngomong soal wisatawan ya, nah apalagi di Indonesia ini banyak sekali destinasi wisata yang bisa dibilang kelas internasional, apalagi di Maluku ini banyak sekali ya pendengar. Nah ini Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan bahwa kinerja sektor pariwisata nasional ini terus menunjukkan tren positif sepanjang tahun 2026. Hingga Mei 2026, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 6,7 juta kunjungan ya. Widianti mengatakan bahwa capaian tersebut tumbuh 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan itu juga dinilai menunjukkan daya tahan sektor pariwisata Indonesia di dinamika global pendengar. Yang mengungkapkan nih, pada Mei 2026, jumlah kunjungan wisman mencapai 1,38 juta kunjungan. Angka tersebut meningkat 5,83% dibandingkan Mei 2025. Nah, selain wisatawan mancanegara, aktivitas wisata domestik juga terus meningkat sepanjang tahun ini. Perjalanan wisatawan Nusantara pada Mei 2026 ini tumbuh 8,69% secara tahunan. Dan pendengar, ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus menjaga momentum pertumbuhan tersebut melalui peningkatan konektivitas dan juga kualitas destinasi wisata. Promosi yang lebih terarah juga akan terus diperkuat untuk meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi nasional.

Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, puja syukur kita haturkan kepada Ide Sang Yang Widiwasa. Karena atas limpahan anugerahnya, kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, dan kebahagiaan sehingga kita dapat kembali menghirup udara segar pada hari ini. Pada kesempatan ini, mari kita bersama-sama merenungkan salah satu ajaran luhur dalam agama Hindu, yaitu sewa, yang berarti pelayanan tanpa pamrih. Di tengah kehidupan yang semakin modern dan penuh dengan persaingan, nilai pelayanan

demi meringankan beban sesamanya. Tindakan seperti inilah yang disebut sebagai sewa. Sewa bukan hanya sekedar memberi bantuan berupa materi. Sewa adalah sikap batin yang dilandasi oleh kasih sayang, keikhlasan, dan ketulusan. Ketika seseorang melakukan pelayanan tanpa mengharapkan pujian, balasan ataupun keuntungan pribadi, sesungguhnya ia sedang mengamalkan dharma. Dalam ajaran agama Hindu, setiap manusia memiliki kewajiban untuk berbuat baik kepada sesama. Kebaikan tersebut tidak harus berupa hal-hal yang besar. Senyum yang tulus, sapaan yang ramah, membantu tetangga yang sedang kesulitan, menghibur orang yang sedang bersedih, menjaga kebersihan lingkungan, hingga ikut bergotong royong dalam kegiatan sosial merupakan bentuk-bentuk pelayanan yang sangat bernilai. Pendengar yang berbahagia, dalam kitab suci Weda mengajarkan bahwa seluruh makhluk hidup berasal dari Tuhan dan karena itu patut diperlakukan dengan kasih. Dalam Sloka Bhagavad Gita Adiyaya 3 Sloka 9 dijelaskan, yaitu karena itu laksanakanlah selalu kewajiban tanpa keterikatan terhadap hasilnya. Dengan bekerja tanpa pamrih, seseorang akan mencapai kesempurnaan hidup. Sloka ini mengandung pesan yang sangat mendalam. Tuhan tidak hanya mengajarkan kita untuk bekerja, tetapi juga mengajarkan bagaimana cara bekerja dengan benar. Setiap pekerjaan hendaknya dilakukan dengan penuh tanggung jawab, namun tanpa dilandasi oleh keinginan untuk memperoleh pujian atau keuntungan pribadi. Ketika seseorang bekerja dengan tulus, pekerjaannya akan menjadi persembahan suci kepada Tuhan. Pendengar yang berbahagia, di era sekarang, semangat pelayanan tanpa pamrih semakin dibutuhkan. Kita sering melihat masyarakat yang mudah pecah karena perbedaan pendapat, kepentingan maupun latar belakang. Padahal apabila setiap orang memiliki semangat melayani, maka akan tumbuh rasa saling peduli dan saling menghormati. Sewa mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak hanya diperoleh ketika menerima, tetapi juga ketika memberi. Orang yang gemar membantu sesama akan merasakan ketenangan batin karena ia menyadari bahwa hidup ini bukan hanya tentang dirinya sendiri, melainkan juga tentang bagaimana memberikan manfaat bagi orang lain. Oleh karena itu, marilah kita membiasakan diri untuk bertanya kepada diri kita sendiri setiap hari. Kebaikan apa yang sudah kita lakukan hari ini? Pertanyaan sederhana ini akan mendorong kita untuk terus berbuat baik, sekecil apapun bentuknya. Sedikit demi sedikit, kebiasaan tersebut akan membentuk karakter yang penuh kasih, rendah hati, dan peduli terhadap sesama. Inilah hakikat sewa dalam kehidupan umat Hindu. Melayani dengan hati yang tulus, sebagai wujud pengabdian kepada Tuhan dan cinta kasih kepada seluruh ciptaan-Nya.

Pendengar RRI yang berbahagia, apabila kita memperdalam ajaran agama Hindu, maka kita akan menemukan bahwa sewa memiliki hubungan yang sangat erat dengan karma yoga, yaitu jalan menuju penyatuan dengan Tuhan melalui perbuatan yang baik dan dilakukan tanpa mengharapkan hasil ataupun balasan. Karma yoga mengajarkan bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan dengan niat yang tulus merupakan bentuk ibadah kepada ide sang yang widiwasa. Dijelaskan di dalam Bhagavad Gita Adiyaya 2 Sloka 47 yang memberikan tuntunan yang sangat penting bagi umat Hindu, yaitu dijelaskan bahwa engkau hanya berhak melaksanakan kewajibanmu, tapi tidak berhak atas hasilnya. Jangan menjadikan hasil sebagai tujuan utama dalam bertindak, dan jangan pula engkau menjadi enggan untuk bekerja. Sloka ini mengajarkan bahwa setiap manusia hendaknya bekerja dengan penuh tanggung jawab tanpa terlalu terikat pada hasil yang akan diperoleh. Ketika seseorang mampu bekerja dengan ikhlas, maka ia akan hindar dari rasa kecewa yang berlebihan ketika hasilnya tidak sesuai dengan harapan, maupun dari kesombongan ketika memperoleh keberhasilan. Dengan demikian, hidup kita akan menjadi lebih tenang, penuh syukur, dan seimbang. Pendengar yang berbahagia, semangat sewa dapat diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan. Di lingkungan keluarga, pelayanan tanpa pamrih dimulai dari hal-hal yang sederhana. Seorang anak yang membantu orang tuanya tanpa harus disuruh, menghormati kedua orang tua, serta menjaga nama baik keluarga telah mempraktikkan nilai sewa. Demikian pula orang tua yang membesarkan anaknya dengan penuh kasih sayang, mendidik mereka dengan kesabaran, dan memenuhi kebutuhan keluarga tanpa mengharapkan balasan adalah teladan nyata dari pelayanan yang tulus. Lingkungan sekolah, seorang guru yang mengajar dengan penuh dedikasi, tidak hanya mengejar kewajiban administrasi, tetapi benar-benar ingin melihat murid-muridnya berkembang, juga sedang melaksanakan sewa. Sebaliknya, seorang siswa yang menghormati guru, rajin belajar, serta membantu teman yang mengalami kesulitan, merupakan wujud pelayanan yang lahir dari rasa peduli. Dalam dunia kerja, sewa tercermin pada setiap profesional jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Setiap pekerjaan sekecil apapun memiliki nilai apabila dilakukan dengan ketulusan. Seorang petugas kebersihan, misalnya, yang menjaga lingkungan tetap bersih, seorang petani yang menyediakan pangan bagi masyarakat, tenaga kesehatan yang merawat pasien dengan penuh empati, hingga pegawai yang melayani masyarakat dengan ramah. Semuanya sedang menjalankan pelayanan yang bernilai luhur apabila dilakukan dengan hati yang tulus. Pendengar yang berbahagia, sewa juga memiliki kaitan erat dengan ajaran Tattvamasi yang berarti aku adalah engkau dan engkau adalah aku. Ajaran ini mengajarkan bahwa pada hakikatnya semua makhluk memiliki percikan terkecil Tuhan yang sama. Oleh karena itu, ketika kita membantu orang lain, sesungguhnya kita sedang menghormati Tuhan yang bersemayam dalam diri setiap makhluk. Apabila nilai Tattvamasi benar-benar dipahami, maka tidak akan ada lagi sikap merendahkan orang lain, membeda-bedakan suku, agama, ras, ataupun status sosial. Yang tumbuh justru rasa persaudaraan, pedulian, dan kasih sayang. Inilah yang menjadi landasan lahirnya semangat pelayanan tanpa pamrih atau sewa. Dalam kehidupan bermasyarakat, semangat sewa dapat diwujudkan melalui gotong royong, kegiatan sosial, donor darah, membantu korban bencana, menjaga kebersihan tempat ibadah, melestarikan hingga memberikan waktu dan tenaga untuk kepentingan masyarakat. Semua tindakan tersebut akan menjadi lebih bermakna apabila dilakukan dengan niat yang tulus, bukan demi pujian atau pengakuan. Pendengar RRI yang berbahagia,
pada era digital seperti sekarang. Bentuk pelayanan juga dapat dilakukan melalui media sosial. Kita dapat menyebarkan informasi yang benar, memberikan edukasi yang bermanfaat, menyampaikan kata-kata yang menyejukkan, dan menghindari penyebaran berita-berita bohong ataupun ujaran-ujaran kebencian. Menggunakan teknologi secara bijaksana juga memberikan manfaat kepada banyak orang. Merupakan bentuk sewa yang sangat relevan untuk perkembangan zaman. Dengan demikian, sewa bukanlah ajaran yang hanya dilakukan di tempat ibadah atau dalam kegiatan keagamaan semata. Sewa adalah sikap hidup yang harus hadir dalam setiap langkah kehidupan. Ketika pelayanan dilakukan dengan ketulusan, maka pekerjaan apapun akan menjadi persembahan suci kepada ide Sang Yang Widiwas dan membawa manfaat bagi sesama. Pendengar yang berbahagia, setelah memahami makna sewa sebagai pelayanan tanpa pamrih, pertanyaan yang perlu kita renungkan adalah, mengapa sewa begitu penting dalam kehidupan umat Hindu? Jawabannya, karena sewa bukan sekedar tindakan sosial, melainkan juga sarana untuk menyucikan hati dan mendekatkan diri kepada ide Sang Yang Widiwasa. Ketika seseorang melayani dengan tulus tanpa membedakan siapa yang dibantu dan tanpa mengharapkan balasan, pada saat itulah ia sedang melatih kerendahan hati, kesabaran, dan cinta kasih. Dalam kehidupan modern saat ini, keberhasilan sering diukur dari kekayaan, jabatan, popularitas. Namun, agama Hindu mengajarkan bahwa ukuran keberhasilan tidak hanya terletak pada apa yang dimiliki, tapi juga pada seberapa besar manfaat yang dapat diberikan. Seorang mungkin memiliki harta yang melimpah, tetapi apabila hidupnya tidak membawa kebahagiaan bagi sesama, maka ia belum sepenuhnya menghayati makna kehidupan yang diajarkan dalam Dharma. Sebaliknya, orang yang hidupnya sederhana, namun senantiasa menolong, memberikan semangat, serta menjadi penyejuk bagi lingkungannya adalah pribadi yang telah mempraktikkan nilai-nilai sewa atau pelayanan tersebut. Ketika kita mempraktikkan nilai-nilai sewa atau pelayanan yang tulus, maka akan melahirkan kedamaian bagi orang-orang yang menerima maupun bagi orang-orang yang memberi. Inilah kebahagiaan sejati yang tidak dapat diukur dengan materi. Pendengar yang berbahagia, Kitab Suci Weda mengajarkan bahwa seluruh umat manusia hendaknya hidup dalam semangat kebersamaan dan saling tolong-menolong. Nilai tersebut dicerminkan melalui doa yang dikenal atau dalam tradisi Hindu, yaitu Sarve Bhavantu Sukhinah, Sarve Santu Nirapmaya, Sarve Bhadrani Pasyantu, Makasjid Duka Bhagbawet, yang berarti semua makhluk hidup berbahagia, semoga semua terbebas dari penyakit, semoga semua memperoleh kesejahteraan, semoga tidak ada satupun di dunia ini yang menderita. Doa ini mengandung makna bahwa kebahagiaan yang diajarkan agama Hindu bukanlah kebahagiaan untuk dirinya sendiri, melainkan kebahagiaan yang dirasakan bersama. Oleh karena itu, semangat melayani hendaknya tidak mengenal batas suku, agama, ras, budaya, maupun golongan. Selama tindakan tersebut dilandasi kasih sayang dan kebenaran, maka

Pendengar yang berbahagia, sebagai umat Hindu, marilah kita menjadikan sewa sebagai budaya dalam kehidupan sehari-hari. Mulailah dari lingkungan keluarga dengan saling membantu dan menghormati. Di lingkungan kerja, berikanlah pelayanan yang jujur, profesional, dan tanggung jawab. Di lingkungan masyarakat, aktiflah dalam kegiatan sosial menjaga kebersihan lingkungan, bergotong royong, serta peduli terhadap mereka yang membutuhkan. Bahkan dalam dunia digital pun, kita dapat melakukan sewa dengan menyebarkan informasi yang benar, memberikan motivasi, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Ingatlah bahwa setiap kebaikan sekecil apapun memiliki nilai di hadapan Tuhan atau Ide Sang Yang Widiwasa. Senyuman yang tulus, sapaan yang ramah, mendengarkan keluh kesah seseorang, atau membantu tanpa diminta. Semuanya merupakan bentuk pelayanan yang dapat membawa kebahagiaan bagi orang lain. Jangan pernah merasa bahwa kebaikan kita terlalu kecil, sebab dari tindakan sederhana itulah akan tumbuh masyarakat yang penuh kepedulian dan persaudaraan. Mari kita jadikan ajaran sewa sebagai bagian dari karakter dan jati diri kita. Dengan melayani tanpa pamrih, kita tidak hanya membangun hubungan yang harmonis dengan sesama, tetapi juga mempersembahkan setiap perbuatan sebagai bakti pada Ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan. Akhirnya, semoga melalui siaran ini, kita semua semakin terdorong untuk mengamalkan nilai-nilai sewa dalam kehidupan sehari-hari. Semoga keluarga kita dipenuhi kedamaian, masyarakat semakin rukun, bangsa semakin kuat, dan dalam semangat persatuan, dan di dunia menjadi tempat yang lebih damai melalui tindakan-tindakan kecil yang lahir dari hati yang tulus. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Ide Sang Yang Widiwasa selalu melampahkan anugerahnya kepada kita, melimpahkan kesehatan, kebijaksanaan, dan kedamaian kepada kita semua. Akhir kata, saya tutup siaran ini dengan Paramasanti.

0: Hai.
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Aduh, sayang nih. Tanah ini sudah ada sebelum kita lahir. Disinilah kita punya leluhur menitipkan cerita lewat tarian, lagu, dan adat.
1: Bapak Yakobus, sekarang anak muda itu lebih suka musik modern nih. Tarian adat itu sudah jarang ada yang mau belajar lagi.
0: Kalau semua berpikir begitu, lalu siapa yang akan menjaga cerita leluhur kita, nak?
2: Anak-anak, minggu depan sekolah kita itu akan mengadakan pentas budaya Papua Selatan. Ayo, siapa yang mau ikut kegiatannya? Atau ibu harus tunjuk langsung orangnya?
3: Saya, Bu. Saya senang dengan kegiatan pentas budaya seperti itu, Bu. Kan kita harus bangga dengan budaya kita sendiri. Benar toh, Bu?
4: Tapi, Bu, apa masih penting tampilkan budaya yang sudah lama begitu? Teman-teman sekarang kan lebih suka yang viral-viral begitu. Budaya daerah itu sudah ketinggalan zaman, Bu.
2: Justru karena itu, Dion, budaya asli daerah kita ini tidak boleh kalah sama kemajuan zaman. Lalu kalau bukan kalian sebagai generasi muda, siapa lagi coba yang akan merawat dan melestarikan budaya Papua Selatan?

0: 101.
1: Selamat sore pendengar. Hari ini kita bicara tentang budaya Papua Selatan dan peran anak muda dalam menjaga kelestarian budaya di kalangan generasi masa kini. Hari ini saya bersama Elsa dan Dion. Elsa, bagaimana menurut kamu tentang peran generasi muda dalam melestarikan budaya Papua Selatan?
2: Hai semua, terima kasih Kakak Rahmat. Menurut saya, budaya bukan hanya untuk dikenang, tapi dijalani. Oleh karena itu, generasi setiap zamannya harus mengambil peran penting dalam mengenal dan memperkenalkan budaya daerah kita ke publik, sehingga budaya tersebut tidak hilang digerus arus modernisasi.
1: Wah, mantap sekali jawabannya. Kalau pendapat Dion bagaimana?
3: Ya, terima kasih Kakak Rahmat dan pendengar semua. Saya dulu berpikir kalau budaya daerah seperti tarian, kemudian lagu, musik, pakaian adat, dan lainnya itu kuno. Tapi sekarang saya sadar, itu adalah identitas saya. Orang akan mengenal saya melalui budaya daerah saya. Apalagi di Papua Selatan ini, beragam adat istiadat dan kebudayaan dari masyarakat asli yang harus kita kenal serta jaga dan lestarikan. Begitu Kakak.

0: Bapak Yakobus, bisa tolong ajarkan saya menari kita punya tarian adat, kah? Saya ingin belajar, Bapak. Terus nanti, saya mau mengenalkannya ke teman-teman semua di sekolah.
1: Bapak senang dengar kau mau belajar kitab budaya, anak. Leluhur juga akan tersenyum. Kita punya budaya akan hidup karena generasi muda seperti Dion mau menjaganya.
2: Dari pihak sekolah tentu saja siap mendukung upaya kita bersama dalam melestarikan budaya daerah ini. Sejak duduk di bangku sekolah, siswa-siswi sudah wajib diperkenalkan dan mempraktekkan jenis-jenis kebudayaan daerah tersebut. Bisa melalui tarian, musik tradisional, nyanyian, drama, dan bentuk kreativitas lainnya.
3: Sebagai media publik, radio juga tentunya siap menyuarakan melalui konten-konten siaran yang informatif dan edukatif serta menarik. Generasi muda Papua Selatan diharapkan mampu terus merawat keberagaman budaya daerahnya.
4: Dan kami, generasi muda, tentunya selalu siap melestarikan budaya warisan leluhur kami agar tetap terjaga lintas generasi serta dapat dikenal di mancanegara.
1: Ingatlah, selama budaya dijaga, jati diri Papua Selatan

Seorang lelaki berusia 24 tahun sedang berada di kereta api bersama dengan ayahnya. Dia melihat keluar melalui jendela kereta api dan berteriak, "Ayah, lihat pohon-pohon itu berjalan." Ayahnya tersenyum. Namun pasangan muda yang duduk di dekatnya memandang perilaku kekanak-kanakan lelaki yang berusia 24 tahun dengan kasihan. Tiba-tiba lelaki tersebut kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu terlihat berlari mengejar kita, ayah." Pasangan ini tidak bisa menahan rasa risih mereka dan berkata kepada orang tua lelaki tersebut, "Mengapa Anda tidak membawa anak Anda ke ahli jiwa saja?" Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Saya sudah membawa ke dokter dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Anak saya buta sejak lahir. Dia baru bisa mendapatkan donor mata dan baru bisa melihat di hari ini." Pendengar, setiap orang di dunia ini memiliki cerita tersendiri. Jangan menilai orang lain sebelum Anda benar-benar mengenal mereka. Karena kenyataannya yang terjadi mungkin dapat mengejutkan Anda.

Bergabunglah dengan komunitas untuk memperluas jaringan dan berbagi pengalaman. Bersama, kita bisa belajar, tumbuh, dan membawa perubahan bagi masa depan yang lebih baik.

dunia bersatu dalam satu semangat. Inilah saatnya Piala Dunia FIFA 2026. Setiap gol, setiap momen, setiap cerita kini lebih dekat bersama Anda. Karena kami, Pro 1 RRI Ambon, hadir menemani Anda dengan informasi terkini, ulasan tajam, dan obrolan seru seputar Piala Dunia. Di rumah, di jalan, di mana saja. Jangan lewatkan keseruannya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfernya bersama kami.

Ya, Bro Sabir Ambon, kanal inspirasi dan juga informasi pendengar. Spesial di jam ini sampai nanti jam 9 kita akan bahas seputar Piala Dunia 2026 ya. Nah, ngomong-ngomong soal Prancis versus Spanyol ya, yang tadi sudah dimainkan ya, match yang seru banget ya pendengar. Ini pasti banyak sekali yang merasa kecewa, apalagi tim Ayam Jago juga ya harus pulang ya. Oke, tapi nggak masalah sih, Prancis sejauh ini sudah cukup bagus sekali ya pendengar. Nah, ngomong-ngomong soal tadi timnas Prancis ya pendengar, Didier Deschamps ini mengakui Spanyol tampil lebih baik saat menyingkirkan Les Blues. Prancis harus tumbang ya dengan skor 2-0 pada laga semifinal Piala Dunia 2026. Meski menerima kekalahan tersebut, Deschamps mempertanyakan kualitas kepemimpinan wasit dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Lagi-lagi wasit ya, lagi-lagi wasit. Ini kontroversial banget, apalagi kalau Argentina yang main ya. Deschamps ini mengatakan bahwa para pemain Prancis sangat terpukul karena gagal mencapai final. Nah, para pemain hancur, tetapi kami harus realistis. Secara teknis kami kalah dari Spanyol dan itu adalah tanggung jawab kami. Kami melakukan banyak kesalahan ya, terutama kesalahan operan dan kehilangan detail-detail penting yang bisa membuat perbedaan. Nah, pelatih berusia 57 tahun itu menegaskan bahwa kesalahan timnya menjadi penyebab utama kegagalan Prancis. Ia menyebut performa Les Blues jauh di bawah standar sehingga tidak mampu mengimbangi permainan Spanyol. Meski demikian, Deschamps ini juga menyoroti sejumlah keputusan wasit yang dinilainya memicu perdebatan ya. Ya, dan ia mempertanyakan apakah sang pengadil lapangan layak memimpin pertandingan sebesar semifinal Piala Dunia. Lalu Deschamps kembali menegaskan bahwa wasit bukan alasan utama Prancis tersingkir dari Piala Dunia 2026. Menurutnya Spanyol pantas menang karena mampu memanfaatkan setiap kesalahan yang dilakukan timnya. Nah, saat kembali ditanya mengenai kepemimpinan wasit, Deschamps memilih bahwa berhati-hati agar tidak dianggap mencari pembenaran atau kekalahan. Namun ia menilai publik berhak mempertanyakan sejumlah keputusan yang muncul sepanjang pertandingan. Jika saya membicarakan wasit sekarang nih, kata dia, orang akan mengatakan saya mencari alasan karena kami kalah. Tetapi saya ulangi pertanyaan yang sama, apakah wasit tersebut layak memimpin semifinal Piala Dunia, kata Deschamps. Nah, kemudian ia menuturkan pendengar, masih ada beberapa keputusan lain yang dianggap kontroversial selain insiden penalti. Meski begitu, Deschamps menegaskan dirinya tidak memiliki persoalan pribadi dengan sang wasit. Bukan hanya tendangan penalti yang menjadi perdebatan, ada beberapa situasi lain juga. Saya tidak memiliki masalah.

pribadi dengan wasit. Tetapi semua orang berhak mengajukan pertanyaan itu ya. Iya, saya nonton tadi ya pendengar, tadi jam 4 subuh itu benar-benar ada kejanggalan sih ya. Ini dari kacamata saya sendiri, dari pendapat saya sendiri, bahwa banyak sekali kesalahan-kesalahan yang dilakukan ya. Tapi ya gitu. Nanti kalian bisa nonton siaran ulangnya ya, untuk Anda yang mungkin belum sempat menonton tadi pagi.

Satya La Dunia berlangsung, diskusi tentang sepak bola bisa muncul di mana saja. Mulai dari warung kopi, pangkalan ojek, ruang kantor, hingga obrolan santai di teras rumah. Semua tiba-tiba ramai membahas prediksi skor, pemain favorit, hingga peluang juara dunia. Menariknya, perbedaan dukungan justru membuat suasana semakin hidup dan penuh tawa. Ada yang yakin Prancis akan kembali berjaya, sementara yang lain percaya Inggris akhirnya bisa mengangkat trofi lagi. Sepak bola akhirnya bukan sekedar pertandingan, tetapi juga menjadi ruang kebersamaan yang mempererat hubungan sosial di tengah masyarakat.

membahas mengenai pertandingan Prancis versus Spanyol ya. Nah, pendengar, timnas Spanyol ini pastinya melaju ke final Piala Dunia 2026 ya. Pasti banyak yang senang nih ya. Ya, dan setelah mengalahkan Prancis dengan skor 2-0 pada laga semifinal tadi, kemenangan La Roja ini diwarnai aksi cerdik Lamine Yamal ya, yang memaksa Prancis melakukan pelanggaran di kotak penalti. Pendengar, dua gol Spanyol itu diketahui dicetak oleh Mikel Oyarzabal melalui titik penalti dan Pedro Porro. Nah, pendengar, penalti tersebut juga nih ya, berawal dari kecerdikan Yamal yang lebih cepat menyambar bola sebelum Lucas Digne melakukan tackle terlambat. Wah, iya benar banget ya. Bek Prancis itu menendang lagi Yamal di dalam kotak penalti sehingga wasit langsung menunjuk titik putih. Keputusan tersebut juga menjadi salah satu momen yang paling banyak dibahas setelah pertandingan berakhir. Dalam program Kering Kuite Insight yang dipandu oleh Joseph Pederol, aksi Lamine Yamal ini mendapat pujian dari pengamat sepak bola Edo Aguirre. Gol itu harus dikreditkan kepada Yamal, kata Aguirre dalam keterangannya dilansir oleh surat kabar Sport ya. Nah, menurutnya ini Yamal menciptakan peluang itu. Ya, menciptakan peluang itu, pendengar, dan melalui kecerdasan membaca situasi bukan sekedar memanfaatkan kesalahan lawan. Yamal menurutnya juga memiliki kecerdasan bermain di atas rata-rata pemain sepak bola internasional. Dan ia menilai kecerdasan Yamal ini menjadi faktor utama lahirnya gol pembuka Spanyol. Insiden itu juga memunculkan pertanyaan mengapa Lucas Digne tidak menerima kartu kuning setelah menyebabkan penalti. Dan banyak pihak menilai bahwa pelanggaran itu layak disertai hukuman tambahan dari wasit. Nah, dan menurutnya pelanggaran tersebut hanya layak dihukum dengan tendangan penalti tanpa kartu kuning ya. Wah, Yamal memang superhero ya. Superhero untuk Spanyol.

Ya, baik pendengar, saya ajak Anda untuk kita mengikuti berita dari Pro 3RRI Jakarta. Indonesia, mantap berita.

0: Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara.
1: Kalau ada ASN yang malas dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem.
2: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Komisi 2 DPR juga bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara atau ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur. Sementara jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela 24 Juni lalu bertambah hingga 4.734 orang. Inilah warta berita selengkapnya hari Kamis 15 Juli 2026. Saya Rizky Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan kepala badan atau lembaga negara untuk membahas peningkatan layanan koperasi Desa Merah Putih. Selengkapnya kita simak laporan Joshua Sihombing.
1: Mungkin beliau ingin menyampaikan dalam rapat kabinet terbatas ini kaitan dengan apa yang kemarin.
2: Presiden Prabowo Subianto sore ini menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta dengan agenda pembahasan yakni mengenai progres koperasi Desa Merah Putih. Rapat terbatas atau ratas ini diperkirakan Menteri Koperasi Menko Ferry Juliantono akan membahas sejumlah poin penting dalam operasional koperasi Desa Merah Putih. Seperti diantaranya dijelaskan Menko, pembahasan rapat tersebut diperkirakan akan menyoroti mengenai mekanisme kepastian alur distribusi kebutuhan logistik koperasi Desa Merah Putih. Hal ini diungkapkannya untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo dalam pidato Hari Koperasi Nasional Harkopnas 2026 pada Minggu 12 Juli kemarin.
1: Menyampaikan dan Bapak Kabinet terbatas ini berkaitan dengan apa yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden pada saat Hari Koperasi Nasional. Yang pertama tentang barang-barang subsidi itu harus apa, mekanismenya disalurkan melalui koperasi desa. Kemudian ya, pembiayaan dengan tingkat bunga yang kemarin disampaikan oleh Bapak Presiden di Indonesia Arena.
2: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bahwa dalam optimalisasi koperasi Desa Merah Putih, Kemensos mendorong adanya kepesertaan KDMP dapat diikuti oleh seluruh keluarga penerima manfaat bantuan sosial. Hal ini diungkapkannya sebagai tindak lanjut dari amanat instruksi Presiden Impres Nomor 9 Tahun 2025 dalam mempercepat pembangunan ekonomi di pedesaan.
3: Sosial turut berpartisipasi dalam mendorong penerima manfaat untuk semuanya aktif menjadi anggota koperasi Desa Merah Putih. Yang kedua, dalam rangka pemberdayaan, diharapkan nanti tentu penerima manfaat bisa menjual produk-produknya ke koperasi Desa Merah Putih. Dan yang ketiga, dalam rangka membelanjakan bansosnya, nanti bisa di koperasi Desa Merah. Kira-kira itulah, Mas. Partisipasinya Kementerian Sosial.
2: Selain itu lebih lanjut, Mensos Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul itu juga menuturkan tindak lanjut Impres 9 Tahun 2025 ini, Kemensos juga melakukan uji coba terkait penyaluran bansos melalui koperasi Desa Merah Putih. Meski uji coba di sejumlah titik tersebut dinilai Gus Ipul telah berjalan dengan baik, namun Kemensos akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mematangkan penyaluran bansos melalui KDMP. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, alhamdulillah sih sudah berhasil di beberapa titik. Nanti kita akan tindak lanjut lagi ya.
0: Komisi 7 DPR meminta Kementerian UMKM agar memperkuat pendampingan pelaku usaha di luar akses pembiayaan. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
4: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay meminta Kementerian UMKM memperkuat pendampingan bagi pelaku usaha, terlebih yang belum tersentuh akses pembiayaan tidak hanya berfokus pada penyaluran kredit usaha. Dalam rapat kerja bersama Kementerian UMKM, Saleh menilai masih banyak pelaku usaha yang membutuhkan dukungan berupa pelatihan, kemudian peningkatan kualitas produk, hingga pendampingan dalam mengelola usaha agar dapat berkembang. Menurutnya, dukungan terhadap UMKM tidak dapat hanya mengandalkan pembiayaan dan perbankan kredit usaha rakyat atau KUR maupun permodalan nasional madani. Pembinaan yang berkelanjutan dinilai sama pentingnya agar pelaku usaha mampu meningkatkan daya saing.
5: Ini Kementerian UMKM itu ikut mengambil bagian untuk mengurus yang tadi, UMKM yang mungkin tidak dapat bantuan dari negara secara langsung atau dari bank-bank yang menyalur pinjaman, tetapi mereka butuh bantuan, misalnya katakanlah pelatihan kerja, pelatihan peningkatan apa namanya kualitas komoditas yang dijual, atau bagaimana mengatur modal.
4: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut peningkatan porsi KUR ke sektor produksi merupakan arahan pemerintah, yakni untuk memperkuat kegiatan usaha yang mampu menciptakan nilai tambah dan menyerap lebih banyak tenaga kerja.
6: Tugasan untuk melakukan pembinaan, pemberdayaan, pengembangan dari ojek online dan juga aplikatornya, operasionalisasi aplikator. Artinya maksud saya ini sudah mulai, jadi saya lihat menjadi sangat penting kalau misalnya Bapak-Bapak dan Ibu Komisi 7 mulai mendetailkan pengawasan-pengawasan di lini-lini masing-masing di kedeputian kami.
2: Komisi 7 DPR RI menekankan bahwa pengembangan UMKM tidak bisa hanya bergantung pada APBN. Pemerintah didorong membangun kolaborasi yang lebih kuat dengan sektor swasta dan pemerintah daerah untuk memperluas peluang usaha bagi UMKM. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara Komisi 2 DPR RI bersama Badan Kepegawaian Negara atau BKN mendorong penguatan sistem evaluasi kinerja aparatur sipil negara ASN melalui digitalisasi dan penerapan indikator kinerja yang lebih terukur. Selengkapnya kita simak laporan dari Hana Syarif.
7: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui.
8: Badan Kepegawaian Negara terus memperkuat digitalisasi dalam pengelolaan aparatur sipil negara melalui penerapan sistem e-kinerja harian. Kepala BKN, Zudan Arif Fakrullah mengatakan, sistem ini memungkinkan aktivitas kerja ASN dipantau setiap hari secara digital, sehingga capaian kinerja setiap pegawai dapat terukur secara objektif.
7: Hari ini ASN kita mengerjakan apa, itu bisa diketahui. Jadi kalau ada ASN yang malas, dalam satu hari tidak berkinerja apapun, maka bisa terbaca dalam sistem. Nah saat ini sudah lebih dari 100 instansi yang menggunakan sistemnya BKN untuk menerapkan e-kinerja harian. Jadi Bapak dan Ibu mohon dukungan ini untuk Bupati, Wali Kota, Gubernur yang ada di konstituen, Bapak Ibu Komisi 2 untuk bisa didorong menggunakan e-kinerja harian.
8: Sementara itu, Ketua Komisi 2 DPR RI, Rizky Nizami Karsayuda, menilai reformasi ASN tidak cukup hanya mengalihkan layanan dari sistem analog ke digital, tetapi juga harus memperkuat evaluasi kinerja berbasis Key Performance Indicator atau KPI. Ia menegaskan, ASN perlu didorong menjadi aparatur yang kompetitif dan berorientasi pada hasil kerja, sehingga reformasi birokrasi mampu menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif.
9: Jangan lagi ASN itu sebagai simbol stabilitas, Bu. Jadi orang bekerja itu memang pakai KPI. Bagus kita pertahankan, nggak bagus ya out. Nah, ini sekarang jadi beban kita di daerah. Semua kemarin gubernur, bupati, wali kota undang ke sini. Mau memberhentikan, nggak ada indikatornya. PNS atau P3K, nggak diberhentikan atau tidak ditinjau, jadi beban.
8: Penerapan e-kinerja harian dan penguatan sistem evaluasi berbasis KPI diharapkan dapat mempercepat terwujudnya birokrasi yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada hasil dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI, Endang Setiawati Tohari, mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, menyusul harga ayam dan telur yang dinilai masih merugikan para peternak kecil dan masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan dari Eliana Sarah.
1: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan,
2: anggota Komisi 4 DPR RI Endang Setiawati Tohari menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian Pertanian termasuk langkah percepatan tanam, antisipasi dampak El Nino, distribusi alat dan mesin pertanian, serta penanganan gejolak harga telur dan daging ayam ras. Namun, Endang mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan karena rendahnya harga ayam dan telur dinilai masih merugikan peternak kecil dan masyarakat.
1: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan peternak kecil dan masyarakat, perlu ada perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan untuk menjual bibit ayam, obat-obatan, pakan ternak, daging ayam, dan telur.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan harga ayam ras pedaging dan telur di tingkat peternak masih berada di bawah harga acuan pemerintah. Untuk mendukung keseimbangan produksi dan stabilisasi perunggasan, Kementerian Pertanian menyampaikan 5 langkah strategis.
3: Di antaranya monitoring pengendalian chick-in, melaksanakan askir ayam petelur yang umurnya lebih dari 90 minggu, kepemilikan atau penguasaan rumah potong hewan unggas bagi pelaku usaha dengan kapasitas chick-in minimal 60.000 DWC atau lebih, menyampaikan pelaporan ke dinas yang membidangi peternakan serta kebijakan pengendalian dan pemerataan populasi.
2: Kementerian Pertanian juga menyatakan penurunan harga ayam dan telur dipengaruhi berbagai faktor termasuk libur pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pemerintah menegaskan stabilisasi perunggasan nasional memerlukan sinergi antara pemerintah, asosiasi, koperasi, pelaku usaha, perusahaan, dan peternak agar keseimbangan produksi serta kebutuhan pasar tetap terjaga sehingga mendukung perbaikan harga di tingkat peternak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lakukan penggeledahan di rumah anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi, penyidik KPK mengamankan sejumlah barang bukti elektronik atau BBE yang berkaitan dengan dugaan suap audit.
1: Anggota Badan Pemeriksa Keuangan 5, Bobby Aditya Rizaldi, yang berlokasi di Jakarta Selatan. Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan dugaan suap terkait audit laporan keuangan Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan. Jubir KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa kegiatan tersebut juga berhasil mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dari lokasi penggeledahan. Budi menjelaskan bahwa barang bukti elektronik yang disita selanjutnya akan diekstrasi untuk mendalami informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan kasus ini. Budi juga menambahkan penggeledahan dilakukan dalam perkara dugaan suap terkait audit BPK di lingkungan Pemkab Muara Enim.
2: Di rumah saudara BB yang merupakan salah satu anggota BPK RI, di mana dalam penggeledahan hari ini penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik, di mana dalam penggeledahan ini tentu nanti juga akan dilakukan ekstraksi terhadap beberapa BBE tersebut.
1: Sementara itu memang Bupati Muara Enim Edison yang telah dilakukan operasi tangkap tangan oleh KPK tak memberikan tanggapan terkait adanya dugaan suap terhadap anggota BPK. Dalam kasus ini KPK telah menetapkan 5 orang tersangka. Mereka adalah ketua tim pemeriksa BPK perwakilan Sumatera Selatan yaitu Titin Rita Lestari dan juga pihak swasta bernama Agus Dwi Anggara. Agus merupakan orang dari Bobby yang merupakan anggota BPK 5. Bupati Muara Enim Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama pihak swasta yaitu Direktur PT Millennium Solusi Abadi Vika serta Corin Erin selaku marketing perusahaan tersebut. Kasus ini bermula pada Mei 2026 saat Bupati Muara Enim Edison diduga memerintahkan jajarannya untuk mengurus temuan audit BPK.

0: Permintaan tersebut kemudian disampaikan kepada Angga yang merupakan orang kepercayaan Bobby. Dalam prosesnya, Angga diduga menerima fee sebesar 1,6 miliar yang dihitung dari 1% pagu anggaran infrastruktur atau 2% pagu anggaran pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM telah mencatat realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun. Sekaligus membuka jutaan lapangan kerja baru. Selengkapnya kita simak laporan Zahrotin Aljana.
2: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4%.
3: Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM mencatat realisasi investasi sepanjang tahun 2025 mencapai Rp1.931,2 triliun atau 101,3% dari target pemerintah. Investasi tersebut juga menyerap sekitar 2,71 juta tenaga kerja atau meningkat 10,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roslani mengatakan, capaian investasi juga tumbuh 12,7% secara tahunan. Menurutnya, peningkatan tersebut menunjukkan kepercayaan investor terhadap iklim investasi Indonesia tetap terjaga.
2: Lebih dari separuh investasi berasal dari dalam negeri atau PMDN sebesar 53,4% atau sebesar Rp1.030,3 triliun, PMA 46,6% atau 900,9 triliun. Dan lebih dari separuh mengalir ke luar Jawa, 51,3% atau 991,2 triliun melampaui Pulau Jawa. Ini melihat bahwa investasi yang kian merata di Indonesia.
3: Sementara itu, Komisi 12 DPR RI meminta Kementerian Investasi dan Hilirisasi untuk lebih transparan, khususnya mengenai informasi perusahaan yang telah memperoleh izin investasi. Anggota Komisi 12 DPR RI, Syarifah Syah mengatakan, jawaban BKPM sebelumnya belum menjelaskan identitas badan usaha yang telah memperoleh izin investasi. Menurutnya, DPR membutuhkan data tersebut untuk menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya.
4: Kalau dengan kami pun dirahasiakan, bagaimana kami tahu ini nanti? Nah, kemudian, kenapa kami perlu tahu? Mungkin ada badan usaha yang berkaitan dengan tupoksi kami. Misalnya mitra kami di Kementerian SDM. Oh, ternyata dia sudah izin, sudah dikasih, tapi belum melakukan kegiatan-kegiatan. Ini jadi evaluasi kami di Kementerian Teknisnya. Itu saja.
3: Komisi 12 DPR RI berharap keterbukaan data investasi dapat memperkuat sinergi antara DPR dan pemerintah. Langkah tersebut juga diharapkan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan investasi nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla turut membayangi kota Banjarmasin. Sejumlah posko siaga darurat akan didirikan termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan. Juma Muhammad melaporkan langsung dari Banjarmasin.
5: Saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita.
6: Ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla turut membayangi kota Banjarmasin. Seiring meningkatnya jumlah titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan. Meski pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla, pemerintah Kota Banjarmasin masih menunggu tindak lanjut untuk mengaktifkan langkah kesiapsiagaan di lapangan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin Husni Tamrin mengungkapkan, sebagai tindak lanjut BPBD Provinsi Kalsel akan mendirikan sejumlah posko siaga darurat karhutla, termasuk satu posko di Kelurahan Basiri Selatan Kota Banjarmasin. Lokasi itu dipilih karena kawasan tersebut memiliki potensi lahan terbakar yang cukup besar dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjar. Husni menambahkan rencana pendirian posko telah dilaporkan kepada Wali Kota Banjarmasin dan mendapat persetujuan sebagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau yang diprediksi lebih ekstrim tahun ini.
7: Nanti provinsi menindaklanjuti akan mendirikan posko-posko siaga darurat karhutla. Termasuk salah satu poskonya sudah koordinasi dengan kami. Tadi baru kami laporkan dengan Pak Wali Kota. Nanti salah satu posko siaga darurat karhutla provinsi ada di Kota Banjarmasin, di Kelurahan Basiri Selatan. Tepatnya nanti di depan rumah singgah.
6: Di sisi lain, kabut asap mulai terasa menyelimuti Kota Banjarmasin. Meski sumber asap berasal dari karhutla di sejumlah daerah lain, pemerintah Kota Banjarmasin mengingatkan masyarakat agar tidak menganggap remeh dampaknya terhadap kesehatan. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan, mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
8: Harapannya kita menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Banjarmasin untuk mengurangi ya aktivitas di luar rumah atau di luar ruangan. Karena saat ini sudah mulai kabut asap yang terjadi di beberapa kabupaten atau tetangga-tetangga kita. Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah dan sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan.
6: Diketahui pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat karhutla sejak 6 Juli hingga 31 Oktober 2026. Selain memperkuat kesiapsiagaan, BPBD Kota Banjarmasin juga mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan selama musim kemarau dengan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama di kawasan yang dipenuhi rumput kering. Juma Muhammad melaporkan.
1: Jumlah korban tewas akibat dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang Venezuela pada 24 Juni lalu bertambah menjadi 4.734 orang. Sementara ada 16.740 lainnya saat ini mengalami luka-luka dan hal tersebut disampaikan oleh Presiden Majelis Nasional Venezuela Jorge Rodriguez Selasa kemarin melalui media sosial. Sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, menurut data resmi baru, sebanyak 6.462 orang telah berhasil diselamatkan sejauh ini. Sementara 17.907 orang masih kehilangan tempat tinggal sejak dua gempa bumi dahsyat yang mengguncang pada 24 Juni. Venezuela telah mencatat ada 1.275 gempa susulan hingga saat ini. Kita ke informasi olahraga, semifinal Piala Dunia 2026 dini hari nanti kembali menghadirkan duel klasik antara Argentina dan Inggris. Laga ini diprediksi berlangsung sangat sengit dengan peluang besar terciptanya drama hingga peluit akhir. Kami akan hadirkan informasi lengkap bersama Luna Elia berikut ini.
9: Pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan, selain tadi.
10: Argentina dan Inggris akan saling berhadapan pada babak semifinal Piala Dunia 2026 untuk memperebutkan satu tiket ke partai final. Pertemuan dua raksasa sepak bola dunia ini diperkirakan menjadi salah satu laga paling menarik sepanjang turnamen. Selain rivalitas panjang kedua negara, pertandingan juga menjadi sorotan karena kemungkinan menjadi penampilan terakhir Lionel Messi di Piala Dunia. Sementara Inggris datang dengan skuad muda yang tampil impresif hingga menembus empat besar. Pengamat sepak bola Aryo Yosia menilai laga yang akan berlangsung pada Kamis dini hari nanti akan menarik untuk disaksikan.
9: Pertandingan kali ini pun menurut saya jadi pertandingan yang sangat menarik gitu kan, selain tadi faktor Lionel Messi the legend yang mungkin jadi ini menjadi Piala Dunia terakhir dia gitu kan. Dan kemudian menghadapi pemain-pemain muda Inggris yang mungkin orang Inggris berpikir nggak sampai di fase semifinal gitu kan ketika di awal turnamen, tapi kemudian langkah mereka juga relatif mulus gitu kan sehingga sampai semifinal gitu kan. Menurut saya pertandingan ini menjadi salah satu laga klasik yang selalu terjadi di pentas Piala Dunia.
10: Sementara pengamat sepak bola lainnya Gregah Nur Ihsani menilai duel ini berpotensi menghadirkan tensi tinggi. Menurutnya, gaya bermain kedua tim membuka peluang terciptanya pertandingan yang penuh drama.
11: Laga semifinal ini antara Inggris dan Argentina ini akan bakal menciptakan banyak drama. Sepanjang Piala Dunia ini kan sudah banyak tuh drama-drama yang entah melibatkan wasit, melibatkan pemain dan lain sebagainya gitu ya. Melihat tren atau gaya bermain dan pendekatan taktikal kedua tim, saya melihat Argentina yang paling berpotensi, paling berpeluang menjegal Spanyol.
10: Pemenang laga ini akan menghadapi Spanyol yang terlebih dahulu memastikan tempat di final usai menyingkirkan Prancis dengan skor 2-0 pada Rabu dini hari tadi. Duel Argentina melawan Inggris akan menjadi penentu siapa yang mampu menghentikan laju La Roja dalam perebutan gelar juara dunia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi mempersiapkan laga Argentina dan Inggris yang akan disiarkan langsung di Pro 3 Radio Republik Indonesia tadi menutup informasi di Warta Berita. Pastikan Anda ikuti terus Indonesia Menyapa Malam dan ikuti juga melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @rriprograma3. Saya Rizky Rusarto, selamat malam dan selamat melanjutkan berbagai kegiatan Anda.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: dunia pertama digelar hampir 100 tahun lalu, tepatnya pada 13 Juli 1930 di Montevideo, Uruguay. Saat itu, belum ada yang menyangka turnamen tersebut akan menjadi ajang olahraga terbesar dunia. Edisi pertama itu hanya diikuti oleh 13 negara, yaitu tuan rumah Uruguay, Argentina, Amerika Serikat, Brazil, Bolivia, Peru, Paraguay, Chili, Meksiko, Belgia, Prancis, Romania, dan Yugoslavia. Laga perdana mempertemukan Prancis melawan Meksiko di Stadion Grand Parque Central. Prancis menang 4-1 di hadapan sekitar 1.000 penonton saja. Gol pertama dalam sejarah Piala Dunia dicetak pemain Prancis Lucien Lurong. Nama itu kemudian tercatat sebagai pembuka sejarah sepak bola dunia. Sementara itu, partai final berlangsung pada 30 Juli 1930 di Stadion Centenario. Tuan rumah Uruguay mengalahkan Argentina 4-2 dan menjadi juara dunia pertama. Menariknya, trofi saat itu belum bernama FIFA World Cup Trophy seperti sekarang. Trofi tersebut kemudian dikenal sebagai Jules Rimet Trophy, diambil dari nama presiden FIFA yang menggagas lahirnya Piala Dunia. Dari turnamen kecil berisi 13 peserta, Piala Dunia kini berkembang menjadi ajang olahraga terbesar dunia. Edisi 2026 bahkan akan diikuti 48 negara dan digelar di 3 tuan rumah sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
1: Ayah, tahu gak sih arti pepatah ini, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh?
2: Tahu dong.
1: Apaan sih ya?
2: Naifa, lihat deh. Sapu lidi ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
1: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
2: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
1: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
2: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan

juga orang tua saya sangat mendukung apa yang saya kerjakan gitu. Meskipun memang yang mereka utamakan adalah pendidikannya harus selesai gitu. Sekolahnya harus selesai, terus begitu saya berkarir di nyanyi, mereka sangat support sekali. Meskipun dulu waktu saya masih akan mengikuti ajang pencarian bakat, saya waktu itu SMA kelas 3, sebenarnya harusnya ujian, tapi mama saya dengan yakin bilang kayak, ayo dong ikut gitu. Saya coba ikut, terus ternyata memang banyak jalan terbuka dari situ gitu. Yang tadinya saya pengennya melanjutin kuliah psikologi, malah nyanyi gitu. Tapi gak akan saya tukar dengan apapun sih pengalaman saya waktu itu, karena dari situ saya jadi menemukan tujuan hidup saya sih, bermusik dan nyanyi. Lulusan desain komunikasi visual dari Trisakti, udah sarjana. Tapi kalau untuk meninggalkan nyanyi untuk jadi desainer, kayaknya belum kepikiran sih. Justru malah saya lebih pengen jadi penulis buku, nyanyi sambil nulis. Di perjalanan menuju syuting waktu saya kesini, ternyata Jakarta lagi mengalami suatu kejadian yang sangat mencekam. Dan rumah saya nggak jauh dari tempat kejadian gitu. Awalnya sempat sedikit mikir dan ragu lah, kira-kira jadi nggak ya atau datang nggak ya. Saya sempat kontak sama manajer dan teman-teman saya, dan syuting tetap berjalan, dan kita memutuskan untuk oke, kita tetap syuting. Akan lebih baik kalau kita memilih untuk tetap percaya sama pemerintahan kita, dan kita saling support teman-teman satu sama lain, jangan malah ngasih berita yang makin bikin takut. Percaya aja kalau kita harus mengontrol dan segala sesuatunya pada akhirnya akan jadi baik-baik aja.

0: Teh Javana. Dipilih dari hanya 10% pucuk teh terbaik untuk para raja. Teknologi aroma recovery sistemnya hadirkan kesegaran seduhan daun teh seperti baru diseduh.
1: Teh Javana, cita rasa teh Indonesia.
0: Dari Wingspoon.

Pendengar, Anda tidak perlu berkecil hati bila orang lain dan dunia tidak mengetahui kebaikan yang telah engkau lakukan. Tetapi berbesar hatilah telah melakukan kebaikan, karena engkau telah bisa melakukan perintah suara kecil hatimu. Kebaikan bukanlah untuk dinilai, demi mendapatkan kebanggaan dan pujian dari orang lain dan agar dunia mengetahui. Tetapi melakukan kebaikan adalah panggilan nurani, bukan untuk pamrih. Di balik setiap peristiwa, seburuk apapun, pasti ada yang bisa dimaknai. Tergantung bagaimana, apakah kita bisa memetiknya untuk pembelajaran hidup yang lebih berarti? Semoga pelajaran, ujian, juga kebaikan yang ada hari ini bisa menjadi kekuatan dan motivasi untuk hari esok.

Pendengar kisah inspirasi hari ini, kehidupan ibarat sebuah pohon takdir yang ditumbuhi puluhan bahkan ratusan cabang dan ranting. Ada cabang yang kokoh, berdaun rimbun, berbunga dan berbuah melimpah. Ada juga cabang yang kokoh, namun tidak dihiasi terlalu rimbun daun maupun buah dan bunga yang indah, tetapi masih tetap berdaun, berbuah, dan berbunga. Ada pula cabang yang kering, hingga hanya memiliki sedikit daun karena meranggas, tanpa memiliki sedikit pun buah dan bunga. Dan yang paling menyedihkan adalah cabang yang bahkan mati sebelum ditumbuhi daun ketika cabang terbentuk. Pendengar, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi terhadap cabang tersebut. Semuanya berada di luar jangkauan, berada di luar kuasa kita. Cabang dan ranting adalah pilihan-pilihan yang harus kita tempuh untuk menjalani kehidupan. Setiap keputusan memiliki konsekuensi dan risiko masing-masing. Jadi kehidupan yang dimiliki saat ini adalah hasil dari keputusan atas pilihan yang sudah kita lakukan di masa lalu. Waktu tidak pernah bisa ditarik mundur. Tidak berguna untuk menyesali pilihan yang sudah kita ambil. Yang harus kita lakukan adalah mengambil keputusan terbaik. Hidup ada di tangan kita sendiri. Baik atau buruk hasil yang kita dapat, itulah risiko atas pilihan yang telah kita buat.

Pendengar, masa depan takkan pernah ada tanpa adanya hari ini. Dan masa depan bukanlah masa yang akan datang, melainkan hari ini. Berpikir dan bertindaklah untuk masa sekarang, karena masa depan adalah hasil dari hari ini.

Pendengar, kisah inspirasi hari ini. Suatu hari, seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian balik memandang ayahnya dan berkata lagi, "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?" Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya. "Oh ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?" Ayahnya tertawa, "Mungkin tidak bisa juga nak." "Oke ayah, ini yang terakhir kali. Apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja?" Akhirnya ayahnya mengangguk. "Kemungkinan besar bisa, nak." Anak ini tersenyum lega. "Jika demikian ayah, aku akan hidup benar dari jam ke jam. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam. Sehingga aku dapat hidup dengan benar." Pendengar, pernyataan ini mengandung kebenaran sejati. Marilah kita hidup dari waktu ke waktu dengan memperhatikan cara hidup kita yang benar. Dari latihan yang paling kecil dan sederhana sekalipun akan menjadikan kita terbiasa, dan apa yang sudah biasa kita lakukan akan menjadi sifat, dan sifat akan berubah jadi karakter, dan karakter akan menjadi destiny. Hiduplah 1 jam tanpa kemarahan, tanpa hati yang jahat, tanpa pikiran negatif, tanpa menjelekkan orang, tanpa keserakahan, tanpa pemberosan, tanpa kesombongan, tanpa kebohongan, dan tanpa kepalsuan. Lalu ulangi lagi untuk 1 jam berikutnya. Hiduplah 1 jam dengan kasih, dengan sukacita, dengan damai sejahtera, dengan kesabaran, dengan kelemah lembutan, dengan kemurahan hati, dan dengan kerendahan hati.

Saudara mendengar dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menemani saudara sepanjang hari ini. Sebelum berpisah, kami kru siar yang bertugas saat ini menyampaikan selamat malam, selamat bertugas bagi Anda yang tetap bertugas, dan selamat beristirahat dalam suasana bahagia. Saudara pendengar sebangsa dan setanah air, dimanapun saudara berada dan sempat mendengarkan kami dari Jalan Ampera nomor 1 Kota Bula, Seram bagian timur, kita bisa sampai jumpa lagi. Akhirnya terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia.

pemain penerbang kita yang kali ini menggunakan kostum kebanggaannya, kostum keramat saudara-saudara dengan biru tua. Ya, kita nantikan kini serangan di bawah pemain Inggris mencoba menggiring bola cepat. Dia sudah masuk ke daerah pertahanan Inggris, masih kutak kali sementara mencari pemain yang berdiri bebas. Buat kesuasan apa ini masih mencari strategi untuk menjajaki kemampuan lawan dan mencoba memancing pemain-pemain Inggris kini, memancing Argentina untuk maju ke depan dan sodorkan bola pendek ke belakang. Kuasai masa sebelumnya saudara-saudara kini oleh pemain-pemain Inggris di belakang sana, di sektor gelandang kiri pertahanan sendiri, dan bersama dengan itu terjadi pelanggaran saudara-saudara dilakukan oleh pemain Argentina terhadap pemain belakang Inggris, dan tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Inggris setelah tadi Jude Bellingham digait kakinya oleh pemain Argentina nomor punggung 5 yaitu Leandro Paredes. Dikalibikan tendangan bebas untuk Inggris sudah dilakukan. Berikan saja pendek kepada penjaga gawang Jordan Pickford yang maju, yang ke depan ini berikan umpan ke depan di sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Argentina, namun kali ini patah di tengah jalan, coba diburu oleh pemain-pemain Argentina, tarik lagi ke belakang kepada Cristian Romero. Romero mundur ke belakang, jauh dia kepada Nicolas Tagliafico. Kutak-kutik sementara mencoba melakukan tekanan, ada di sana kami lihat pemain Lisandro Martinez dibayang-bayangi dari belakang oleh Bellingham, langsung sudah bola tadi disocor keluar 8 pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kita nantikan lemparan ke dalam untuk Argentina. Nicolas Tagliafico, pemain yang berumput di klub Lyon ini, kita ambil ancang-ancang, berisakan dilemparkan bola ini, dibayang-bayang juga dua pemain Inggris, langsung saja sudah. Apakah Argentina akan menembus kekalahan sebelumnya pada Piala Dunia 2002 dengan skor 1-0? Kita nantikan pada pertemuan terakhir Piala Dunia atau kesebaliknya, Inggris akan semakin menunjukkan kepiawaiannya yang tentu tidak mudah dikalahkan Argentina atau juara dunia Argentina ini. Kita nantikan, ya, kini terjadi lagi pelanggaran dilakukan pemain Inggris, sempat mendapat protes, ya, berkerumun, terjadi sedikit salah paham antara pemain-pemain Inggris dan pemain-pemain Argentina. Yang jelas tendangan bebas tampaknya segera dilakukan saudara-saudara Bergar. Ya, kita nantikan siapa yang akan melakukan tendangan bebas ini. Ya, hampir 70.000 lebih penonton, kapasitas tempat duduk stadion Atlanta ini sudah terpadati oleh para pendukung dari kedua kesebelasan baik Argentina maupun Inggris, karena pertandingan ini memang pertandingan sangat-sangat berkualitas karena dua tim terbaik dari Eropa dan juga dari Amerika ini. Ya, kita nantikan untuk memperebutkan satu tiket babak semifinal, babak final yang sudah dinanti oleh Spanyol saudara-saudara. Ya, kita nantikan kembali masih bersiap-siap kami lihat pemain Inggris untuk melakukan tendangan bebas dalam cuaca yang cukup dingin saudara, berkisar 29 derajat ini. Kita nantikan bola di proses punya pemain Inggris, petakan sebentar dia ada Elliot Anderson di sana, mencoba menurunkan bola pendek cepat dia minta segera setengah sudah, yang dituju adalah Anthony Gordon. Gordon berputar-putar, tarik ke belakang lagi jauh bersama dengan Mark Guihi. Guihi memainkan bola mundur jauh ke belakang kepada Jordan Pickford, penjaga gawang Inggris ini. Umpan paralel kepada Johnstone. Johnstone teruskan ke tengah cepat yang melintasi garis setengah sudah kepada Declan Rice, namun salah umpannya, ditarik lagi ke belakang Declan, masih permainkan bola dia, kembalikan lagi kepada Mark Guihi. Beki yang maju ke depan ini, umpan terobosan masuk kepada Anthony Gordon, melihat garis setengah sudah, merasuk jatuh ke daerah pertahanan kesebelasan Argentina, dibayang-bayangi di belakang, masih berkasih dia menyusup. Oh, kali ini disapu saja bola tadi, namun masih dikuasai sepenuhnya dan bola akhirnya kandas lagi di pemain Argentina. Sapu saja keluar kotak penalti, yang ditunggu adalah pemain depan menggiring bola. Kami lihat di sana ada Simeone ataupun Mac Allister, namun bola tadi lebih cepat berlalu dan jalannya langsung menuju arah penjaga gawang Pickford, dan langsung memberikan tindakan penyelamatan kepada pemain-pemain belakang Inggris. Pickford tenang sudah ke depan, yang ditunggu adalah pemain berpunggung keempat ada Reece James. Salah umpannya, coba dulu pemain Inggris berkasih kuasai punya Allister, umpan ke depan, tetapi kali ini tidak ada pemain-pemain Argentina, akhirnya dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain belakang Inggris. Namun kali ini Argentina tidak putus asa untuk terus menekan pertahanan Inggris, dan akhirnya bola keluar meninggalkan 8 pertandingan. Kasihkan lemparan ke dalam untuk Inggris sudah dilakukan, langsung saya ke belakang kirimkan
kepada pemain Paredes. Paredes jauh ke belakang lagi, berikan kepada penjaga gawang Emiliano Martinez, mencoba teruskan ke depan. Kini Argentina mencoba bangun serangan dari sektor sebelah kiri pertahanan Inggris, namun dibayang-bayangi dengan ketat oleh pemain Jude Bellingham, dan kini terjadi perebutan berhasil, bola diproses penuhnya oleh Jude Spence. Jude Spence kirimkan ke depan, ataupun berhasil direbut pemain Argentina, dan kali ini kami lihat terjatuh Elliot Anderson. Ya, digait kakinya saudara-saudara oleh pemain Argentina, pemain nomor punggung 17, yaitu Giuliano Simeone, saudara-saudara, yang mencoba menggait kaki pemain Inggris. Dengan demikian tendangan bebas lagi untuk Inggris sudah dilakukan pendek oleh Guehi. Mas Guehi langsung berikan pendek saja kepada penjaga gawang Jordan Vickwood. Jaga gawang yang bermain di klub Everton ini dengan usia 32 tahun, tenang-tenang saja dia, ayunkan kakinya, tendang sudah ke depan, melambung tinggi, yang ditunggu adalah pemain depan. Di sana kami lihat ada pemain ber-17 dengan cepatan bergelam, Morgan Reyes berputar-putar dia, angkat ke gawang, berbahaya, oh, dibuang saja bola tadi oleh pemain belakang Argentina keluar lapangan pertandingan, namun sayang jatuh di sebelah kiri tiang gawang Emiliano Martinez, dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru, saudara-saudara, tendangan penjuru yang pertama untuk kesebelasan Inggris dari sebelah kiri tiang gawang Emiliano Martinez. Ya, kecantikan segera dilakukan oleh Declan Rice nampaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain-pemain Inggris berada di arah kotak penalti, dan hampir seluruh pemain Argentina turun ke bawah, saudara-saudara. Ya, ambil ancang-ancang, ya, kepada siapa akan dikirimkan, apakah langsung ke darah atau ke mulut gawang. Terjadi dua kopi sana, langsung ke mulut gawang, terjadi ke mulut kop, gol terjauh, di heading saja oleh pemain belakang Argentina, namun ada di sana pemain-pemain Inggris, ada Harry Kane ataupun rekan lainnya, namun kali terjadi perebutan kuasa sebelumnya, tapi kali ini pemain Inggris mengangkat kaki terlalu tinggi, dan tentu saja dihukum dengan tendangan bebas oleh wasit yang memimpin pertandingan, Ismail Al-Fad dari Amerika Serikat. Saudara-saudara, pertandingan babak yang pertama sudah berlangsung kurang lebih sekitar 7 menit, kedudukan masih tetap imbang 0-0. Kecantikan masih permainkan bola, pemain-pemain Argentina kini mencoba bangun serangan, ada Leandro Paredes di sana, mundur jauh ke belakang dia kepada Nicolas ataupun Nahuel Molina, kita kandung sebentar dia, kembalikan lagi bola ke belakang, ada di sana kami lihat pemain Molina, Molina tarik lagi ke belakang kepada penjaga gawang Emiliano Martinez, Martinez berikan pendek kepada Tagliafico, kuasa bola sebelumnya dia, Tagliafico masukkan, sedangkan bola tercepat dia mengirim bola, merangsek, tetapi kali ini terjadi lagi pelanggaran, saudara-saudara, kami lihat Nicolas Tagliafico terjatuh akibat benturan body dengan pemain Inggris, dan tentu saja tendangan bebas nampaknya untuk kesebelasan Argentina. Tim Tenggo Amerika, tim Tenggo Argentina ini kembali melakukan tekanan dia, tenang-tenang saja, masih memasuk bola sepenuhnya di lingkaran gelandang tengah, ada diserahkan oleh pemain 24 yaitu Enzo Fernandez, pemain yang berusia 25 tahun dan di klub Chelsea ini, masih tenang-tenang dia permainkan bola, kuasai bola sepenuhnya, dibayang-bayang dari belakang oleh Willingham, namun masih permainkan bola, kini mencoba menekan, saudara-saudara, sambil mencari kawan yang berdiri bebas, ada 2-3 pemain Argentina di situ, kirimkan ke lingkaran tengah, tetapi salah umpannya, kandas di kaki pemain-pemain Inggris, dan kini terjadi pelanggaran, saudara-saudara, tendangan bebas nampaknya untuk Argentina, maksudnya untuk Inggris, di sektor lingkaran tengah masih jaraknya sendiri, bola dihadapi Mark Guehi. Ya, pendek saja berikan dia cepat kepada pemain nomor 8. Di sana ada Elliot. Elliot umpan ke depan, tetapi kali ini kandas lagi tepuan Argentina. Argentina mencoba serangan dari sektor lingkaran tengah dari Raja sendiri. Namun bersama dengan itu kami lihat pelanggaran dilakukan oleh pemain Inggris atas pemain Argentina. Ya, kita nantikan saudara-saudara pendengar. Terjadi lagi tendangan bebas untuk kesebelasan Argentina di sektor

0: panjang untuk memberikan waktu hydration break. Dan saudara pendengar, untuk membahas jalannya pertandingan di 20 menit awal di babak pertama ini, sudah ada komentator Bung Estu Santoso. Bung Estu, Anda melihat seperti apa? Ini nampaknya kedua kesebelasan masih bermain dengan tempo yang lambat ataupun temponya masih belum begitu cepat begitu, Bung.
1: Iya, bermain mereka kedua tim bermain begitu dalam tempo yang sedang, walaupun sebenarnya beberapa kali ada kecepatan-kecepatan dari para pemain kedua tim terutama dari Argentina, tapi memang permainan berkutat di lini tengah ya. Jadi kalau di 13 menit awal tadi sebenarnya Inggris bermain lebih sangat menyerang, lebih terbuka, terutama mereka melakukan beberapa kali terupas yang menurut saya terupas yang belum maksimal, tapi mereka berani lebih menyerang. Tetapi setelah itu di menit ke-13 ke sini Argentina mulai keluar, bahkan mereka sering sekali mengeksploitasi sisi kiri dari Inggris yang diisi oleh Jack Spencer di situ. Yang pasti ketika bertahan para pemain Inggris beberapa kali memang agak canggung kelihatan gitu, beberapa kali koordinasinya kurang bagus. Beda dengan Argentina, mereka ketika diserang mereka cukup bermain dengan marking yang sangat rapi, memarking lawan dengan sangat ketat gitu, dan itu kelihatan sekali beberapa kali Inggris mencoba masuk ke kotak 16 sulit. Tetapi sebenarnya Argentina juga tidak terlalu banyak masuk kotak 16 sampai break, hydration break di menit ke-23 tadi hanya ada satu touch and block para pemain dari Inggris dan dua dari Argentina. Artinya sangat minim sekali, bahkan sampai menit ke-23 hydration break tidak ada shooting yang dilakukan gitu. Justru foul dari masing-masing tim ada 5. Memang beberapa kali terjadi duel di lini tengah dan itu saling menjatuhkan atau tackle yang berujung dengan pelanggaran oleh wasit gitu. Tapi sejauh ini permainan masih di lini tengah. Inggris masih belum salah satu pemain Inggris yaitu Jude Bellingham masih belum mendapatkan suplai bola yang maksimal, bisa membuka ruang celah, memberikan pemain-pemain dari Inggris bisa mendapatkan ruang untuk melakukan tembakan. Sedangkan Argentina sejauh ini Messi cukup bagus pergerakannya, tapi memang ada beberapa menurut saya di sisinya Giuliano Simeone yang agak-agak kurang, dan beberapa kali dia terlibat, justru tidak terlibat bentrok ya, bukan terlibat dalam perebutan bola teknik gitu. Jadi ini menurut saya dia akan bisa terus berlanjut kalau kedua tim memang terlalu berhati-hati, tidak lebih terbuka seperti itu.
0: Iya, baik Bung Estu. Dan saudara pendengar, saat ini pertandingan babak yang pertama sudah kembali dilanjutkan dan baru saja terjadi sebuah peluang tadi dari Argentina, namun masih juga belum menemui sasaran tadi tendangan ataupun upaya yang dilakukan oleh Julian Alvarez. Tendangan gawang dilakukan oleh Jordan Firpo, tendang jauh ke depan tadi ada Jude Bellingham tadi, usaha merebut bola terjatuh Jude Bellingham, namun bukan sebuah pelanggaran. Lemparan ke dalam justru bagi kesebelasan Argentina sudah dilakukan. Kali ini bola berada di lini pertahanan, Cristian Romero menguasai bola kali ini, ke depan kepada Enzo Fernandez, kembalikan ke Romero, pendek saja kepada Paredes, tarik mundur ke belakang kepada Emiliano Martinez, penjaga gawang Argentina yang kini memperkuat klub Aston Villa di Liga Inggris. Masih memegang ataupun menahan bola dengan kakinya Emiliano Martinez, pendek saja ke sektor sebelah kanan Romero, kembalikan lagi kepada Emiliano Martinez. Masih Martinez mencari rekannya, Martinez tendang bola jauh tinggi melambung, di sana ada Lionel Messi, namun mampu diblok tadi upaya serangan, namun kali ini kembali jatuh di kaki pemain Argentina. Sayang sekali penguasaan bola yang tidak akurat tadi dari Simeone, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemain dari Inggris. Kali ini Inggris menguasai bola dari kaki Harry Kane, mencoba membangun serangan, tendang bola jauh ke depan. Kali ini di sektor sebelah kanan ada Morgan, dibuang saja, disapu saja tadi bola oleh Nicolas Tagliafico. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh James Morgan. Sudah dilakukan ke belakang kepada John Stone. Pendek saja kepada Elliot Anderson. Lebarkan bola ke sebelah kiri kepada Chase Penn. Ke depan kepada Eric Kane tadi, kembalikan kepada Chase Penn. Terjatuh tadi, terjadi perebutan bola. Jatuh Simeone. Tendangan bebas bagi Argentina sudah dilakukan. Kali ini Cristiano Romero menguasai bola. Tarik mundur ke belakang kepada Emiliano Martinez. Ke sebelah kiri Lisandro Martinez. Umpan ke depan kali ini kepada Leandro Paredes. Masih pendek saja kepada Julian Alvarez. Balikan kepada Paredes. Kali ini di lingkaran tengah lapangan pertandingan, Paredes berikan bola pendek kepada Messi. Messi kali ini lebarkan bola ke sebelah kiri. Tagliafico tarik lagi mundur ke belakang kepada Lisandro Martinez. Pendek saja kepada Paredes. Umpan terobosan tadi, namun belum menemui sasaran. Bola meluncur deras meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya kembali menjadikan tendangan gawang bagi kesebelasan Inggris. Dan saudara pendengar, sudah memasuki menit 31 di babak yang pertama ini. Kedua kesebelasan belum mampu memecah kebuntuan, atau skor saat ini masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Kali ini dari tengah lapangan pertandingan terjadi perebutan bola. Mampu merebut bola Jude Bellingham. Masih Jude Bellingham, berputar-putar dia, terjatuh Jude Bellingham. Sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Cristiano Romero tadi, yang menjatuhkan Jude Bellingham yang berusaha menusuk jantung pertahanan dari Argentina. Tidak mau berpikir panjang tadi Cristiano Romero. Upaya-upaya keras terpaksa dilakukan untuk menghentikan pergerakan Jude Bellingham. Kali ini tendangan bebas dari luar kotak penalti akan dilakukan oleh ada Declan Rice dan Morgan Rogers. Sudah bersiap-siap. Sementara ada 5 pemain dari Inggris yang sudah mendekati kotak penalti dari Inggris. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Nampaknya Declan Rice sudah bersiap-siap. Declan Rice, pemain yang kini memperkuat Arsenal. Masih Declan Rice. Berkonsentrasi dia Declan Rice. Memberikan isyarat dengan tangan kirinya. Sudah dilakukan melambung datangnya bola. Sebuah sundulan dilakukan oleh John Stones tadi. Namun sayang, sundulan pemain dari Manchester City tersebut masih melenceng jauh di sisi sebelah kiri gawang dari Argentina. Belum merubah kedudukan, masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Emiliano Martinez. Kali ini ke sebelah kiri ada Romero. Ke depan kepada Nahuel Molina. Pendek saja kepada Enzo Fernandez. Tendang bola jauh ke depan ada Giuliano Simeone. Yang terjadi perebutan bola di tengah McGuehi ataupun Jack Spence. Terjatuh sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Giuliano Simeone tadi pada Jack Spence nampaknya. Oh, sebuah aksi tarik menarik antara McGuehi tadi nampaknya dengan Giuliano Simeone. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Guehi dari tengah lapangan pertandingan. Sudah dilakukan ke belakang saja kepada kiper Jordan Pickford. Alirkan bola ke depan kepada John Stones. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Jordan Pickford. Masih Jordan Pickford, kiper Inggris yang menggunakan jersey berwarna kuning dengan motif oranye tersebut. Kali ini Harry Kane ataupun Declan Rice memasuki kotak penalti dari Argentina. Disapu saja, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Inggris. Umpan melambung dari Morgan Rogers, namun belum menemui sasaran. Bola justru jatuh di kaki Simeone. Masih berputar-putar Simeone di pertahanannya sendiri. Mampu direbut oleh Jespen. Masih Jespen. masih terjadi perebutan bola, disapu saja, kembali jatuh di kaki para pemain dari Inggris. Kali ini Morgan berikan ke depan kepada Jude Bellingham, nampaknya lagi-lagi dijatuhkan Jude Bellingham. Kali ini pelanggaran dilakukan oleh Nahuel Molina nampaknya. Pergerakan dari Jude Bellingham yang memang kerap membahayakan pertahanan lawan kembali terpaksa dihentikan, dan pelanggaran kembali terjadi, kali ini dari luar kotak penalti.

0: jatuh di kaki para pemain dari Inggris. Oh, justru mampu direbut. Kali ini Lionel Messi dari sektor sebelah kanan. Lionel Messi masih berputar-putar. Lionel Messi, ada dua pemain yang berhasil dilewati oleh Lionel Messi ke depan tadi, maksudnya kepada Enzo Fernandez, namun terjatuh. Lionel Messi nampaknya dilanggar keras tadi oleh Elliot Anderson nampaknya, sehingga memicu kemarahan dari para pemain Argentina yang terpaksa harus kehilangan momentum serangan balik cepat tadi. Nampaknya siapakah kita nantikan? Wasit Ismail Elfat sudah memegang kartu kuning. Siapakah pemain yang akan mendapatkan kartu kuning? Meminta Elliot Anderson untuk mendekat. Ya, nampaknya Elliot Anderson langsung mendapatkan kartu kuning karena tadi memang melanggar keras pergerakan dari Lionel Messi yang berusaha tadi melakukan serangan balik cepat tadi. Lionel Messi, kartu kuning yang pertama di pertandingan pada pagi hari ini, harus keluar dari saku celana dari Ismail Elfat tadi, wasit asal Amerika Serikat yang memimpin jalannya pertandingan pada pagi hari ini. Tendangan bebas kali ini dari luar kotak penalti, jaraknya lumayan jauh, akan dilakukan oleh Lionel Messi. Masih Lionel Messi, alirkan bola ke tengah saja kepada Paredes, kembalikan kepada Lionel Messi, memasuki ataupun mendekati kotak penalti. Tendangan langsung, Lionel Messi masih membentur. Sebuah tendangan, lagi-lagi upaya dari Enzo Fernandez tadi memanfaatkan bola muntah tadi, namun tendangannya masih belum menemui sasaran karena masih melenceng ataupun melambung tinggi di atas mistar gawang sebelasan Inggris. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Jordan Pickford ke sektor sebelah kanan kepada John Stone. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Jordan Pickford. Tendang bola jauh ke depan, maksudnya kepada Declan Rice ataupun Gordon ada di sana. Namun bola jatuh di kaki para pemain Argentina. Kali ini Lisandro Martinez di tengah lapangan pertandingan, berikan bola pendek kepada Leandro Paredes. Tarik ke belakang kepada Cristian Romero, masih mencari rekannya Romero. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Paredes, masih Paredes. Umpan back pass jauh ke belakang kepada kiper Emiliano Martinez. Saudara pendengar, masih memainkan permainan yang dengan tempo sedang nampaknya Argentina, meskipun pertandingan saat ini sudah memasuki menit 39 di babak yang pertama ini. Dan saudara pendengar, untuk melaporkan jalannya pertandingan antara Inggris menghadapi Argentina akan dilaporkan selengkapnya oleh Bung Yanto Prawironegoro.
1: Ya, saudara-saudara pendengar, memasuki menit-menit akhir babak pertama ini, nampaknya kedua kesebelasan meningkatkan tempo permainannya, baik Inggris maupun Argentina, dengan serangan-serangan yang terus menusuk ke jantung pertahanan lawannya. Dan kini Argentina mencoba membangun serangan melalui Nicolas Tagliafico. Masih permainkan bola dia, tarik ke belakang lagi, kerjasama dengan Romero ataupun Nahuel Molina. Masih mendekati jarak lawan, melewati garisnya, sudah merobek sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Inggris. Masih menggiring bola, umpan ke depan yang dituju oleh siapa di sana? Ada Julian Alvarez. Alvarez mundur ke belakang, jauh lagi dia. Kirimkan kepada Nicolas ataupun Nahuel Molina. Mencoba menggiring bola, kerjasama dengan Cristian Romero, mendekati jarak pertahanan Inggris. Berikan kepada kapten kesebelasan Messi, berikan umpan cepat jam, menggiring bola, melek bola ke sektor kiri. Kini membangun serangan berbahaya, serangan Argentina. Ada Nicolas di situ, mundur ke belakang kepada Lisandro. Lisandro kembalikan kepada Julian Alvarez di lingkaran tengah daerah lawan. Masih mencoba menggiring bola, mencari kawan yang berdiri bebas, berikan kepada Alistair ataupun juga kepada Giuliano Simeone di sana. Nah, ditahan waktu dibayang-bayangi dengan ketat. Kembali lagi serangan Argentina dari lingkaran tengah kini. Ada Leandro Paredes. Paredes kirimkan

0: Depan kerja dengan Kapten Messi, memberikan lagi pendek, dia cepat menggiring bola kepada pemain depan dari Simeone, mencoba mengutak-atik sebentar, sementara hampir seluruh Perancis turun ke bawah, berikan umpan ke kotak penalti. Kali ini patah di tengah jalan, kandas ke kejut Bellingham kini membangun serangan tinggal tengah, dia menggiring bola, namun kali ini kartu kuning kembali keluar dari satu wasit, Ismail Al-Fahd. Namun kali ini nampaknya diberikan kepada pemain Argentina kami kira, karena tadi men-tackling agak keras pemain Inggris yaitu Jude Bellingham, adalah pemain nomor punggung 6 Lisandro Martinez, mendapat kartu kuning dari wasit yang memimpin pertandingan. Kita nantikan, tendangan bebas sudah dilakukan, pendek saja kirimkan pendek kepada pemain belakang dari Argentina, masih dari Inggris, ada di sana kami lihat pemain Justin, satu-satunya pemain yang beragama Islam dari tim nasional Inggris ini, adalah kelahiran 9 Agustus tahun 2000. Kita nantikan kini fase sepuluhnya, pemain bola Argentina cepat menggiring bola, teruskan ke depan dia, berikan kepada Enzo Fernandez, melaksak jantung pertahanan lawan dari sektor sebelah kanan, ada di sana kami lihat Molina terus merangsek, dibayang-bayangi dari belakang oleh Anthony Gordon. Kirimkan kepada Kapten Messi. Messi menggiring bola, meras ke dekat tangan, dekat terlalu. Oh, kali patah di tiga jalan. Kandas Yopan Inggris, lagi-lagi pelanggaran, saudara. Dilakukan pemain Argentina. Kini Inggris mencoba bangun serangan. Melayut di lima, cepat menggiring bola dia. Pemain bersungguh, ya, digait kaku lagi oleh pemain Cristian Romero. Namun bukan pelanggaran. Kuasa sebenarnya ke Romero. Tarik ke belakang jauh dia. Kepada Lisandro ataupun kepada Nicolas, namun kali ini berikan saja kepada penjaga gawang Emilio Martinez. Martinez teruskan bola pendek ke depan, berganti tekanan Argentina, kini mencoba serangan, namun kandas lagi di kaki lawan, datang bantuan dari belakang, kami lihat Julian Alvarez yang turun ke bawah, kirimkan bola jauh ke belakang, kini mencoba serangan, ada Molina di sana, menggiring bola dia dari sektor sekiri jantung pertahanan keseluruhan Argentina, umpan terobosan maksudnya, yang dituju adalah Simeone, berputar-putar dia, berebut dengan Marco Brehe, akhirnya bolanya keluar karena memang tadi sempat membentur Mike Brehe dengan demikian ataupun dia ternyata lemparan ke dalam untuk kesebelasan Inggris, ya segera dilakukan oleh Jude Spence, ya kita nantikan, ambil ancang-ancang dia, tenang-tenang saja, adik dari artis Carla Simone Spain di Inggris yang cukup terkenal ini, saudara-saudara. Digantikan, sodorkan bola ke depan dia, dibayang-bayangin dari belakang, ada Elliot Anderson di sana, mencoba mungkin bola, tarik ke belakang lagi kepada penjaga gawang Jordan Pickford. Jordan Pickford, teruskan bola pendek ke depan, kini Inggris mencoba bangun serangan, ada John Stone, pemain Manchester City ini masih berputar-putar dia, sodorkan bola pendek ke depan kepada pemain Bellingham, namun salah umpannya, mundur ke belakang dia, ada Jeff Spence itu mencoba menggiring bola, angkat ke kotak penalti, maksudnya kepada Harry Kane, ataupun juga kepada Morgan Rogers, berputar-putar, tetapi kali ini bola disapu saja saudara oleh pemain-pemain belakang Argentina, keluar lapangan pertandingan yang pada dalam sudah dilakukan. Kembali serangan dibangun Elliot sama Henderson dari Inggris, mencoba mencengkel bola pendek, ada di situ kami lihat pemain Reece James, umpan terobosan maksudnya, tetapi sayang laju bola begitu kencang, tidak seimbang dengan langkah kaki pemain-pemain Inggris, dan tentu saja hanya menghasilkan lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Argentina yang kali ini menggunakan kostum biru tua, saudara-saudara. Kita nantikan lemparan ke dalam segera dilakukan Nicolas Tagliafico, langsung kirimkan ke depan, yang dituju adalah Anderson ataupun Wanisala, umpannya kandas ke depan Inggris, utakan di sebentar, ya kali ini terjatuh Bellingham, namun bukan pelanggaran. Kini berganti tekanan, Inggris mencoba bangun serangan dari sektor lingkaran tengah derajat sendiri, namun kali ini patah tiga jalan, tarik lagi ke belakang, saudara-saudara. Ya, pertandingan sudah berlangsung 45 menit waktu normal, tambahan waktu 3 menit. Kini Kane mencoba menggiring bola, berikan kepada Bellingham, mundur ke belakang dia, ada list Gordon Murtel cepat menggiring bola, mereka cek kotak nanti, berikan dia lagi pendek, bola tadi kepada Reece James tarik ke belakang, umpan ke sektor kiri, ada di sana Mike Brehe, Brehe mencoba mendekat, darah kotak penalti laut dari sektor sebelah kanan, pertahanan kesebelasan Argentina, masih pemain-pemain Inggris kosong oleh sebelumnya, ada kapten kesebelasan Harry Kane, mencoba kirimkan umpan ke sektor kanan, ada Declan Rice melebar ke sektor kanan, yang dituju adalah Reece James, berkasih dia berputar-putar James, tarik ke belakang lagi, oh kali ini disapu saja bola tadi oleh pemain nomor 9 Julian Alvarez, ya pemain Atletico Madrid ini langsung lemparan ke dalam kiri dilakukan pemain Inggris, sudah lakukan panik saja seperti lakukan pemain oleh Declan Rice, mencoba menggiring bola menuju ke belakang kepada Mike Guehi. Guehi mengirimkan ke tengah dia kepada Declan Rice lagi, masih permainkan waktu taktik sebentar, dia mencoba melakukan tekanan Dressel ke sebelah kanan, ada diserahkan oleh Dressel, mencoba tarik ke belakang lagi, kerjasama dengan Declan Rice lagi kepada pemain Rice game lagi, mundur ke belakang jauh, dia mendekati kotak lagi, kerjasama lagi dengan rekan yang mencoba melakukan tekanan, tali ini kotak kali sebentar, 1, 2, 3, 4, 5, ada diserahkan oleh pemain Morgan Rogers, berputar-putar mundur ke belakang, kerjasama dengan pemain Dressel, mencoba melakukan tekanan, masih darah lawan dia, oh akhirnya tarik saja bola tadi ke belakang kepada penjaga gawang Jordan Pickford. Pickford teruskan ke depan, mencoba mengurung pertahanan kita. Oh, ada bocoran berbahaya. Pemain Inggris di situ ada Jude Bellingham, tetapi kali ini kami lihat Jude Bellingham sudah pada berdiri pada posisi offside. Tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Argentina dari sektor gelandang tengah pertahanannya sendiri. Bola dihadapi oleh pemain nomor 25 yaitu Leandro Paredes. Ya, Paredes sambil ancang-ancang, kita nantikan saja. Pemain yang saat ini bermain di klub Boca Junior, ya, sudah lakukan tendangan ke depan kepada pemain Nicolas Tagliafico, mundur lagi jauh ke belakang dia, ada diserahkan lihat pemain nomor 6 Lisandro Martinez. Martinez berdiri ke belakang Tagliafico lagi, umpan ke depan masuk juga kepada Julian Alvarez, tetapi kali ini pelanggaran dilakukan oleh Jude Bellingham, sudah lakukan ini kembali ke kanan Inggris, mencoba umpan terobosan tetapi kali ini patah di tengah jalan, ada yang saja pemain pemain belakang Argentina, datang lagi serangan Inggris, namun kali ini di heading bola tadi, namun terjadi lagi pelanggaran saudara-saudara, dan tendangan bebas untuk Inggris dari sektor kiri luar pertahanan Argentina sudah dilakukan oleh Kane, langsung berikan pendek kepada Elliot. Elliot mencoba melebar ke sektor kanan, ada di sana Mike Guehi yang maju ke depan, batu bersenjirang ataupun kepada Jet Train. Jet Train mundur ke belakang dia kepada Anthony Gordon di sektor sebelah kanan, kotak di sebelah dia, angkat bergabung, oh! Satu umpan melambung ke daerah kotak penalti, namun sayang saudara bola tadi melambung dan nampaknya bersamaan dengan itu kami lihat wasit yang memimpin pertandingan, wasit yang memimpin pertandingan Ismail Elfat nampaknya mendidik peluit panjang, pertanda pertandingan babak yang pertama telah berakhir dengan skor sementara adalah 0-0, baik Inggris maupun Argentina belum mampu menembus jala gawang lawannya masing-masing, karena memang di babak pertama nampaknya kedua kesebelasan masih belum menunjukkan permainan dengan tempo tinggi, masih mencari kekuatan ataupun mencari strategi untuk bagaimana melemahkan ataupun memanfaatkan peluang-peluang emas yang ada di daerah kotak penalti lawan. Baiklah saudara bergerak dimanapun Anda berada untuk mengulas jalannya pertandingan babak yang pertama. Kembali nanti akan Anda dengarkan komentar dari Bung Estu yang saat ini sudah bersiap-siap untuk mengupas tuntas jalannya pertandingan babak pertama antara Argentina melawan Inggris di babak semifinal Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat.
1: Ya, terima kasih Bu Yanto Prawiro Negoro dan juga Bung Erik Hamzah. Iya, nampaknya masih sama kuat, masih belum ada gol tercipta. Ada nama yang mungkin saya jarang dengar, Morgan Rogers. Gimana sih penampilan dari kedua belah tim ini, Bung Estu, di babak pertama ini, Bung?
2: Iya, permainan berkutat pada lini tengah ya, dan memang agak membosankan gitu karena touch in ball sangat minim sekali, tidak ada, bahkan di akhir-akhir babak pertama tadi Inggris mencoba untuk merangsek tapi memang beberapa kali usahanya mentah gitu, tapi pertahanan Argentina juga cukup rapat di beberapa momen gitu, tapi memang kedua tim juga tidak pernah punya peluang yang cukup bagus ya, bahkan shoot on goal itu baru tercipta di menit ke 35 hampir 40 ya. Lalu dari total 45 menit untuk dua tim yang mencetak gol cukup banyak ya, 12 dan juga 17, artinya dengan hanya dua kali shoot ini, ada satu shoot on goal aja minim. Tapi memang peran di lini tengah sangat kentara sekali ya, bahkan akurasi passingnya mencapai 92 bagi Inggris, 91 untuk Argentina. Jumlah mereka passingnya 205 dan 245. Artinya Borneo berkutat di lini tengah gitu, dan ball position juga nggak jauh-jauh amat ya, 4-4-5-6. Artinya lini tengah ini ya ketika bola bergulir hanya di lini tengah, di kotak apa di garis tengah gitu, ini memang seolah-olah membosankan ya.
1: Artinya Paredes, McAllister, Declan Rice sama Elliot Anderson ya, yang semuanya itu kan pemain tengah.
2: Iya.
1: Jadi mereka lebih banyak untuk mengontrol bola.
2: Iya.
1: Tapi untuk melakukan umpan ke depan itu kayaknya sepertinya masih belum apa ya, ada yang berbahaya, Bu.
2: Iya. Kalau saya melihat di 10 menit terakhir ataupun 5 menit terakhir sebelum jeda tadi, termasuk ketika memasuki tambahan waktu 3 menit tadi, Inggris sebenarnya cukup bagus di tengah. Declan Rice cukup mobiling sebagai pemain yang digeser ke agak depan membantu memberikan kontribusi bola ke depan. Elliot Anderson cukup bagus, walaupun Elliot sempat kena kartu kuning, dia mampu memotong serangan. Tapi di Argentina juga tidak kalah menarik, di situ sebenarnya ada Giuliani Simeone ya, anaknya anak ketiga dia di Diego Simeone.
1: Diego Simeone, ya.
2: Ini juga bermain cukup bagus beberapa kali, bahkan membuat suasana panas gitu, tempat bentrok dengan Jordan Pickford gitu beberapa kali. Tapi memang cara menjaga Messi juga cukup bagus, walaupun Messi beberapa kali berhasil melepaskan diri, tapi ketika Messi berhasil melepaskan diri, tapi Messi tidak pernah mendapatkan celah ruang untuk melakukan ruang tembak maupun ruang passing ke temannya dengan matang gitu. Jadi memang lini tengah kedua tim sejauh ini bermain bagus, solid.
1: Iya, cuma memang kelihatannya sangat membosankan karena berputar di tengah aja. Jadi
2: tidak ada sesuatu yang berbahaya sampai kita deg-degan gitu ya.
1: Iya, menurut saya.
2: Oh, saya mau nanya tentang timnas Inggris yang memainkan Morgan Rogers yang tampaknya masih belum terlihat lah gitu ya, masih.
1: Ya, justru di Morgan Rogers sebenarnya kalau saya lihat memang belum terlihat ya, tapi peran Morgan Rogers sebagai dia pemain, sebenarnya dia kan gelandang serang. Dia lebih cenderung agak-agak membantu ke tengah, lebih ke tengah ketika Jude Bellingham menguasai bola. Dan beberapa kali Jude Bellingham kan dia menguasai bola, mendapatkan bola, mencoba untuk merangsek, tetapi memang ketatnya atau marking yang sangat bagus dari Argentina membuatnya susah untuk menembus sampai kotak 16. Tetapi sebenarnya peran Morgan, walaupun belum dia kentara, tapi memang pergerakannya cukup membantu, terutama untuk Elliot Anderson di situ. Dan menarik lagi dari sisi Richie James di sisi kanan dari Inggris sendiri, ini juga menarik ya, si Richie James ini ya, beberapa kali mendapatkan bola lambung dari sisi jauh ya, dari sisi
2: Jack Spencer,
1: Elliot Anderson gitu. Jadi jauh gitu, bola-bola jauh. Beberapa kali memang dia sukses dengan kontrolnya bola-bola semacam kick and rush-nya Inggris gitu ya. Lumpan-lumpan crossing jauh gitu. Cuma beberapa kali juga gagal melakukan kontrol dengan baik, dan itu sebenarnya coba salah satu yang dieksploitasi oleh para pemain Inggris di sisi penyerangan Richie James, tapi memang belum maksimal. Nah, kali lagi memang lini tengah masih berkutat di lini tengah sih.
2: Oke, baik. Sekarang soal kepemimpinan wasit untuk babak pertama ini cukup bagus, Bung Estu.
1: Oke sih, menurut saya oke. Tapi memang ya banyak sekali pelanggaran yang terjadi ya. Banyak sekali pelanggaran yang terjadi di pertandingan.
2: False 12 untuk Argentina, 7 untuk Inggris.
1: Iya, dan itu terjadi sebenarnya sejak awal pertandingan sudah terjadi seringkali fault yang dilakukan oleh pemain ini. Walaupun memang ada dua yang terjaring dalam tanda kutip, satu tadi Elliot Anderson berusaha untuk menghentikan Messi, dan satu lagi kartu kuning yang diberikan kepada Lisandro Martinez yang tadi menarik baju Jude Bellingham tadi ya.
2: Yeah.
1: Dan itu menurut saya dua hal yang memang sama-sama berbahaya dan memang harus dihentikan dengan cara yang dalam tanda kutip agak keras gitu.
2: Prediksi untuk jalan babak kedua ini gimana nih? Apakah konsisten seperti babak pertama ini, atau ada racikan lain yang akan diturunkan oleh Scaloni maupun Tuchel ini, Bu? mungkin kalau ada pergantian pemain akan sedikit mengubah ya permainan, entah itu dari Argentina atau dari
1: Argentina. Kira-kira siapa yang bisa mengubah jalannya pertandingan ini, masuk siapa nih? Lautaro Martinez?
2: Menurut saya Simeone mungkin bisa diganti Rodrigo De Paul ya.
1: De Paul.
2: Dia terlalu keras sih menurut saya di pertandingan ini, jadi akan rawan untuk dapatkan kartu aja gitu. Dan secara permainan ya dia beberapa kali memenangi duel, tapi beberapa kali juga dia melakukan pelanggaran. Ini sangat riskan di terutama di sisi kanan penyerangan dari Argentina, walaupun sebenarnya dia jauh lebih terlihat dibandingkan Julian Alvarez di sisi kiri ya. Jadi kelihatan sekali bahwa peran Simeone ini kelihatan lebih agresif, lebih terlihat pergerakannya dibandingkan sisi kiri. Tetapi dia juga banyak melakukan kesalahan ya, artinya ini juga membahayakan bagi dia sendiri kalau ini terus-menerus terjadi, dan itu tidak boleh dilakukan oleh pemain ketika timnya sedang berusaha untuk menyerang gitu. Dan ini berbahaya menurut saya bagi tim itu sendiri.
1: Baik. Ya, dan kalau dari Inggris kira-kira siapa yang masuk nih untuk mengubah jalannya pertandingan nih, bisa lebih agresif lagi?
2: Mungkin memasukkan salah satu dari Bukayo Saka atau Noni Madueke.
1: Bukayo Saka artinya menggantikan Aaron Rodgers.
2: Iya, yang pasti kemungkinan besar yang diganti Aaron Rodgers, Morgan Rodgers ya. Tapi kalau sisinya Anthony Gordon cukup bagus ya, dia.
1: Wah, dari kemarin-kemarin mau impresif banget pertama.
2: Beberapa kali merangsek, walaupun beberapa kali juga dia menurut saya terlalu lama menguasai bola gitu.
1: Iya.
2: Ketika dia merangsek menguasai bola, tapi dia agak terlalu menguasai bola dan membuat momentumnya hilang itu. Tapi di sisinya Morgan Rodgers mungkin bisa di pemain cepat, tapi tidak langsung diganti di awal babak kedua ya, mungkin setelah
1: pertengahan lah ya.
2: Iya, setelah Ederson Beck atau sebelum itu gitu, tapi tidak langsung ya. Tapi karena memang Inggris butuh pemain yang cepat untuk bisa bisa membongkar atau menarik perhatian para pemain Argentina, karena selama ini Bellingham cukup bagus sebenarnya, cuma dia seolah-olah bekerja sendiri ketika mencoba merangsek gitu. Jadi ketika ada saudara-saudara bola terlepas itu masih kurang ke pemain, terutama ke pemain depan. Walaupun Harry Kane juga sejauh ini saya akui dia pemain nomor 9 yang sampai turun ke belakang ya beberapa kali, bahkan beberapa momen itu justru Anthony Gordon disisakan di depan, Roy Keane sampai ke belakang gitu. Nah, ini sebenarnya juga butuh pemain-pemain butuh cepat ketika mereka build up untuk counter attack.
1: Gitu. Kalau pemain cepat artinya bisa jadi Marcus Rashford kah masuk?
2: Marcus Rashford juga bisa, dia bisa. Kalaupun menurunkan Marcus Rashford berarti mereka akan ada pola seolah-olah menjadi 4-4-2 ya di situ. Jadi 4-4-2 dan yang pasti salah satu striker mereka Harry Kane pasti agak-agak mundur ke belakang gitu, menempatkan Rashford di situ dengan
1: kecepatannya,
2: kemampuannya
1: ya,
2: dengan kecepatannya sebagai penyerang. Dan Rashford bisa juga bermain sebagai pemain nomor 9 sebenarnya, dibandingkan mungkin ketika menurunkan Bukayo Saka atau Noni Madueke. Tapi Noni Madueke atau Bukayo Saka, utamanya Bukayo Saka, ini bisa menyisir sisi
1: kanan atau kiri.
2: Yang
1: terbiasa diperlihatkan oleh tim Inggris biasanya umpan tarik ya, kanan kirinya ini.
2: Iya, itu. Jadi tapi selalu ada solusi di antara dua pemain ini sih ketika tim ini lagi macet seperti ini.
1: Baik, kita di Inggris sama Argentina sedang istirahat, Bung Estu juga bisa istirahat dulu ya.
2: Oke,
1: kita warta berita dulu. Terima kasih Bung Estu atas analisisnya.

0: pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Anggota Komisi 4 DPR RI, Endang Setiawati Tohari, mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan menyusul harga ayam dan telur yang dinilai masih merugikan peternak kecil dan masyarakat.
1: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan.
2: Anggota Komisi 4 DPR RI Endang Setiawati Tohari menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian Pertanian termasuk langkah percepatan tanam, antisipasi dampak El Nino, distribusi alat dan mesin pertanian, serta penanganan gejolak harga telur dan daging ayam ras. Namun, Endang mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan karena rendahnya harga ayam dan telur dinilai masih merugikan peternak kecil dan masyarakat.
1: Dengan adanya harga ayam dan telur yang selalu merugikan peternak kecil dan masyarakat, perlu ada perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan untuk menjual bibit ayam, obat-obatan, pakan ternak, daging ayam, dan telur.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan harga ayam ras pedaging dan telur di tingkat peternak masih berada di bawah harga acuan pemerintah. Untuk mendukung keseimbangan produksi dan stabilisasi perunggasan, Kementerian Pertanian menyampaikan 5 langkah strategis.
3: Di antaranya monitoring pengendalian chick-in, melaksanakan afkir ayam petelur yang umurnya lebih dari 90 minggu, kepemilikan atau penguasaan rumah potong hewan unggas bagi pelaku usaha dengan kapasitas chick-in minimal 60.000 DWC atau lebih, menyampaikan pelaporan ke dinas yang membidangi peternakan serta kebijakan pengendalian dan pemerataan populasi.
2: Kementerian Pertanian juga menyatakan penurunan harga ayam dan telur dipengaruhi berbagai faktor termasuk libur pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pemerintah menegaskan stabilisasi perunggasan nasional memerlukan sinergi antara pemerintah, asosiasi, koperasi, pelaku usaha, perusahaan, dan peternak agar keseimbangan produksi serta kebutuhan pasar tetap terjaga sehingga mendukung perbaikan harga di tingkat peternak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3, Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
1: Ya, pendengar, babak kedua jalannya pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 antara Inggris melawan Argentina akan segera dimulai. Untuk itu kita langsung saja menuju ke tim urutan laporan pandangan mata Piala Dunia 2026 Pro 3 RRI. Ada Bung Erik Hamzah. Bung Erik, silakan.
2: Ya, Fajar, baik saudara pendengar, pertandingan babak yang kedua sudah dimulai, di mana kick off baru saja dilakukan oleh Declan Rice. Oh, nampaknya wasit Ismail Elfad meminta kick off diulang karena menunggu aba-aba ataupun peluit panjang dari wasit untuk dimulainya kick off babak yang kedua. Sudah dilakukan, langsung back pass jauh ke belakang kepada kiper Jordan Pickford. Tendang bola jauh ke depan, di sana ada Harry Kane. Terjadi duel bola udara, disapu saja tadi bola dengan kepala oleh barisan pertahanan dari Argentina. Cristian Romero berhasil menguasai bola kali ini ke depan kepada Julian Alvarez. Masih berputar-putar dia, Julian Alvarez, ke belakang kepada Alexis McAllister. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Paredes. Kembalikan kepada Alistair. Alirkan bola kali ini ke sektor sebelah kanan, Nahuel Molina. Pendek saja kepada Giuliano Simeone. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Cristian Romero ataupun Paredes di sana. Pendek kepada McAllister. Melebar kali ini ke sektor sebelah kiri, ada Tagliafico. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Paredes. Umpan ke tengah kepada Cristian Romero. Di garis tengah lapangan pertandingan, Cristian Romero alirkan ke sektor sebelah kanan, di sana ada Nahuel Molina. Masih Nahuel Molina, tarik lagi mundur ke belakang kepada Romero. Berikan kepada Enzo Fernandez, bermain 1-2. Tarik mundur ke belakang kepada kiper Emiliano Martinez. Masih Martinez, bola dikuasai penuh oleh kiper Argentina Emiliano Martinez. Masih menahan bola sejenak Emiliano Martinez. Tendang bola jauh ke depan, di sana ada saat ini terjadi perebutan sebuah tendangan, masih mampu diblok tadi. Tagliafico tadi nampaknya berusaha, kali ini Alvarez, masih Alvarez, sebuah tendangan. Alvarez tadi, tendangannya tadi masih melenceng tipis di sisi sebelah kiri gawang dari Inggris tadi. Pemain depan ataupun pemain striker yang kini memperkuat Atletico Madrid tersebut tadi mampu melepaskan sebuah tembakan keras dari dalam kotak penalti, namun sayang tendangannya tadi masih melenceng tipis karena sempat tadi ditepis tadi oleh Jordan Pickford, dan kali ini menjadikan tendangan sudut bagi Argentina di babak yang kedua ini. Kali ini tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang dari Inggris sudah dilakukan. Ke belakang saja kepada Romero, kembalikan kepada Messi. Messi umpan ke mulut gawang, disundul saja tadi. Kembali terjadi duel-duel bola udara, kali ini Gordon masih berusaha merebut bola, disapu saja tadi oleh Lisandro Martinez, dan bola jatuh di kaki Lionel Messi. Masih Lionel Messi memasuki kotak penalti dari Inggris. Terjatuh nampaknya Lionel Messi, namun bukan sebuah pelanggaran karena bola tadi pelan saja dan mudah tadi ditangkap oleh kiper Jordan Pickford. Masih selamat gawang Inggris di babak yang kedua ini, di mana Argentina langsung mengambil inisiatif serangan-serangan cepat untuk menggedor jantung pertahanan dari Inggris untuk di babak yang kedua ini. Dan saat ini saudara pendengar, pertandingan sudah memasuki menit 48 dan skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Kali ini Inggris dari tengah lapangan pertandingan, Declan Rice tadi Tarik mundur ke belakang kepada Johnstone dari sektor sebelah kanan tadi. Johnstone tarik mundur ke belakang kepada Jordan Pivot. Tendang bola jauh ke depan tadi ada Jetspen namun berhasil dicuri. Oh, kembali kali ini Gordon menguasai bola namun disapu saja. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Inggris, kali ini dari sektor sebelah kiri. Jetspen kirimkan umpan ke mulut gawang namun tadi disapu saja tadi bola oleh Lisandro Martinez. Sebuah umpan tarik tadi yang cukup berbahaya sebenarnya, namun sayang belum ada main dari Inggris yang menyambut umpan dari Jet Spence tadi. Kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Spence. Sudah dilakukan kepada Gordon, kali ini ada Bellingham di sana namun bola mampu dicuri oleh para pemain Argentina. Oh, jatuh lagi di kaki para pemain Inggris mendekati kotak penalti Inggris. Tadi Gordon tarik ke belakang kepada John Stones, kali ini di sektor sebelah kiri. Guehi, Mark Guehi masih menguasai bola. Umpan ke tengah kepada Roy Keane, kapten kesebelasan Inggris yang mundur ke belakang membantu pertahanan. Sudah maju lagi ke depan Harry Kane, kali ini bola berada di sektor sebelah kanan. Sebuah umpan tarik tadi mampu lagi-lagi disapu oleh kesigapan back dari Argentina yakni Lisandro Martinez yang memang tampil cukup Spartan pada pertandingan pagi hari ini. Kali ini masih berusaha tadi Christian Romero hampir saja membuat blunder namun masih mampu mengamankan bola. Kali ini dari tengah Argentina mencoba membangun serangan. Alister kirim pendek umpan kepada Lionel Messi, umpan terobosan tadi maksudnya ke depan kepada Simeone namun bola lebih dekat kepada kaki Jespens yang langsung mengirimkan umpan ke tengah kepada Jude Bellingham. Sebuah pelanggaran tadi Jude Bellingham nampaknya ditarik tadi badannya oleh pemain dari Inggris. Masih kita nantikan ataupun Jude Bellingham ditarik tadi oleh pemain bertahan dari Argentina. Ada Christian Romero tadi nampaknya yang lagi-lagi harus bermain keras untuk menghentikan pergerakan dari Jude Bellingham yang memang beberapa kali membahayakan barisan pertahanan dari Argentina. Tendangan bebas sudah dilakukan. Jude Bellingham ke belakang, kali ini Johnstone menguasai bola. Pelan masih Johnson, hentikan bola sejenak, alirkan bola ke tengah kepada Elliot Anderson. Alirkan kali ini ke sebelah kiri ada Gordon, masih Gordon mendekati kotak penalti dari Argentina. Kirimkan umpan ke tengah kepada Anderson kali ini, masih Anderson tarik lagi mundur ke belakang jauh kepada kiper Jordan Pickford. Dorong bola ke depan kepada Johnstone, masih Johnstone kepada Morgan Rogers, tarik mundur lagi Johnstone ke tengah, berikan bola kepada Mark Guehi, tarik mundur ke belakang kepada kiper Jordan Pickford. Pendek saja berikan kepada Mark Guehi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, ke depan kepada Jet Spence. Oh, nampaknya dilanggar tadi Jet Spence. Wasit Ismail Elfat asal Amerika Serikat meniupkan peluitnya tadi, nampaknya sebuah pelanggaran. Oh, nampaknya lengan ataupun tangan dari Giuliano Simeone tadi mengenai wajah dari Jetspen namun bukan sebuah pelanggaran. Pertandingan kembali dilanjutkan, kali ini dari sektor sebelah kanan Argentina menguasai bola. Nahuel Molina tarik bola mundur ke belakang kepada Leandro Paredes. Back pass lagi kepada Lisandro Martinez. Ke depan kepada Julian Alvarez. Masih Julian Alvarez berkotak-atik dia. Melebar ke sisi sebelah kiri. Ada Tagliafico. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Macalister. Alirkan ke tengah kepada Nahuel Molina. Ke sebelah kanan kepada Simeone. Berikan bola pendek ke tengah kepada Messi. Messi kepada kali ini Simeone. Simeone berikan umpan terobosan. Sebuah umpan tarik tadi dilakukan oleh Nahuel Molina namun masih belum menemui sasaran. Kembali tekanan dari Argentina, kali ini dari kaki Lisandro Martinez. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Leandro Paredes. Kali ini lebarkan bola ke kanan kepada Simeone. Berikan bola ke tengah kepada Paredes. Sebuah upaya dari luar kotak penalti tadi, tendangan Leandro Paredes, namun lagi-lagi belum menemui sasaran karena tendangannya tadi masih melenceng jauh dari sektor ataupun dari sisi sebelah kanan gawang dari kesebelasan Inggris. Kali ini tendangan gawang kembali bagi Inggris sudah dilakukan kepada McGuehey. McGuehey kembalikan kepada Jordan Pickford. Alirkan bola ke sektor sebelah kanan, di sana ada John Stones. Pendek saja kepada Morgan, ke tengah kepada Harry Kane, umpan melambung jauh ke depan, di sana ada Jude Bellingham tadi. Namun kembali kali ini dari sebelah kanan ada Morgan Rogers, sebuah umpan dan sebuah gol. Anthony Gordon tadi mampu memanfaatkan umpan melambung tadi ke mulut gawang dengan sebuah tendangan kaki kanan yang tidak mampu dihentikan oleh kiper dari Argentina, Emiliano Martinez, pada menit ke-55 di babak yang kedua ini, dan merubah skor menjadi 1-0 untuk Inggris pada pertandingan semifinal pagi hari ini. Sebuah tadi upaya menyapu bola yang gagal dilakukan oleh Tagliafico, bola justru jatuh di kaki dari Morgan Rogers yang langsung meringkan umpan ke mulut gawang yang mampu diselesaikan tadi dengan cukup cantik tadi oleh Anthony Gordon tadi, menjadi gol bagi Inggris di babak yang kedua ini. Bung Esu, Anda melihat seperti apa ini? Nampaknya ada kelengahan ataupun ada blunder tadi yang dilakukan oleh pemain belakang dari Argentina.
3: Iya, sebenarnya Bung Erik. Jadi 2 menit awal Inggris itu Argentina langsung mendapatkan 2 shoot 1 on goal. Artinya mereka langsung menyerang. Mereka langsung mengurung pertahanan, dan sepertinya instruksi dari Thomas Tuchel adalah mereka ingin menarik para pemain Argentina untuk menekan mereka lebih dulu, lalu mereka melakukan build up dan serangan balik. Dan ini terbukti tadi, sebenarnya ada kesalahan tadi yang sebenarnya sebelum gol ada fault dari Lisandro Martinez yang menghasilkan kartu kuning, sama dengan yang dilakukan Cristiano Romero, sama yang dilakukan oleh Lisandro Martinez di babak pertama tadi. Jadi ketika para pemain Inggris ditekan gitu, justru pemain Argentina ini kelihatan kelengahannya. Karena sebenarnya dua tim ini kan kelemahannya di lini belakang mereka kan, dua back center back mereka kan beberapa kali dikritik karena banyak tercipta gol di antara 4 semifinalis, mereka paling banyak kebobolan. Jadi sebenarnya ini strategi ini sebenarnya diterapkan oleh Inggris untuk mencoba menarik, dan ternyata sukses.
2: Ya, kembali saudara pendengar, tadi upaya serangan tadi dilakukan oleh Inggris, kali ini bola berada di kaki pemain, kali ini Giorgio Meloni memasuki kotak penalti dari Inggris, disapu saja bola oleh Jens Spence tadi. Sebuah upaya untuk memutus serangan yang coba dibangun oleh Argentina tadi dilakukan oleh Jens Spence dengan sliding tadi yang cukup bersih tadi, mampu membuang ataupun memutus upaya serangan yang dilakukan tadi oleh Giuliano Simeone tadi, dan hanya menjadikan tendangan sudut bagi Inggris kali ini dari sisi sebelah kiri gawang Inggris. Sudah dilakukan oleh Lionel Messi ke belakang kepada Paredes, sebuah umpan lambung ke mulut gawang, disapu saja bola meninggalkan lapangan pertandingan, dan lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Argentina tadi, Paredes kepada Nahuel Molina, kembalikan Paredes ke tengah, kali ini Enzo Fernandez ke depan, kali ini McAllister melebar ke sektor sebelah kanan, ada Lionel Messi, masih Lionel Messi ke belakang, tarik lagi bola kepada Paredes, Paredes kepada Lisandro Martinez, kali ini kembalikan kepada Paredes, masih Paredes, tarik mundur ke belakang, di sana ada Nahuel Molina depan tadi kepada Lionel Messi. McAllister kali ini lebarkan bola ke sebelah kanan kepada Giuliano Simeone, sebuah umpan melambung dari Enzo Fernandez sebelum menemui sasaran tadi, umpan dari gelandang Chelsea tersebut belum menemui sasaran, dan kali ini Inggris ataupun Argentina langsung bereaksi atas gol tadi yang diciptakan oleh Anthony Gordon tadi pada menit ke-55 tadi. Dan saudara pendengar, untuk melaporkan jalannya pertandingan di babak yang kedua ini akan dilaporkan selengkapnya oleh Bung Yanto Prawiro Nugoro.
1: Saudara-saudara bergar, 1-0 Inggris memimpin pada pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 yang saat ini berlangsung di Stadion Atlanta, dan pusat serangan dibangun pemain-pemain Argentina dengan cepat merangsek ke jantung daerah kotak penalti lawan. Terjadi perebutan di sana, namun akhirnya bola kandas di kubu Inggris. Kuasa sebelumnya Kapten Harry Kane dan buang sejak bola tadi keluar lapangan pertandingan, jatuh di sebelah kiri lapangan ataupun daerah pertahanan Argentina. Lempar ke dalam, sudah bukan Messi saja dengan cepatnya menggiring bola mundur ke belakang jauh lagi kepada Julian Alvarez ataupun rekannya yang datang membantu. Ada Simeone di sana, berputar-putar Simeone mundur ke belakang, dia kerjasama dengan Fernandes. Fernandes melebar ke sektor kanan yang dituju adalah Simeone, angkat daerah kotak penalti, coba diburu dari belakang, ada di sana Nicolas Tagliafico mencoba mundur ke belakang mengepung pertahanan Inggris. Setelah ketinggalan 0-1, Argentina meningkatkan tempo permainan dan berikan umpan ke depan kepada Nahuel Molina di sektor lingkaran tengah daerah lawan. Masih kutak-katik dia, umpan pendek saja, kerjasama lagi dengan rekannya Cristian Romero. Romero melebar kepada Simeone, Simeone tarik ke belakang jauh lagi kepada Romero, masih berputar-putar Romero, mundur ke belakang ataupun umpan ke tengah lagi yang dituju adalah Leandro Paredes. Paredes kembalikan kepada Novali, langsung ke belakang, gol! Satu tembakan spekulasi dilepaskan saudara-saudara oleh pemain Nahuel Molina dan bola melambung di atas mister gawang Jordan Pickford, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang untuk kesebelasan Inggris yang sudah unggul 1-0. Kita nantikan kedalaman gawang segera dilakukan pemain belakang yaitu McGuihi. McGuihi langsung kirimkan ke depan, terjadi perebutan dia di lingkaran tengah, masih permainkan bola tenang-tenang saja, sodorkan bola pendek ke depan yang tujuh adalah siapa gerang di sana, namun kandas di kaki pemain nomor 26 dari Argentina. Mencoba melakukan tekanan dengan cepat, ada Molina, Molina umpan ke depan, terjadi perebutan di lingkaran tengah, masih kuasa semangat pemain Argentina. Kembalikan bola pendek saja dia, kerjasama lagi dengan Aaron Fernandes. Fernandes teruskan kepada Molina, kepada Kapten Messi. Messi umpan terobosan kepada Giuliano Simeone, mundur ke belakang, mencoba mendekati daerah kotak penalti lawan. Masih Messi dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain Inggris. Masih Messi kuasanya, kembalikan Messi, berbahaya, mendekati daerah kotak penalti, mundur ke belakang, di sektor sebelah kanan, tarik ke belakang lagi, mencari ruang tembak. Oh, masih kutak kedik sebenarnya, datang Alvarez, langsung ke depan. Kali ini dikurung begitu rapat, namun Inggris pun nampaknya turun seluruhnya untuk mempertahankan gawangnya, dan kini umpan dilakukan masih ke daerah kotak penalti, tetapi kandas lagi. Datang lagi serangan Nahuel Molina. Molina mundur ke belakang, dia kerjasama lagi dengan rekannya Cristian Romero. Romero kembalikan lagi bola pendek saja kepada Molina, kepada Kapten Messi. Messi kerjasama lagi dengan siapa gerangan, ada Alvarez di sana ataupun juga Mark Allister, masih mempertahankan bola. Sementara pemain-pemain Inggris terus menanti serangan yang dibangun Inggris, maaf, Argentina. Mencoba mundur ke belakang, ada Harry Kane, akuasa sebelumnya dari Sandro Martinez. Martinez umpan ke sektor kanan, disabu saja bola tadi keluar kotak penalti saudara oleh pemain belakang James Stone ataupun juga McWeehy. Dengan demikian selamatlah gawang kesebelasan Inggris. Kembali Argentina mencoba menggempur pertahanan Inggris, mencoba melakukan tekanan dari lini tengah, teruskan kepada Kapten Messi, pemain yang terus melakukan ulang mendribble bola, namun salah umpannya. Datang lagi serangan, umpan ke sektor kanan, tetapi kali ini ada pemain Jetsman langsung sabu sejak luar kotak penalti, berganti tekanan Inggris. Kuasa sebelumnya Harry Kane umpan ke depan, cepat menggiring bola yang dituju adalah pemain nomor 17 di sana, ada Gordon ataupun juga rekannya Morgan Rogers, namun kali ini patah di tengah jalan. Kembali Argentina mencoba membangun serangan saudara-saudara dari sektor sebelah kiri. Pertahanan kesebelasan Inggris berputar-putar dia, namun kali ini bola lepas dan keluar lapangan pertandingan. Berganti lemparan untuk kesebelasan Argentina sudah dilakukan, dinantikan. Namun kali ini nampaknya wasit yang memimpin pertandingan Ismail Elfad ya masih belum memberikan izin lemparan ke dalam tadi, dan mau tidak mau lemparan ke dalam yang dilakukan harus diulang karena sedikit ada kesalahpahaman
4: Bersama dengan itu ada pergantian pemain dari Argentina. Gonzalez nomor punggung 15 memasuki lapangan pertandingan menggantikan Leandro Paredes. Ya, Gonzalez memasuki lapangan pertandingan, pemain menggantikan Leandro Paredes. Kita nantikan lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kini Argentina mencoba membangun serangan. Kita ketik sebentar, dia masih di arah dia sendiri. Bola dikuasai Nahuel Molina ataupun Andro Fernandes. Kotak-kotak Andro, kerjasama lagi dekatkannya. Ada Simeone di sana. Simeone tarik ke belakang, kembalikan lagi bola pendek kepada pemain Fernandes. Fernandes mencoba mundur ke belakang, kerjasama dengan Lisandro Martinez. Mendekat dari kotak penalti, dari sektor gelandang kanan pertahanan lawan. Kini kirimkan ke tengah lagi, mengepung dari sektor lingkar tengah. Ada Messi, Messi angkat ke gawang, berbahaya, kop, ke gawang. Oh, kali ini tidak berhasil, bolanya langsung saja disabu saja oleh pemain-pemain belakang Inggris dan membentur pemain depan Argentina. Kami lihat pemain nomor 20 tadi yang membentur bola dan tentu saja menghasilkan tendangan gawang untuk kesebelasan Inggris, dan belum berubah kedudukan, masih tetap 1-0 saudara-saudara untuk keunggulan Inggris atas Argentina. Apakah tim Tri Lions ini akan mengulang sukses tahun 2002 ketika bermain di Qatar yang berhasil mengalahkan Argentina 1-0, atau kesebaliknya Argentina akan membuat sejarah baru lagi untuk bisa memenangkan pertandingan di arena Piala Dunia, karena rekor pertandingan 5 kali pertemuan saudara-saudara, sementara Inggris masih unggul dengan skor 3-2. Kita nantikan. Kini kembali serangan dibangun pemain-pemain Inggris. Ada di sana Jasman. Jasman sedang bola pendek ke depan kepada Kapten Harry Kane. Harry Kane umpan kepada Bellingham ataupun rekannya, berbahaya. Ada di sana, kami lihat mencoba menggiring bola, merangsek dan berlepas tembakan gawang, lepas. Oh, satu tembakan menjusur tanah saudara-saudara, dilepaskan pemain depan Inggris tadi. Main berhasil dikuasai sebagai penjaga, namun kini serangan datang lagi dari sektor lingkar tengah, lepas Harry Kane. Ah, dihadang saudara-saudara oleh pemain-pemain belakang Argentina, dan dengan cepat penjaga gawang Emiliano Martinez, jaga gawang yang cukup cekatan ini, berhasil mengambil bola, langsung berikan umpan ke depan, dan bersama dengan itu terjadi pelanggaran dilakukan pemain Inggris atas pemain nomor punggung 3 dari Argentina, Nicolas Tagliafico. Tendangan bebas sudah dilakukan, langsung kirimkan kepada kapten kesebelasan Lionel Messi. Lionel Messi mencoba memberi bola, dibayang-bayangi dari belakang pemain-pemain Inggris, pasti berkasih yang dribel bola, kutak ke disuruh dari angkat bola, berbahaya untuk kebosan pulgawang. Salah lempannya saudara, terlalu lama menggoreng bola. Kami lihat pemain depan Argentina tadi akhirnya keburu direbut oleh pemain-pemain belakang Inggris. Namun saudara-saudara, sebelum itu sempat terjadi benturan dan bola tadi menyentuh pemain belakang Inggris dan tentu saja jatuh sebelah kanan tiang gawang Jordan Football, menghasilkan tendangan penjuru saudara-saudara untuk Argentina. Segera dilakukan Kapten Lionel Messi saudara-saudara. Kita nantikan pemain Lionel Messi, pemain nomor 10 yang tentu saja sangat terkenal dan merupakan pemain yang saat ini bermain di Inter Milan. Sudah dilakukan tendangan penjuru, berhasil direbut oleh pemain-pemain Argentina. Kini mencoba serangan dia dari sektor lingkaran tengah, menggiring bola teruskan ke depan, yang dituju adalah Simeone. Terjadi perebutan, angkat bulu gawang. Oh, dihadang saja bola tadi oleh pemain belakang Inggris nomor punggung 8 kami kira. Ya, Elliot Anderson mencoba menghadang bola. Satu tendangan yang dilepaskan oleh Nicolas Tagliafico dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan penjuru untuk Argentina. Kembali dilakukan Lionel Messi saudara bergerak. Ya, pemain yang saat ini sudah berusia 39 tahun, mungkin ini menjadi Piala Dunia yang terakhir bagi Messi saudara-saudara. Ya, kita nantikan. Kini kembali serangan dibangun pemain-pemain Argentina, mencoba menggiring bola. Ada di sana Nahuel Molina, melihat kebelikan kepada Messi di sektor gelandang kiper, angkat bergabang, kolok bergabang. Oh, Messi berhasil diselamatkan penjaga gawang Jordan Pickford saudara, satu heading atau sundulan kepala yang tepat sekali, umpan yang matang tadi dilakukan Messi ke daerah kotak penalti dan disundul oleh pemain depan Argentina. Tetapi rupanya penjaga gawang saudara-saudara, penjaga gawang Jordan Pickford tepat pada bidang sasaran, tepat pada posisinya, meskipun heading ataupun sundulan kepala Gonzalez tadi benar-benar akurat, saudara, dan memang mengarah ke gawang dan hampir-hampir saja melahirkan gol bagi Argentina. Dan bersama dengan itu, saudara-saudara, wasit yang memimpin pertandingan, wasit Ismail Al-Fadr Amerika Serikat, membunyikan peluit panjang bertanda terjadinya headlines break pada menit 68 babak yang kedua. Bung Estu, memasuki babak kedua, komentar Anda bagaimana jalannya pertandingan dan lahirnya gol bagi Inggris di babak yang kedua ini?
3: Iya, tempo meningkat dan kelihatan sekali bahwa Argentina dari awal langsung menyerang, tapi sepertinya Inggris membiarkan, dalam tanda kutip, mereka tertekan dan mereka mencoba melakukan serangan-serangan balik, dan ternyata beberapa kali yang mereka lakukan cukup efektif. Tadi ada pelanggaran yang dilakukan oleh Christian Romero, maupun tadi gol yang hasil umpan Morgan Rogers kepada Anthony Gordon yang datang dari belakang berhasil membuat pemain bertahan dari Argentina, Nahuel Molina, tidak bisa mengantisipasi karena bola dia dari belakang. Tapi memang Nahuel Molina agak melakukan kesalahan ya di

Ini jajaran Kementerian Hukum di seluruh Indonesia, termasuk di Maluku, diharapkan mampu menciptakan sistem pelayanan digital yang adaptif, aman, dan berorientasi penuh pada kebutuhan masyarakat. Pendengar, Provinsi Maluku resmi memiliki 4 duta suara muda berbakat yang akan tampil pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta. Keempat perwakilan tersebut terpilih setelah lolos seleksi ketat dalam audisi Gita Bahana Nusantara atau GBN tingkat Provinsi Maluku tahun 2026 yang digelar di Ambon. Agenda ini menjadi bukti nyata bahwa pengembangan sumber daya manusia unggul di bumi raja-raja tidak hanya berfokus pada akademik, melainkan juga lewat pembinaan karakter dan seni budaya. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku yang diwakili Kepala Bidang IGTK Jefix Berhitung menegaskan bahwa GBN bukan sekedar kompetisi vokal, melainkan panggung nasional, pemersatu keberagaman dalam harmoni. Dari 21 peserta tingkat SMA sederajat yang berkompetisi, dewan juri akhirnya menetapkan 4 nama terbaik berdasarkan jenis suara. Mereka adalah Catherine Anam di posisi sopran, Hyrel Prisia Devetes di posisi alto, Sinyo Michael Vananlen sebagai tenor, serta Christo Siahenenia sebagai pengisi suara bas. Sementara itu, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku, Catherine Lapi, memberikan apresiasi tinggi atas kolaborasi apik antara siswa, guru pendamping, dan orang tua. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus mendukung talenta muda daerah agar mampu berprestasi hingga tingkat global. Ajang tahunan ini diharapkan menjadi pelecut semangat bagi generasi muda Maluku untuk terus mengasah potensi diri, sekaligus mengharumkan nama daerah di pentas kenegaraan.

0: Segera ikuti berita selanjutnya. Guna menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, Babin Kamtibmas Desa Watmuri, Aibda SH Kelmaskosu, menggelar sambang dialogis dengan menemui langsung warga binaannya di Kecamatan Nirunmas, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dalam kunjungan tersebut, pihak kepolisian meminta warga untuk selalu waspada terhadap berbagai potensi tindak kejahatan di lingkungan sekitar. Langkah preventif ini menjadi fokus utama Polri dalam memberikan perlindungan dan pelayanan langsung di tengah-tengah masyarakat. Fokus utama dalam dialog kali ini adalah edukasi mengenai dampak buruk konsumsi minuman keras atau miras yang kerap menjadi pemicu utama konflik antar pemuda maupun antar desa. Aibda Kelmaskosu mengingatkan warga agar tidak mengkonsumsi miras di tempat umum karena melanggar pasal 316 KUHP dengan ancaman denda maksimal hingga 10 juta rupiah. Masyarakat pun diminta segera melaporkan hal-hal mencurigakan ke call center Polri 110 atau kepada petugas Babin Kamtibmas setempat agar dapat ditindaklanjuti secara cepat. Sementara itu, Kapolsek Nirunmas, Ibda Victor Luturmas, menegaskan bahwa jajarannya tidak akan segan-segan mengambil tindakan hukum yang tegas bagi siapa saja yang sengaja mengganggu ketentraman umum. Meski demikian, pihak Polsek Nirunmas tetap mengedepankan pendekatan humanis melalui optimalisasi peran Babin Kamtibmas di setiap desa. Sinergi ini diharapkan mampu menyadarkan masyarakat tentang bahaya gesekan sosial demi menjaga ketertiban bersama. Pendengar, peredaran produk kadaluarsa jadi tantangan Pemda, tenaga kesehatan, pelaku usaha dan masyarakat untuk memastikan pangan yang beredar aman untuk dikonsumsi. Jay Sarbunan mengantarkan laporannya.
1: Peredaran produk kadaluarsa jadi tantangan Pemda, tenaga kesehatan, pelaku usaha dan masyarakat untuk memastikan pangan yang beredar aman untuk dikonsumsi. Harapan itu dikemukakan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Darnawati Amir, sejalan tingkat kesadaran masyarakat untuk menekan peredaran produk pangan yang diperjualbelikan pada setiap lokasi perdagangan. Karena jika lemahnya kesadaran warga terhadap hal ini, akan membuka ruang bagi oknum pelaku usaha yang nakal dan sengaja menjual produk yang telah melewati masa berlaku produk. Olehnya itu, penerapan langkah pengecekan kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa mampu diwujudkan pada saat membeli produk yang dijual di pasaran demi keamanan dan kesehatan konsumen.
2: Secara mandiri melakukan upaya-upaya perlindungan konsumen, melakukan pemeriksaan kadaluarsanya gimana, kemasannya gimana. Nah, kalau semua orang melakukan hal demikian, maka yakin sungguh bahwa semua pelaku usaha yang ada di daerah itu akan sangat berhati-hati. Cuma sayangnya masyarakat kita ternyata masih tidak memiliki kesadaran bersama untuk melihat bahwa pangan yang kita konsumsi, terutama yang kemasan, itu adalah pangan yang harus layak dikonsumsi, tidak mengandung bahan berbahaya, labelnya masih bagus. Sesungguhnya ini bisa dilakukan oleh bukan saja dinas perdagangan, tapi juga dilakukan oleh dinas kesehatan yang ada di kecamatan ini. Ini yang harus sesungguhnya menjadi agenda tetap pemerintah kota masing-masing.
1: Darnawati Amir menilai jika nilai partisipasi dan inisiatif masyarakat guna mendeteksi produk expired mampu diwujudkan oleh lintas sektor hingga ke wilayah kecamatan, termasuk peran dinas kesehatan di jenjang kecamatan untuk memberikan edukasi positif bagi seluruh elemen masyarakat terkait kualitas produk yang dikonsumsi, baik dalam bentuk kemasan maupun produk olahan kuliner yang dinikmati saat berbelanja.
0: Pendengar, sebanyak 40 anggota gerakan pramuka dari Kuartir Cabang Maluku Tenggara resmi dilepas untuk mengikuti Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta. Acara pelepasan kontingen ini berlangsung hikmat di Aula Kantor Bupati di Langgur. Agenda nasional ini diharapkan menjadi kesempatan emas bagi generasi muda daerah untuk mengasah keterampilan, sekaligus membawa nama baik Maluku Tenggara di kancah nasional. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Maluku Tenggara, Debi Bunga, melaporkan bahwa kontingen yang diberangkatkan terdiri dari peserta didik, panggalang putra dan putri, pembina pendamping, pembina kontingen, hingga pengurus kuarcap. Menurut Debi, keikutsertaan ini tidak hanya sekedar untuk berkemah, melainkan sebagai sarana strategi dalam membangun tali persaudaraan dengan anggota pramuka dari seluruh penjuru tanah air, serta memperkuat wawasan kebangsaan dan kemandirian para peserta. Kabupaten Maluku Tenggara sendiri memiliki rekam jejak yang gemilang, di mana pada Jambore Nasional tahun 2020 dan Raimun Nasional tahun 2023, daerah ini sukses dipercaya mewakili Provinsi Maluku. Pemerintah daerah yang mendukung penuh keberangkatan ini, mulai dari penyediaan atribut, transportasi hingga pembinaan, berharap kontingen tahun ini mampu kembali menunjukkan performa terbaiknya dan bersaing sehat dengan seluruh peserta se-Indonesia. Wakil Rektor 3 Institut Agama Kristen Negeri Ambon, Dr. Brankly Pikanusa, sukses menggelar workshop alat musik tradisional di Fakultas Musik Charles Darwin Universitas Australia. Kegiatan diikuti oleh mahasiswa musik setempat serta anggota Darwin Youth Orchestra ini berfokus pada pelatihan pembuatan alat musik khas Maluku yang memanfaatkan bahan dasar bambu dan gaba-gaba. Pelatihan instrumen tradisional ini mendapat apresiasi tinggi dari Civitas Akademika kampus setempat karena menjadi yang pertama kalinya dibawakan oleh dosen tamu luar Australia. Kedatangan Dr. Brankly bersama tim pendamping dari Ambon Sailing Community disambut hangat oleh pihak Charles Darwin University. Selama 4 jam pelaksanaan workshop, suasana kekerabatan yang erat begitu terasa di ruang pelatihan. Para mahasiswa Australia tidak hanya mendengarkan materi, melainkan juga berkesempatan langsung merakit alat musik bambu, memainkan secara spontan hingga diizinkan membawa pulang hasil karya mereka. Pimpinan Darwin Youth Orchestra, Kim Sanahan, mengaku sangat gembira karena para peserta bisa belajar menghasilkan musik yang indah dari bahan alam yang sederhana. Dr. Brankly Pikanusa menegaskan bahwa realisasi workshop internasional ini merupakan implementasi nyata dari kesepakatan yang tertuang dalam nota kesepahaman atau MOU antara IAIN Ambon dan Charles Darwin University. Melalui kesuksesan agenda kebudayaan ini, kedua belah pihak berkomitmen penuh untuk terus meningkatkan serta memperluas cakupan kerjasama akademisi. Melalui kesuksesan agenda kebudayaan ini, kedua belah pihak berkomitmen penuh untuk terus meningkatkan serta memperluas cakupan kerjasama akademis di masa yang akan datang. Pendengar, kantor wilayah Kementerian Hukum Maluku perkuat pengawasan notaris hingga menjangkau wilayah kepulauan. Sahira Sangaji mengantarkan laporannya.
3: Kepastian hukum bagi masyarakat tidak hanya lahir dari regulasi yang baik, tetapi juga dari integritas para pejabat umum yang menjalankan kewenangan negara. Karena itu, pengawasan terhadap notaris menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan setiap pelayanan kenotariatan berlangsung secara profesional, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Komitmen tersebut terus diperkuat kantor wilayah Kementerian Hukum Provinsi Maluku melalui pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan hingga menjangkau wilayah kepulauan, termasuk Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas layanan hukum sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris sebagai pejabat umum yang berwewenang membuat akta autentik. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Maluku, Saiful Sahri, menegaskan pengawasan bukan dimaknai sebagai upaya menemukan pelanggaran, melainkan memastikan setiap notaris mampu menjalankan amanah jabatannya dengan penuh tanggung jawab.
4: Proses pendirian akta dan pengusulan badan hukum tidak bisa dilakukan. Sementara di Urus Selatan kami sudah bisa membackup dengan 4 notaris yang ada di Guru dan teman-teman yang ada di Kota Ambon. Dalam prinsipnya Pak Menteri bergerakan dan sudah menempatkan notaris tidak ada masalah. Kami hanya minta dukungan dari kawan-kawan semua, para pendamping, para camat, para kepala dinas, PPD maupun operasi. Untuk mari kita berkukile, berganti bersama-sama untuk selesaikan permasalahan ini.
3: Menurut Saiful Sahri, pengawasan yang dilakukan secara berkala menjadi ruang evaluasi bagi notaris untuk terus meningkatkan kualitas administrasi jabatan, pengelolaan protokol, dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum. Dengan demikian, setiap produk hukum yang dihasilkan dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang optimal bagi masyarakat. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Pendengar, laporan Sahira Sangaji mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Maluku pagi ini.

Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama pagi ini. BPOM di Ambon luncurkan inovasi Pala for MBG guna mengawal program makan bergizi gratis di Maluku. Peredaran produk kadaluarsa jadi tantangan Pemda, tenaga kesehatan, pelaku usaha dan masyarakat untuk memastikan pangan yang beredar aman untuk dikonsumsi. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Susan Sapasuru mengucapkan selamat pagi dan sampai jumpa.

Tahukah kamu? Membaca bukan sekadar melihat kata, tapi membuka jendela dunia. Dari buku, kita bisa belajar hal baru, mengenal berbagai tempat, hingga memahami banyak sudut pandang. Namun sayangnya, minat membaca masih perlu kita tingkatkan. Padahal, hanya dengan beberapa menit membaca setiap hari, kita sudah menambah wawasan dan memperkaya diri. Mulailah dari hal sederhana, luangkan waktu membaca buku, artikel, atau cerita yang kamu sukai. Ajak keluarga dan teman untuk ikut membaca. Karena dengan membaca, kita membangun masa depan yang lebih cerdas. Yuk, biasakan membaca mulai hari ini.

Ke sekolah tepat waktu adalah langkah awal menuju kesuksesan. Dengan disiplin waktu, kita belajar menghargai kesempatan dan tanggung jawab sebagai pelajar. Jangan biasakan terlambat, karena setiap menit di kelas sangat berarti. Mari mulai hari dengan semangat dan datang tepat waktu ke sekolah.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda semuanya yang masih bersama kami menikmati suasana pagi ini ya. Kita ada di suasana Piala Dunia 2026 di saat ini ya pendengar. Semoga kita tetap eksis ya, dan aksi-aksi yang kita lakukan dengan pawai dan sebagainya itu tidak merugikan diri sendiri. Kita menemani Anda pendengar dengan berbagai cara yang sudah kami siapkan, mengisi ruang dengar Anda ya pendengar di saat ini. Musik dan informasi menemani waktu aktivitas Anda di hari ke-16 ya pendengar, di bulan Juli tahun 2026.

Indonesia dikenal sebagai bangsa yang kaya akan keberagaman. Perbedaan agama, budaya, suku, dan bahasa merupakan kekuatan yang harus dijaga bersama. Salah satu cara menjaga persatuan adalah dengan menerapkan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk menghormati keyakinan orang lain tanpa harus mengurangi keyakinan terhadap agama yang kita anut. Sikap saling menghargai, saling membantu, dan menjaga kerukunan akan menciptakan lingkungan yang aman dan damai bagi semua orang. Di tengah keberagaman, kita dapat mewujudkan bahwa perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh, melainkan kesempatan untuk saling mengenal dan memahami. Mari membangun kehidupan yang harmonis dengan mengedepankan toleransi dan rasa hormat terhadap sesama. Karena Indonesia yang kuat adalah Indonesia yang rukun dalam keberagaman.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, dengan informasi dan inspirasi kami masih menemani Anda. Saya Susan, masih tahu semangat untuk Anda di pagi ini ya. Tetap eksis menjalankan tugas dan tanggung jawab dan tetap menikmati suasana di saat ini.

Satu rasa penasaran bisa menjadi awal dari penyesalan yang panjang. Jangan percaya, narkoba dapat merusak kesehatan, menghancurkan masa depan, memutus cita-cita, bahkan menghancurkan hubungan dengan keluarga dan teman. Remaja hebat adalah remaja yang berani berkata tidak pada narkoba. Isi waktumu dengan belajar, berolahraga, berkarya, dan bergaul dengan teman-teman yang membawa pengaruh positif. Jika kamu mengetahui penyalahgunaan narkoba atau merasa membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk berbicara dengan orang tua, guru, konselor, dan petugas kesehatan. Katakan tidak pada narkoba. Raih prestasi, wujudkan mimpi, dan jadilah generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter.

Kesehatan adalah harta yang tak ternilai. Menjaganya mulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari. Mulailah dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang, memperbanyak buah dan sayur, minum air putih yang cukup, serta olahraga secara rutin minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa istirahat yang cukup, kelola stres dengan baik, dan biasakan mencuci tangan menggunakan sabun untuk mencegah penyebaran penyakit. Jika merasa kurang sehat, segera periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Semakin cepat ditangani, semakin besar peluang untuk pulih. Tubuh yang sehat membuat kita lebih produktif, lebih bahagia, dan siap menjalani aktivitas setiap hari. Hidup sehat mulai dari diri sendiri. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi menghiasi ruang dengar Anda di opini publik pagi ini ya pendengar. Kami hadirkan opini publik, komentar dan opini Anda terkait dengan menginspirasi sepanjang masa. Karena di pukul 8 nantinya aspirasi 1000 pulau pendengar, dialog interaktif ya. Dari RRI Tual dengan topik mengantar dengan cinta menginspirasi sepanjang masa. Kami hadirkan untuk Anda pendengar. Dan opini publik di pagi ini kami menantikan komentar dan opini Anda pendengar. Untuk Anda hadirkan di saat ini ya pendengar. Semoga apa yang Anda hadirkan nantinya dijawab oleh narasumber kami nantinya di Aspirasi 1000 Pulau di pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Tahukah kamu? Membaca bukan sekadar melihat kata, tapi membuka jendela dunia. Dari buku, kita bisa belajar hal baru, mengenal berbagai tempat, hingga memahami banyak sudut pandang. Namun sayangnya, minat membaca masih perlu kita tingkatkan. Padahal, hanya dengan beberapa menit membaca setiap hari, kita sudah menambah wawasan dan memperkaya diri. Mulailah dari hal sederhana, luangkan waktu membaca buku, artikel, atau cerita yang kamu sukai. Ajak keluarga dan teman untuk ikut membaca. Karena dengan membaca, kita membangun masa depan yang lebih cerdas. Yuk, biasakan membaca mulai hari ini.

Kesehatan adalah harta yang tak ternilai. Menjaganya mulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari. Mulailah dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang, memperbanyak buah dan sayur, minum air putih yang cukup, serta olahraga secara rutin minimal 30 menit setiap hari. Jangan lupa istirahat yang cukup, kelola stres dengan baik, dan biasakan mencuci tangan menggunakan sabun untuk mencegah penyebaran penyakit. Jika merasa kurang sehat, segera periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Semakin cepat ditangani, semakin besar peluang untuk pulih. Tubuh yang sehat membuat kita lebih produktif, lebih bahagia, dan siap menjalani aktivitas setiap hari. Hidup sehat mulai dari diri sendiri. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.

Indonesia dikenal sebagai bangsa yang kaya akan keberagaman. Perbedaan agama, budaya, suku, dan bahasa merupakan kekuatan yang harus dijaga bersama. Salah satu cara menjaga persatuan adalah dengan menerapkan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk menghormati keyakinan orang lain tanpa harus mengurangi keyakinan terhadap agama yang kita anut. Sikap saling menghargai, saling membantu, dan menjaga kerukunan akan menciptakan lingkungan yang aman dan damai bagi semua orang. Di tengah keberagaman, kita dapat mewujudkan bahwa perbedaan bukan alasan untuk saling menjauh, melainkan kesempatan untuk saling mengenal dan memahami. Mari membangun kehidupan yang harmonis dengan mengedepankan toleransi dan rasa hormat terhadap sesama. Karena Indonesia yang kuat adalah Indonesia yang rukun dalam keberagaman.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Keputusan Universitas Patimura Unpati Ambon menjalin Memorandum of Understanding atau MOU dalam kegiatan normalisasi Kali Anahoni dan penataan kawasan Gunung Botak dengan pengusaha Mansur Lataka menuai kritik dari berbagai kalangan. Sorotan tersebut muncul karena mitra yang dilibatkan disebut memiliki rekam jejak sebagai mantan terpidana kasus pertambangan tanpa izin atau PETI. Ketua Bidang Organisasi Pemuda Muhammadiyah Maluku Farhan Sunet menilai langkah tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen perguruan tinggi dalam menetapkan prinsip kehati-hatian saat menentukan mitra kerjasama. Farhan mengatakan, nama Mansur Lataka telah lama menjadi perhatian publik dalam berbagai persoalan pertambangan. Ia merujuk pada putusan pengadilan tahun 2023 yang menjatuhkan hukuman pidana dalam perkara pertambangan tanpa izin atau PETI di Sulawesi Tengah ketika yang bersangkutan memimpin PT Tambang Batu Sultan. Dikatakan, rekam jejak tersebut seharusnya menjadi pertimbangan serius sebelum sebuah lembaga pendidikan tinggi menjalin hubungan kemitraan. Ia menilai, kerjasama dengan pihak yang pernah terlibat perkara hukum di sektor pertambangan dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap independensi dan integritas institusi.
0: Sekian Cek Fakta.
2: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami masih terus menemani Anda di saat ini ya pendengar, dan kita ikuti Dialog Interaktif Aspirasi Seribu Pulau bersama Pro 1 RRI Tual dengan topik Mengantar dengan Cinta Menginspirasi Sepanjang Masa.

0: Selamat pagi pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tual, dimanapun Anda berada. Ya, kami hadirkan ke ruang dengar Anda Dialog Interaktif Aspirasi Seribu Pulau Korwil 3, Mengantar Dengan Cinta, Menginspirasi Sepanjang Masa, yang dipandu oleh rekan kami Jay Sarbunan.
1: Baik, saudara punya dimanapun Anda berada, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Om Budaya, salam kebajikan. Dan pendengar dimanapun Anda berada, saat ini kita berjumpa dalam dialog interaktif Aspirasi Seribu Pulau Korwil 3 Maluku dan Maluku Utara dengan topik Mengantar Dengan Cinta, Menginspirasi Sepanjang Masa. Dan sudah hadir bersama kami dua narasumber yang tentunya akan membahas berbagai program prioritas untuk bagaimana membangun keluarga yang bahagia sejahtera dan juga menciptakan generasi muda yang tangguh untuk menyikapi perubahan global. Dan sudah hadir bersama kami Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bencana Daerah Maluku Tenggara, Bapak Mustaqim Rokbau.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Pak. Apa kabar hari ini, Pak?
2: Alhamdulillah baik.
1: Baik, ya. Dan narasumber kedua, Pak Kabid Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga DP2KB Daerah Maluku Tenggara, Bapak Eli Arki Ubra. Selamat pagi, Pak.
3: Ya, selamat pagi.
1: Pagi. Kondisi hari ini gimana, Pak?
3: Sehat.
1: Sehat.
3: Baik, ya.
1: Dan pendengar di Somlaki, Bula, Ternate, Kota Ambon, di hari juga sementara stasiun di 103,6 MHz juga yang akan mengikuti dalam siaran streaming kami. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung dalam topik Mengantar Dengan Cinta, Menginspirasi Sepanjang Masa. Dan mungkin saya langsung ke Pak Sek.
2: Siap.
1: Ini terkait dengan salah satu inovasi yang dilakukan oleh Pak Bupati Maluku Tenggara terkait dengan membangun generasi emas Gemilang MTH. Tentunya kolaborasi dengan semua pihak untuk membangun generasi emas di tahun 2045. Sejauh ini langkah-langkah yang terbaik yang dilakukan oleh dinas sendiri untuk kita mencapai bersama-sama target dari Gemilang MTH ini, Pak.
2: Terima kasih, Pak. Memang kita melihat dari program-program Pak Bupati yang selalu selangkah lebih maju, dan itu seperti yang tadi Bapak katakan, itu Gemilang MTH, dan sekarang itu sudah di pemerintah secara nasional sudah menggerakkan, baik itu Gati maupun Gamas yang barusan ini yang gerakan ayah mengantar anak ke sekolah, terutama awal sekolah, dan Gemar untuk gerakan mengambil rapor. Memang pemerintah pusat atau dalam ini, kenapa gerakan ini diberikan untuk antar anak ini, ternyata setelah diadakan penelitian, anak itu yang fatherless atau kehilangan sosok ayah itu 25%. Bukan kehilangan dalam arti bahwa jadi yatim, kehilangan atau orang meninggal, tapi karena kesibukan. Adanya anggapan di masyarakat bahwa ayah itu cukup untuk mencari nafkah, akhirnya sibuk dengan mencari nafkah, tapi sosok ayah untuk sebagai pelindungan motivator, terutama pada awal-awal sekolah itu yang sebenarnya sangat diperlukan juga di samping untuk mencari nafkah. Yang selama ini mungkin anak kita di rumah lebih dekat sama ibunya sebagai saya. Gitu.
1: Pak Ura, ini terkait dengan bidang yang Bapak pimpin juga, masalah ketahanan keluarga. Tentunya dari sisi ketahanan keluarga, intinya untuk yang tadi mungkin Pak Sik sampaikan, ayah sebagai sosok pengayom, sebagai teladan. Mungkin Pak Gubernur juga telah mengukuhkan gerakan ayah teladan. Dari sisi ini untuk menciptakan keluarga generasi kita yang baik, mungkin salah satunya program prioritas dari pendekatan kesehatan keluarga yang mungkin digelarkan. Sebelumnya ada genre dan juga pendampingan terhadap catin. Sejauh ini mungkin prioritas daripada bidang ketahanan keluarga, Pak.
3: Ya, terima kasih.
4: sehubungan dengan prioritas dari bidang ketahanan keluarga, selaras dengan visi misi Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati, bahwa salah satunya ialah mencerdaskan masyarakat Maluku Tenggara. Dan dalam tugas pokok dan fungsi dari bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga ialah bagaimana menyiapkan remaja untuk mempersiapkan kehidupan di masa mendatang. Nah, kami dari bidang sangat konsen ataupun sangat fokus di dalam bagaimana untuk membina para remaja untuk kemudian mempersiapkan kehidupan mereka dengan benar melalui edukasi-edukasi yang diberikan, memberikan pelajaran terkait life mapping. Life mapping artinya bahwa remaja itu dalam konsep pikirnya mereka ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Misalkan tahapan bersekolah, bekerja, baru menikah. Nah, ini yang sudah harus disiapkan dari hari ini. Sehingga remaja itu sendiri mengerti bahwa ketika saya ingin menggapai sebuah cita-cita saya, berarti ada tahapan-tahapan yang memang saya harus lakukan. Bukan sekedar hanya yang penting menamatkan pendidikan, yang penting menjalani hidup apa adanya, tetapi harus punya target ataupun punya rencana-rencana yang matang ke depan. Lalu saya jalan dengan itu dalam proses pendampingan-pendampingan chatting yang sudah tentu menjadi konsen kami, menjadi salah satu program yang dilakukan guna untuk mencegah terjadinya penambahan angka stunting. Itu kami sudah berjalan dan sudah dilakukan MOU ataupun kerjasama dengan beberapa pihak, dan yang beberapa waktu terakhir ini yang paling konsen itu dengan KUA, sehingga semua chatting-chatting yang terregistrasi untuk kemudian melakukan penaikan itu mendapatkan pendampingan dari OPD, sehingga diharapkan chatting-chatting ini menjadi keluarga-keluarga yang berkualitas. Mungkin
1: Bapak segini tambah menarik ini Pak, ini mengantar dengan cinta dan menginspirasi banyak masa. Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga tentunya sebagai ayah, tapi seringkali kita sebagai ayah juga muncul di lapangan, muncul dalam keluarga bahwa kekerasan dalam rumah tangga, tekanan secara psikis dan juga verbal terhadap mungkin ibu juga berpengaruh kepada. Mungkin ada catatan khusus yang Bapak Sik bisa arahkan di sini sehingga para pendengar juga ya, mungkin pemirsa RRI yang bisa mengambil inspirasi makna dari dialog kita pagi ini.
2: Terima kasih Pak. Kita kembali dengan apa muatan lokal kita, adat istiadat kita yang diturunkan dan dituturkan oleh orang tua-tua kita. Kalau kita orang tua, ini untuk kekerasan rumah tangga ya. Untuk kita orang tua, untuk bisa orang bilang kan piring saja bisa tatoki. Jadi kalau misalnya kita orang tua ada berbeda pendapat, itu jangan nampakkan kepada anak kita. Kita selesaikan di kamar apapun itu. Itu kan pesan dari kita punya orang tua-tua. Jadi jangan sampai anak itu ada trauma. Nah, sesuai dengan tema kita bahwa mengantar dengan cinta, itu kita akan terasa apa yang pernah kita alami dulu Pak. Kan sekarang ini pemerintah sudah membangun sekolah-sekolah dan mewajibkan, mengharuskan bahwa sekolah itu di lingkungannya, tidak lagi jauh-jauh. Jadi diarahkan dengan, jadi diharapkan dengan demikian misalnya orang tua dalam hal ini ayah mengantar mungkin dengan jalan kaki sambil bercerita. Di situ pesan-pesan selama perjalanan itu, kisah-kisah apa semua, dan mereka bercanda dan tutur kata itu akan selalu teringat dan membekas, dan itu merupakan suatu motivasi. Kehadiran ayah di sekolah terutama pada saat masuk sekolah itu sangat diperlukan, karena itu lingkungan baru buat anak. Jadi ada sosok yang melindungi, ada sosok yang dia tokohkan. Jadi dia untuk menggapai masa depannya itu benar-benar secara psikologis itu ada yang mendorong. Gitu Pak.
1: Pak Bro, ini saya sambung tadi. Pendampingan dari keluarga, kemudian juga dari pendidikan. Ini deteksi dini dari pembinaan chatting, kemudian pendampingan mungkin lewat kerjasama KUA, kemudian juga mungkin di pihak gereja untuk bagaimana memberikan pendampingan, menciptakan kualitas keluarga. untuk pendamping secara pendamping ini dari sisi kesehatan dari kualitas keluarga ini strategi untuk bisa menekan menghindar meminimalisir daripada potensi-potensi gesekan-geseran secara fisik non fisik yang terjadi dalam rumah tangga. Mungkin ada bekal-bekal khusus apa yang dimuat dalam pendampingan itu, Pak?
4: Ya, terima kasih. Terkait dengan pendampingan ini, sudah tentu kami tidak bekerja sendiri. Kami bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, KUA sendiri, dan kami dari Dinas OPDKB. Jadi tahapannya itu ialah ketika catin ini, kemudian ketika mendaftarkan diri untuk katakanlah mendaftarkan diri di KUA untuk melangsung pernikahan, maka akan diarahkan ke kami. Kemudian kami akan langkah awal ialah kami akan mendampingi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di puskesmas setempat. Hasil dari pemeriksaan kesehatan itu lalu kemudian diberikan edukasi terkait dengan apakah pasangan itu sudah siap secara fisik untuk dalam jangka waktu dekat untuk memiliki anak atau belum. Kalau misalkan itu sudah memenuhi syarat, belum bisa. Tetapi kalau memang ada hal-hal lain yang menyebabkan bahwa saat ini sesungguhnya belum bisa punya anak dalam waktu dekat, maka akan diberikan edukasi-edukasi bahwa boleh menikah namun menunda dulu untuk punya anak karena alasan-alasan kesehatan tadi, dan juga akan menyebabkan terjadi berpotensi untuk menimbulkan stunting, anak-anak stunting. Lalu terkait dengan dari sisi mental itu advokasinya disampaikan. Advokasinya disampaikan bagaimana membangun sebuah rumah tangga, bahwa rumah tangga itu bukan cuma istri atau bukan cuma ayah tetapi berdua. Dalam begitu pula dalam kesiapan-kesiapan mempunyai seorang anak, pengasuhan ini bukan cuma pengasuhan tanggung jawab seorang istri tetapi juga menjadi tanggung jawab seorang ayah. Karena itu makanya dari hal-hal kecil inilah mulai muncul konsep besar dari Kementerian Kependudukan terkait dengan program GATI itu sendiri, karena untuk bagaimana memaksimalkan peran ayah dalam tumbuh kembang anak, bukan cuma waktu sekolah tapi dari lahir itu sudah harus ayah terlibat secara langsung, secara aktif untuk tumbuh kembang dan anak-anak itu sendiri. Mungkin itu ya.
1: Bapak Sek, ini mungkin dari sisi nomenklatur dan juga realisasi ke tingkat kecamatan sampai ke tingkat desa, dari BKKBN sendiri untuk GAT ini, Gerakan Ayah Teladan, GAMAS dan GEMAR, ini mungkin representasinya sampai ke 11 kecamatan di Kabupaten Maluku Tenggara, sehingga respon positif dari para kepala OHOI, para camat bisa merasakan hal ini, Pak.
2: Iya, terima kasih, Pak. Memang kita punya PLKB atau petugas lapangan KB itu kan ada di 11 kecamatan. Walaupun penyebarannya itu, walaupun tenaganya kita akui juga kurang. Jadi 190 OHOI itu ditangani hanya 19 orang. Jadi 1 banding 10. Jadi kasihan mereka ini. Nah, cuma mereka berkolaborasi di lapangan, sinergi kita, di mana tiap OHOI itu kan ada tim pendamping keluarga TPK. Jadi di dalam TPK itu ada kader KB, ada bidan desa atau bidan OHOI dengan PKK OHOI. Jadi dengan peran atau apa yang kita galakan, yang pemerintah galakan seperti yang tadi itu Gerakan Ayah Teladan, itu insya Allah akan sampai ke OHOI-OHOI. Apalagi kalau misalnya kita sering-sering ini kalau dengar RRI, dan kalau bisa itu mungkin ada kolaborasi, Pak, ini usul, terutama untuk stunting, kolaborasi kita duduk Dinas Kesehatan, terus PMD, dan kita dari KB. Jadi dengan demikian program-program yang mungkin menyentuh langsung ke masyarakat itu bisa sampai langsung dengan adanya kolaborasi kita misalnya duduk bersama di RRI ini. Ya, mungkin demikian, Pak.
1: Baik. Pak Burani, dari sisi untuk sosialisasi, tentunya dari bidang ketahanan keluarga, penguatan setelah lintas sektor, salah satunya dari puskesmas, kesehatan tadi. Untuk sejauh ini mungkin sudah masuk ke semester kedua ini, program-program yang telah dilaksanakan mungkin bisa digambarkan untuk masyarakat bisa mendengarkan prioritas bagaimana menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera.
4: Ya, Mungkin izin saya mau nambahkan tadi terkait dengan yang disampaikan Pak Sek terkait dengan gati yang sampai di ohi-ohi itu, ya. Bahwa kami memang untuk gamas dan gamas ini memang program pemerintah pusat. Ya. Tetapi kami secara pribadi sangat sangat puas dalam penyebaran informasi dan dukungan dari pemerintah, dalam hal ini Pak Bupati, Pak Wakil Bupati dan Pak Sekda, dan juga stakeholder terkait dengan bagaimana menggalakkan gerakan ini sendiri, sehingga gerakan ayah mengantar anak hari pertama sekolah ini dia sangat sangat masif di Kabupaten Maluku Tenggara, dan kita lihat sampai ke tingkat-tingkat OHI juga dilaksanakan. Lalu terkait dengan pertanyaan tadi, bagaimana untuk mengedukasi, untuk menciptakan keluarga berkualitas, bahwa sejalan dengan tagline BKKBN hari ini, kalau orang kenal BKKBN dulu itu dua anak cukup, tagline BKKBN kan sudah berubah seiring dengan perubahan zaman, bahwa hari ini tagline BKKBN berencana itu keren. Artinya bahwa mulai dari merencanakan menikah, punya anak dan seterusnya itu melewati sebuah tahapan perencanaan yang harus matang, dan untuk menciptakan keluarga yang berkualitas itu dimulai dari edukasi dari remaja ini, sehingga remaja-remaja ini kemudian mempersiapkan bagaimana dia akan menciptakan sebuah rumah tangga yang berkualitas dengan mempersiapkan segala sesuatu, baik mempersiapkan dari sisi usia, dari sisi mental, dari sisi finansial, dia sudah harus siap. Sehingga ketika dia mau memasuki masa rumah tangga, dia sudah mengerti konsep keluarga berkualitasnya seperti apa. Nah, ini yang kemudian kami galangkan terus, kami edukasi terus, dan dengan kondisi keuangan negara yang hari ini efisiensi, makanya muncul itu Gemilang MTH itu. Dengan harapan bahwa inovasi Gemilang MTH ini kemudian mampu untuk memberikan edukasi kepada sebanyak mungkin remaja di Maluku Tenggara untuk bagaimana mempersiapkan kehidupan di masa yang akan datang, dan itu dan perencanaan itu sudah pasti dimulai dari hari ini. Mungkin
1: Bapak ini persiapan sebelum berkeluarga ini tentunya bekal yang selain kematangan dari usia, mungkin dari sisi finansial, ekonomi dan ketahanan keluarga, dari sisi aspek kesehatan dan sebagainya. Dari program prioritas Pak Bupati Gemilang MTH, generasi masa depan bebas stunting, tentunya langkah untuk menekan stunting ini kolaborasi juga dengan mungkin tim penggerak PKK, kemudian kader posyandu, sinergitas yang tinggi, kiprah mereka yang selama ini bersama-sama dengan dinas teknis untuk bersatu padu menekan stunting, karena dari stunting ini juga bisa berujung pada siswa yang mungkin dari sisi fisik, kemudian mental dan spiritualnya juga terganggu, Pak.
2: Betul, Pak. Memang kita sesuai dengan data di Dinas Kesehatan, itu kita kan sudah punya stunting itu di bawah nasional, sudah 12%, Pak. Nah, keberhasilan itu memang keberhasilan bersama. Dan untuk kita ini, untuk mendeteksi daripada yang stunting, karena kita ini punya tugas hanya edukasi dan pendampingan, pendataan kepada masyarakat khususnya yang stunting tadi itu, Pak. Nah, kolaborasi dengan dengan PKK itu sudah berjalan. Yang tadi yang kita katakan bahwa di tiap OHO itu ada yang namanya TPK, tim pendamping keluarga itu. Jadi begitu terdeteksi langsung menyebar dan kita ambil tindak lanjut, dan ada beberapa mungkin gerakan-gerakan atau yang dilakukan oleh ibu-ibu PKK itu mungkin tidak terekspos, Pak. Ada beberapa dijemput, terus kalau memang itu perlu penanganan medis, diberikan penanganan medis, dan apabila itu perlu nutrisi itu juga, jadi ini kita harapkan juga dari berbagai pihak, bukan saja dari PKK, tapi seluruh, mungkin mudah-mudahan ke depan itu kita punya wakil rakyat, memang sudah ada berapa yang ada, mungkin di daerah-daerah pemilihannya itu lebih cenderung untuk membantu daripada yang berdampak daripada stunting tadi, Pak. Itu yang mungkin kita punya harapan ke depan, Pak.
1: Baik, saudara penyiar dimanapun Anda berada, yang berada di Korwil 3 Maluku dan Maluku Utara, saat ini Anda mendengarkan informasi terkait dengan membangun keluarga yang berkualitas dengan topik mengantar dengan cinta, menginspirasi sepanjang masa. Tentunya menjadi ayah yang hebat, menjadi teladan dalam keluarga, salah satunya juga kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat, KDRT, dan juga berbagai potensi yang dapat mengancam pertumbuhan dan perkembangan anak dapat dihilangkan. Dan melalui informasi ini juga dapat di-share kepada seluruh masyarakat atau tetangga, kolega Anda di sekitar Anda, sehingga dapat mewujudkan masa depan anak dan lebih baik. Dan Pak Ubrah, kita lanjut. Ini dari sisi penguatan setelah kesehatan, penguatan karakter, pendampingan keluarga kita, selain mungkin kerjasama dengan tokoh-tokoh agama yang dilibatkan, selain pembinaan dari sisi mental mereka, tapi akhlak, sehingga generasi penerus bangsa kita yang akan hadir di Maluku Tenggara di 11 kecamatan ini untuk mencapai generasi emas di 2045 dapat terwujud dan sesuai harapan kita bersama, Pak.
4: Ya, terkait dengan kerjasama dengan mungkin pemuka-pemuka agama atau tokoh masyarakat, ini yang sementara kami komunikasikan untuk terlibat langsung di dalam Gemilang MTH itu sendiri, sehingga bukan cuma dari tokoh masyarakat tapi stakeholder-stakeholder lain juga, sehingga Gemilang MTH ini bukan cuma dari OPDKB yang menggalangkan tetapi stakeholder lintas sektor, sehingga apa yang tidak mampu kami berikan akan diberikan oleh OPD yang lain. Kami terbuka untuk semua, yang dengan tujuan kami ialah hanya untuk mengedukasi anak-anak remaja kita, karena anak-anak kita, remaja kita ini menjadi bagian dari generasi penerus Maluku Tenggara dengan harapan untuk mencerdaskan masyarakat Maluku Tenggara itu sendiri, sehingga komunikasi-komunikasi ada beberapa tokoh masyarakat yang memang sudah menjadi bagian dalam proyek kami ini sendiri, tetapi ada juga yang sementara kami koordinasikan, kami konsultasikan, sehingga edukasi remaja bukan cuma hanya terjadi di tingkat sekolah-sekolah, tetapi mungkin di gereja-gereja, di remaja-remaja masjid itu juga. Sementara memang program ini sudah lama, tapi karena sempat dia mandek untuk beberapa waktu, sehingga mau dihidupkan kembali terkait dengan kerjasama dengan pemuka-pemuka agama dan tokoh masyarakat itu sendiri.
1: Ya, pasti ini menyangkut rentang kendali kita yang cukup sulit, antar pulau, wilayah ke pulau yang ini, kemudian juga untuk pelayanan masyarakat, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat ini tentunya membutuhkan SDM dan juga sarana-prasarana yang perlu. Karena mungkin zaman digital, Pak, saat ini sebelum ke KBSR kita bisa akses, mungkin ada WA group ataukah juga Facebook bisa mengedukasi lewat media sosial. Sejauh ini mungkin dari perangkat digital, mungkin jaringan internet, SDM yang kita miliki, mungkin dari sisi ASN kepegawaian yang ada di institusi kita sehingga bisa melayani masyarakat.
2: Untuk di khususnya di KB, untuk di kita ini itu diwajibkan untuk menyebarkan isu-isu atau program-program pemerintah untuk khususnya untuk kita di daerah ini, untuk Gemilang MTH tadi, terus program-program yang ada di dari pusat itu kita galakan, Pak. Jadi tiap ASN yang ada di OPD itu untuk menyebarkan kepada seluruh akun-akun yang ada, baik itu di grup-grupnya manapun, untuk menyebarkan informasi-informasi tentang keluarga berencana ini. Nah, dengan adanya juga RR ini sangat membantu, Pak. Misalnya di daerah-daerah yang mungkin belum terjangkau oleh signal, sehingga untuk akses internetnya kurang, dengan RR ini sangat membantu kita punya informasi-informasi, edukasi-edukasi kita yang diharapkan seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Kabid. Kita tidak bisa dengan adanya efisiensi ini, kita untuk menggunakan segala macam momen, Pak. Baik itu di akun-akun media sosial atau gerakan-gerakan yang ada di masyarakat, dalam hal ini misalnya adanya posyandu, posyandu balita, posyandu orang usia lanjut, lansia, Itu semua Pak, kita jadi segala momen kita gunakan untuk ini terlaksana. Begitu, demikian Pak.
1: Ugra ini juga salah satu metode unggulan juga yang mungkin waktu Pak Hasto Kuncoro ke sini juga sempat ke debut. Saya saksikan kunjungan langsung ke salah satu rumah tunggu yang juga punya manfaat yang luar biasa karena sebagai penyangga kebesar ataukah juga mungkin dari akses kecamatan sekitar yang di area kepulauan, karena itu salah satu garansi. Karena sering kita mungkin pantau di media sosial, baik di TV dan juga berita-berita bahwa mungkin dari sisi keterbatasan sarana prasarana layanan kesehatan ada ibu yang tidak tertolong. Saat ini rumah tunggu yang mungkin telah diberdayakan oleh kementerian lewat BKKBN sendiri untuk menjamin keselamatan sehingga angka kematian ibu dan anak ini bisa disusutkan mungkin ke tingkat nol, Pak, sehingga bisa membantu mereka pada saat membutuhkan layanan persalinan.
4: Ya, terima kasih. Yang pertama terkait dengan rumah singgah yang disebut kemarin itu, saya mau klarifikasi bahwa memang itu rumah tunggu dari rumah singgah yang dulu disebut dengan nama rumah singgah Hanarun. Itu program dari teman-teman dari OPD Dinas Kesehatan. Nah, memang kebetulan karena secara nasional bahwa BKKBN itu sebagai sekretariat TPPS tingkat kabupaten kota, dari tingkat nasional maupun sampai ke kabupaten kota, sehingga dalam kunjungan kepala BKKBN beberapa tahun kemarin, 2 tahun kemarin kurang lebih, itu memang menyempatkan singgah di rumah singgah Hanarun tersebut terkait dengan mekanisme. Dan memang rumah singgah itu sangat-sangat membantu menekan angka stunting. Itu berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan bahwa memang sangat membantu dalam menekan angka stunting. Tetapi untuk pelaksanaannya itu memang penuh full dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan terkait dengan rumah singgah Hanarun itu sendiri. Jadi selanjutnya dengan bagaimana operasional selanjutnya kami sendiri kurang tahu. Ya. Ya.
1: Mas Eki, ini dari topik yang kita angkat ini tentunya dari dukungan semua pihak. Mungkin ada arahan-arahan khusus dari pimpinan daerah untuk bisa disampaikan dalam dialog ini juga, dan catatan bagi kaum ayah, bukan cuma kaum ayah, kaum ibu juga, bagaimana kita menyukseskan program Gemilang MTH ini, Pak?
2: Ya, untuk mensesuaikan Gemilang MTH ini kan searah, selurus dengan yang nasional yang tadi saya katakan. Pak Bupati ini kan selalu berpikir selangkah lebih maju dari sebelum istilahnya pemerintah pusat atau memberikan suatu program, beliau itu sudah buat duluan.
1: Tangkap bola.
2: Nah, ya. Jadi bukan tangkap bola lagi. Ya. Beliau yang sudah main bola duluan. Ya. Jadi kita petugas di lapangan ini dituntut untuk kita sinergitas. Ya. Baik itu dari instansi KB kita sendiri maupun dinas kesehatan atau dinas apa saja, dan ini istilahnya sistem keroyokan. Dan memang itu ada satu dibentuk tim apa namanya untuk pencegah stunting ini.
4: TPPS.
2: Iya. Jadi dari tingkat kabupaten sampai di kecamatan itu sudah ada operatornya masing-masing untuk melaporkan perkembangan yang ada. Demikian, Pak.
1: Ya. Begini, tentunya juga dari program yang disampaikan tadi bahwa untuk pembinaan keluarga mungkin bisa dijelaskan juga tahapan pembinaan itu dari limit waktu, kemudian ada kriteria yang diikuti oleh Catin sendiri. Sehingga mungkin ada yang mau berencana ini membentuk sebuah keluarga.
2: Catin mungkin diperjelas dulu, ya. Pak. Catin ini calon pengantin. Nanti orang ini yang Catin ini apa ini?
1: Calon pengantin.
4: Ya, untuk tugas pokok dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sendiri, kalau kita dalam kondisi bercanda-bercanda biasanya ngomong bilang kalau Dinas KB itu ngurus orang dari lahir sampai mati.
1: Ya, ya.
4: Karena kita ada tahapan-tahapan pembinaan keluarga, mulai dari lahir kita ngurus balita. Nah, ada kita punya kelompok namanya kelompok BKL, Bina Keluarga Balita. Kelompok BKB namanya Bina Keluarga Balita. Jadi dalam kelompok Bina Keluarga Balita ini yang dibina bukan cuman balitanya, tapi karena keluarga, makanya yang dibina juga termasuk keluarganya. Nah, jadi keluarganya ini di edukasi gimana sih caranya mengasuh balita itu sendiri. Nah, itu kami punya tenaga untuk itu. Terus sampai ke tahapan ke atas lagi ada namanya bina keluarga remaja atau BKR. Nah, tahapan ini lagi bagaimana sama kasusnya dengan BKL BKB tadi. Bukan cuma remajanya tetapi keluarga yang memiliki remaja juga diedukasi. Bagaimana mendidik remaja di hari ini supaya jangan lagi kalau biasanya orang tua-tua itu ngomongnya bapak mama dulu-dulu tidak begini, ya itu kan dulu. Sekarang eranya sudah berubah, sudah modernisasi. Nah, kita sudah harus biasa memperbiasakan diri dengan kondisi hari ini. Nah, bapak dengan mama dulu itu belajar cuman pakai pelita. Memang dulu karena belum ada lampu listrik. Nah, pola-pola itu yang kemudian diedukasi. Nah, sampai ke tingkat bina keluarga lansia. Nah, di lansia juga kami fokus untuk kemudian juga ada dalam kelompok bina keluarga lansia BKL. Nah, beberapa tahun kemarin kami sempat membuat sekolah lansia di Ohiwer Lilir dan sekolah itu kemudian sudah dilakukan wisuda yang bertujuan bagaimana terkadang lansia ini karena kesibukan anak cucu akhirnya lansia itu merasa sendiri. Nah, di sini kita buatkan kelas untuk mereka bersama-sama dengan seumuran mereka berkumpul, bercerita. Nah, itu kemudian membangun komunikasi antara para lansia itu. Dan sekolahnya berjalan cukup baik sampai sudah pelaksanaan wisuda di tahun kemarin. Dan itu mendapat nilai sangat positif terkait dengan sekolah lansia itu sendiri. Terus ada lagi program pembinaan remaja terkhusus itu PIKR. Yang itu kita bentuk kelompok-kelompok PIKR ini di sekolah. Dengan harapan selain kami mengedukasi, kenapa perlu pembentukan kelompok? Bukan cuma kita yang mengedukasi saja selesai, tapi harus ada kelompoknya. Nah, kami berharap bahwa kelompok-kelompok ini bisa menjadi konselor sebaik buat teman-temannya. Sehingga ketika ada persoalan di kalangan remaja, remaja ini kan apalagi remaja-remaja hari ini, kadang ketika ketemu dengan masalah, baik itu masalah percintaan katakanlah, ataupun masalah apapun itu, kecenderungan curhat sama temannya. Bukan sama orang tuanya. Nah, sehingga ketika kelompok PIKR yang kami bentuk di sekolah itu kami edukasi terkait dengan persoalan-persoalan remaja, lalu ada kondisi di mana teman-temannya di lingkungannya mendapatkan masalah itu, dia bercurhat ke temannya, dia bisa menjadi konselor buat temannya. Karena kami sudah memberikan edukasi kepada mereka. Yang ditakutkan kalau misalkan dia kena masalah, dia konsultasi ke temannya katakanlah terkait dengan persoalan percintaan atau sebagainya, tetapi temannya ini tidak paham betul terkait dengan persoalan tadi, tidak paham secara ilmu, maka dia akan memberikan masukan-masukan ataupun saran-saran yang cenderung negatif. Nah, itu yang ditakutkan, sehingga kami itu kelompok-kelompok PIKR itu yang kami bentuk. Lalu dari PIKR ini lalu muncullah itu genre itu. Nah, genre yang beberapa waktu lalu kita sudah dilombakan sampai ke tingkat provinsi, bahkan lolos ke tingkat nasional. Tetapi ya itulah, hari ini karena keterbatasan pembiayaan, efisiensi

0: kita ini tetap tahan dan juga bisa menyikapi perkembangan global saat ini. Dari ketika anaknya tertimpa musibah, mungkin masalah hukum, ada solusi terbaik untuk sebagai orang tua bisa melakukan edukasi yang terbaik, menghindari potensi-potensi berbagai kegiatan yang melanggar hukum bisa mendeteksi itu.
1: Memang kita selalu kolaborasi dengan instansi-instansi terkait. Jadi misalnya pada saat yang momen-momen tertentu seperti yang sekarang ini ada di sekolah-sekolah yang MPLS Pak ya, masa pengenalan lingkungan sekolah, di samping kita memberikan edukasi-edukasi tentang keluarga berencana, juga edukasi-edukasi tentang apa yang akan nanti misalnya timbul dari keluarga, misalnya tadi yang berdampak-berdampak hukum itu. Jadi kita selalu mengharapkan supaya norma-norma itu ditanamkan dalam keluarga oleh bapak maupun oleh ayah maupun ibu di rumah. Dengan demikian, baik itu norma-norma hukum positif maupun norma-norma adat serta norma-norma agama, ini yang kita selalu tekankan. Seperti yang tadi pada saat sebelum mereka calon pengantin ini sudah dibekali. Jadi bukan saja yang seperti yang tadi yang Pak Arki sudah singgung, Pak Kabi sudah singgung bahwa mengenai kesehatan apa semua, tapi itu sudah dibekali dengan demikian, dengan norma-norma tadi itu. Dan di kantor kita itu ada satu ruangan khusus untuk datang berkonsultasi, Pak, terutama dengan keluarga. Baik kalau memang itu mengenai masalah hukum yang ini ya, sesuai dengan pengetahuan kita. Dan kalau mungkin lebih ininya kita arahkan ke misalnya ke kepolisian, atau tadi yang kesehatan itu kita arahkan ke kesehatan, karena kita ini sifatnya hanya untuk mengedukasi dan mengarahkan mereka. Demikian Pak.
0: Pak Umro, ini juga terkait dengan tadi disampaikan, pikir ini salah satu kalau disampaikan duta di sekolah, mungkin dari secara garis besar jumlah adik-adik kita yang sebagai delegasi untuk bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman. Karena di pusat ibu kota saja Langgur, kontaminasi penyakit sosial baik itu miras, narkoba yang sering muncul, ataukah juga gesekan sosial yang melibatkan generasi muda kita. Ini solusinya seperti apa sehingga bisa disampaikan ke adik-adik kita yang menjadi salah satu duta khusus di sekolah? Teman-teman tidak usahlah begini-begini, bisa mengajak ke sesamanya tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum.
2: Ya, terima kasih. Nah, seperti tadi saya sudah sampaikan, pentingnya ada PIKR di sekolah. Ya. Pentingnya ada PIKR sekolah, sehingga ketika kami tidak datang ke sana, ada PIKR di situ. PIKR ini pusat informasi dan konseling remaja, yang kemudian kami sudah memberikan advokasi. Dan memang terkhusus di dalam kota saja, ini hampir semua sekolah sudah terbentuk, maksudnya hampir semua sekolah di tingkat SMA sudah terbentuk. Cuma memang kendalanya itu ialah bahwa pengurus-pengurus PIKR ini kan seiring waktu tamat sekolah, dan itu tidak terupdate, sehingga kami memang sementara berupaya untuk mengupdate kembali kepengurusannya. Lalu kami beberapa waktu kemarin juga ada surat dari provinsi untuk bagaimana kemudian mengupdate datanya, mengedukasi kembali, dan membentuk forumnya kembali untuk kemudian kalau mengedukasi remaja di Maluku Tenggara, kami sendiri sudah barang tentu berat, sehingga kami mengedukasi PIKR yang ada di sekolah-sekolah, lalu kemudian bersama-sama dengan mereka untuk menyebarkan virus-virus positif kepada remaja ini dengan lebih masif lagi.
0: Untuk sementara mungkin data sebelumnya itu sekarang teman-teman kita yang adik-adik kita ini sudah jumlahnya berapa waktu itu untuk PIKR-nya nih
2: untuk PIKR kami punya data untuk Maluku Tenggara seluruh kecamatan itu sudah kurang lebih 45. Memang kami punya target lebih banyak, lebih bagus, namun itu kendala tadi. PIKR sudah ada, kita sudah mengedukasi teman-teman, adik-adik ini, tetapi kemudian karena seiring waktu mereka harus tamat sekolah, jadi ini kami sementara berupaya untuk, karena gemilang MTH ini sudah harus jalan, kami berupaya langkah awal membentuk kembali PIKR-PIKR itu sendiri. Kami punya target untuk edukasi remaja untuk gemilang MTH ini itu tahun 2026 ini di angka 2.000 remaja.
0: 2.000.
2: Ya, di angka 2.000 remaja.

0: Dan sampai kemarin kita sudah ada di angka 600-an. 600-an, bahwa memang masih agak kurang dari, tapi karena ini juga baru berjalan kurang lebih 2 bulan sehingga ya kita sangat optimis kalau bisa, karena kita mendapat respon-respon positif dari beberapa pihak terkait dengan pelaksanaan edukasi remaja ini sendiri.
1: Mas Ek, ini akomodasi kita dari sekalipun efisiensi, namun untuk kendaraan operasional kita untuk bisa melayani kecamatan yang di wilayah kontinental di daratan dan juga mungkin bisa menyeberang ke sana, mungkin bisa mengakses wilayah-wilayah di sana sehingga masyarakat kita lebih sadar terhadap kesehatan dan juga mencintai keluarga sebagai basis utama pembinaan anak.
2: Ya, kalau untuk yang ada sekarang operasional, yang ada sekarang yang masih aktif ini ada beberapa ngopen, mobil unit penerangan yang selalu baik itu biasanya juga dari OPD-OPD lain atau organisasi-organisasi lain kemasyarakatan untuk menyampaikan edukasi-edukasi itu, kita menyiapkan fasilitas itu. Adapun untuk ke lapangan itu adalah kolaborasi daripada teman-teman yang penyuluh dan petugas lapangan. Memang berat. Ya. Mereka kalau kita duduk, mereka bercerita, mereka punya perjuangan di lapangan itu berat, Pak. Ya. Naik ojek ada yang sekali naik katanya 100.000. Untuk mencapai satu ohoi ke ohoi lain, Pak. Yaitu yang tadi saya katakan bahwa kita punya tenaga ini 19 untuk melayani 190 ohoi. Dan mereka itu ya bilangnya tempur-tempur. Mereka betul-betul tangguh, bahkan mereka punya dihitung-hitung operasional. Memang operasionalnya mungkin makan dengan mereka punya gaji sendiri, Pak. Jadi itulah semangat mereka kita untuk menyukseskan program Gemilang MTA tadi, terus program-program yang dari pemerintah pusat demi kemajuan daripada menciptakan daripada masyarakat Maluku Tenggara yang mandiri, hebat.
1: Menyikapi tantangan ini, ada upaya inisiasi dari ini untuk bisa menaklanjuti ke mungkin pimpinan daerah untuk bisa menambahkan lah ada tenaga-tenaga teknis yang bisa turun ke lapangan, Pak. Karena ini satu berbanding 10, Pak. 190 hoi dan tenaga lapangan kita cuma 19, Pak.
2: Jadi memang kalau untuk tenaga lapangan ini di mereka ini dari pusat, Pak. Tenaga pusat, dari iya. Tenaga dari kementerian. Mereka diperbantukan di sini. Jadi segala sesuatunya itu perwakilannya di Ambon. Jadi kita hanya usulnya sampai ke Ambon. Di sini kita yang mengoperasikan mereka, strategi-strateginya di lapangan dan apa yang kita yang mengatur di sini, Pak. Demikian.
1: Pak Ubra, ini menyangkut saya tertarik dengan yang sekolah lansia ini. Ini cukup rumit karena ya dengan usia lanjut kemudian tantangan akses kita mungkin ada yang wilayah kepulauan, kita mengantar mereka ke sini dengan fisik yang lemah. Bagaimana upaya dan strategi yang digunakan oleh dinas sehingga bisa menyatukan mereka dengan karakter juga, karena tentunya dari ketahanan fisik mereka ada mungkin masalah kesehatan juga mengganggu pada saat sekolah itu, Pak.
0: Ya, jadi ya yang pertama bahwa sekolah lansia ini sendiri ini tidak lalu kita mengambil dari jauh-jauh. Ya. Misalkan kemarin kita di Weyerlilir itu lansia yang ada di Ohoi itu aja, Ohoi Weyerlilir saja. Tetapi langkah awal itu ialah kita mengidentifikasi ini lansianya berapa orang, lalu yang bersedia untuk mengikuti program ini berapa orang. Dan kemarin sangat-sangat antusias. Kalau mau dibilang lansia yang memang sudah sakit di tempat, tidak bisa jalan, baru tidak bersedia karena memang kondisi kesehatan. Tapi rata-rata semua lansia itu mengikuti. Semua mengikuti. Dan kurikulum pertemuannya sudah ditentukan dari pusat. Sehingga pertemuan pertama materinya tentang apa, pertemuan kedua materinya tentang itu sudah ada. Kami berkolaborasi dengan teman-teman Nakes untuk memberikan edukasi. Kami berkolaborasi dengan teman-teman dari psikolog untuk memberikan edukasi. Itu berjalan dan para lansia sangat semangat sekali dalam pelaksanaan kegiatan itu, karena tadi di rumah dia mungkin sendiri karena kesibukan anak cucu, pergi kerja pagi dan sebagainya, sehingga ketika dipertemukan dengan teman-teman seumuran dia itu memang mereka sangat sangat gembira, bahkan sangat kadang kalau kita punya frekuensi pertemuan itu secara juknis itu maksimal di 2 jam, kadang mereka mutar kita sampai 3-4 jam karena mereka puas dengan kondisi ataupun mereka sangat tertarik dengan kondisi ngumpul-ngumpul bersama teman mungkin.
1: Jadi pengajarnya ini langsung dari dinas atau kan
0: ya,
1: dari
0: jadi,
1: pusat juga?
0: Enggak, jadi pengajarnya ini sesuai juknis juga, jadi pengenalan awal itu dari dinas. Dari dinas memberikan materi terkait dengan ketuaan, misalkan usia, bahwa kita sebagai manusia harus menerima kondisi ini, bahwa kita tidak lagi muda dan kita tidak bisa kembali lagi muda. Nah itu edukasi-edukasi itu yang diberikan kepada lansia. Nah dinas kesehatan mungkin dinas kesehatan ada secara kurikulum itu memberikan materi terkait dengan penyakit-penyakit apa sih yang ketika kita sudah di usia ini, penyakit-penyakit ini yang akan kita dapat dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk bukan mencegah tetapi bagaimana meminimalisir risiko terkait dengan penyakit-penyakit itu, dan dari psikolog juga akan memberikan edukasi kepada mereka, dan itu pertemuannya kurang lebih 6 bulan pertemuan dengan durasi 1 minggu 1 kali, dan itu berjalan sangat baik dengan antusiasme dari para lansia itu sangat baik sekali.
1: Pak Sek, ini mulai dari balita sampai ke tingkat lansia, identifikasi kita mungkin tadi dari awal kita juga mungkin ada belum sebutkan, di dalam pendampingan ini ada penyandang disabilitas. Pastinya mungkin respon positif dari dinas sendiri untuk mendampingi mereka menyangkut dengan pembinaan keluarga, karena tidak selamanya yang masuk ke calon-calon keluarga catin ini, calon pengantin ini kan tidak selamanya normal sebagai kita. Mungkin ada gambaran khusus, Pak?
2: Untuk sementara pelayanannya biasalah.
1: Biasa.
2: Dan tidak dibedakan. Cuma kalau memang dia perlu istilahnya alat khusus, yaitu dinas sosial. Ya, kita ini kan hanya pendampingan-pendampingan secara untuk edukasi kekeluargaan ya. Jadi kalau misalnya yang tadi mungkin dia perlu peralatan khusus, itu berarti dinas lain punya intervensi, Pak. Baik. Kita hanya terbatas di mengenai keluarga saja.
1: Demikian. Pak Sek dan juga Pak Kabit, ini tentunya masih banyak informasi yang kita share dan kita bagikan kepada pendengar dan juga pemirsa RRI. Tentunya ada catatan khusus terkait dengan topik bagaimana membangun ketahanan keluarga, mewujudkan generasi emas bangsa kita di tahun 2045. Ada mungkin closing statement dari Bapak berdua mengakhiri pertemuan kita dalam dialog aspirasi Maluku pagi ini. Nah, langsung dari Pak Ubro untuk bisa ada catatan dalam closing statement ini, dan juga kita lanjut ke pesan.
0: Ya, bahwa remaja yang berkualitas ialah remaja yang merencanakan kehidupannya mulai dari hari ini. Dan kehadiran sosok seorang ayah dalam rumah tangga itu sangat penting. Karena parenting ataupun tumbuh kembang anak itu bukan hanya tanggung jawab seorang ibu, tetapi juga menjadi tanggung jawab seorang ayah. Karena rumah tangga itu dibangun atas dasar suami istri, bukan suami saja atau istri saja. Sehingga keterlibatan laki-laki ataupun ayah dalam tumbuh kembang anak dalam semua dimensi kehidupan itu sangat penting, karena itu kemudian akan menimbulkan atau meningkatkan rasa percaya diri anak itu sendiri. Ini secara psikologi akan menimbulkan rasa percaya anak itu sendiri terkait dengan dunianya dia, terkait dengan masa-masa pendidikan, bahwa ayah selalu hadir, sosok seorang ayah selalu hadir dalam setiap tahapan-tahapan kehidupan. Jadi keluarga yang berkualitas ialah keluarga yang dimana ayah dan ibu bersama-sama mendidik dan membina anak-anak untuk menjadi anak-anak yang berkualitas. Dan remaja yang berkualitas ialah remaja yang mempersiapkan masa depan mulai dari hari ini. Mungkin itu.
1: Pak Sek, bisa ditambahkan closing statement-nya?
2: Ya, ini untuk penguatan di keluarga saja, Pak. Ya. Kita kembali kepada filosofi-filosofi leluhur. Dan apa yang ada di Gemilang MTH itu filosofi leluhur itu ada. Jadi kita hukum-hukum, norma-norma, hukum adat, hukum agama maupun hukum positif, kalau itu sudah terintegrasi di dalam keluarga, yakin dengan sungguh akan tercipta generasi Maluku Tenggara hebat khususnya. Demikian, Pak.
1: Baik, sudah penyiar dan pemirsa RNI dimanapun Anda berada, khususnya yang berada di Korwil Nusantara 3 Maluku dan Maluku Utara, topik yang kami angkat dalam dialog interaktif Aspirasi Maluku di pagi hari ini, mengantar dengan cinta, menginspirasi sepanjang masa. Tentunya dalam berbagai pendapat dan juga masukan-masukan positif membangun keluarga yang berkualitas dan juga membawa makna positif dalam kehidupan kita masing-masing di rumah tangga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan tentunya semua bermanfaat dari berbagai program pemerintah mengedukasi, memberikan makna yang luar biasa untuk melahirkan generasi emas bangsa di tahun 2045 mendatang. Mungkin kerabat kerja yang bertugas penanggung jawab stasiun LPPR Ritual, Kepala LPPR Ritual Jekri Subun, Ketua Tim Pemberitaan Ibnu Rareng, Ketua Tim Penyiaran Aminah Hatim, dan juga di balik kaca Bung Operator dan Penata Musik Pitu Selelin, Penyiar Tuti Lontor, dan saya sendiri J. Serbunan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, dan kita langsung bergabung dengan Pot 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Nasional.
2: Sudah mati ini. Boleh, terus bicara.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik.
2: Selalu berkali-kali sampaikan independensi BI. Nah, itu juga menjadi concern pada saat dua rating sebelumnya. Tapi pada saat S&P masuk dan mereka melihat bahwa independensi BI nggak ada masalah di sini.
0: Presiden Prabowo Subianto siap melakukan perubahan dan perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia menyebut penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto siap melakukan perubahan dan perbaikan untuk tata kelola program makan bergizi gratis. Seperti apa informasinya berikut disampaikan oleh Joshua Sihombing.
3: Ya, jadi saudara, tadi khusus kita membahas mengenai MBG nomor 1, nomor 2 mengenai koperasi desa.
4: Menteri Koordinator Bidang Pangan Menko Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan terdapat dua pembahasan utama dalam rapat terbatas ratas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Usai ratas yang berlangsung dari petang hingga malam hari itu, Menko Pangan menuturkan kedua pembahasan tersebut, yakni program koperasi desa merah putih KDMP dan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Zulhas menyebut untuk pelaksanaan program MBG, pemerintah akan melakukan evaluasi mendalam sebagai upaya merekrutisasi program MBG yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah. Hal ini ditegaskan Menko Pangan Zulhas menjadi langkah strategis pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi berbagai persoalan MBG yang menjadi sorotan masyarakat.
3: Tadi mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini di menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada apa SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. Satu bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti